0: wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem

0: pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
1: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Ampex juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
2: Belum,
3: terus belum dalam diskusi ya.
2: Okay.
3: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang yang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
3: Kan dikasih gratis, dikasih uang lagi.
0: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
0: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
6: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
11: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
11: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Surga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
12: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
13: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
12: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
6: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
15: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju

api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa,

0: Kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

0: Di persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Satu RRI Singaraja.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Satu RRI Singaraja.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan Presiden RI dalam sebuah kunjungan bersama rakyat disertai narasi peresmian bantuan kepada masyarakat Indonesia yang berumur 40 hingga 70 tahun. Faktanya kami lansir dari turnbackhoax.id unggahan video dengan narasi bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun disertai nomor kontak adalah tidak benar. Nomor kontak tersebut tidak terhubung dengan Kementerian Bidang Perekonomian atau dana bantuan. Penelusuran dengan menggunakan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman liputan sumbar.com berjudul Presiden Prabowo Tinjau Progres Perbaikan Jalan Lembah Anai Pasca Bencana di Tanah Datar. Selengkapnya terkait hoax bantuan pemerintah untuk rakyat umur 40 hingga 70 tahun kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal.
5: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja,

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Balikenken pendengar, hari ini kami ketengahkan topik revolusi kolong meja ya. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Bapak Made Budiase, founder Pecaling Buleleng, dan Bapak Made Suarnate, koordinator Pecaling Buleleng. Ya, selamat pagi kepada kedua narasumber.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat baik, pagi, Bu. Apa kabar untuk hari ini, Pak?
2: Ya, lumayan baik, Bu.
1: Lumayan baik, ya. Oke, terima kasih ini untuk waktu dan kesempatannya sudah hadir di Studio Pro 1 dalam dialog interaktif ya, Hai Balikenken, terkait topik revolusi kolong meja, ya. Dan terkait topik revolusi kolong meja ini kedengarannya unik, ya. Kolong meja, pernahkah kita berpikir dengan kata-kata atau kalimat seperti itu begitu ya? Karena sebuah perubahan besar tidak selalu dimulai dari tempat yang besar ya. Kadang revolusi justru lahir dari ruang yang sederhana, bahkan dari sesuatu yang luput dari perhatian, seperti kolong meja ya. Nah, ini kolong meja nih ya. Di bawah. Pas ya, di bawah itu ada kolong ya.
2: Kebetulan di sini enggak ada kolongnya, Bu.
1: Ada ya? Ada kolong?
2: Enggak ada.
1: Itu ya. Bukan termasuk kolong ya, Pak ya?
2: Tempat gini ada lubang tempat memasukkan, kita naruh pulpen
3: kalau kayak di sekolah itu dia, Bu.
1: Oh gitu.
3: Kalau di sekolah itu kan kita biasanya naruh buku, pulpen.
1: Oh iya, yang kecil merapat itu ya. Oke, okay, ya, siap. Nggih. Oh, itu yang namanya kolong meja yang sesungguhnya gitu ya. Karena terkait dengan bahasa kolong meja itu kan yang dimaknai sebagai kita melihat hal-hal kecil ya. Memang kolong meja itu kecil ya. Merapat kecil dan enggak sempit gitu, cuman cukup beberapa buku yang masuk gitu ya, sama tepak dan pensil gitu ya. Dan terkadang revolusi kolong meja ini dapat dimaknai sebagai ajakan ya. Untuk melihat kembali hal-hal kecil di sekitar kita, di bawah meja. Mungkin ada sampah yang dibiarkan, kabel yang berantakan, barang yang menumpuk, atau sesuatu yang selama ini kita anggap sepele begitu ya. Padahal perubahan tidak harus menunggu kebijakan besar atau orang lain untuk memulainya. Kita bisa memulainya dari diri sendiri, merapikan ruang kerja, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, hingga berani mengubah kebiasaan yang kurang baik ya. Karena pada akhirnya revolusi bukan hanya tentang perubahan yang terlihat besar, revolusi juga tentang keberanian memperbaiki hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan ya. Jadi kalau ingin melihat perubahan di lingkungan kita, mungkin tidak perlu melihat terlalu jauh ya. Coba dulu apa yang ada di kolong meja kita. Itu artinya revolusi kolong meja. Nah, oke, silakan disampaikan terkait dengan revolusi kolong meja dari founder Pecaling Buleleng. Biasanya sering kita dengar adalah pecalang ya.
2: Iya,
1: pecalang. Ini malah pecaling nih. Oke, silakan disampaikan kira-kira apa sih sebenarnya dimaksud dengan revolusi kolong meja, dan mengapa kebiasaan sekecil menyimpan sampah di kolong meja itu perlu mendapat perhatian, Bapak? Silakan.
2: Guys, selamat pagi Ibu, pemirsa juga di rumah yang kebetulan mendengarkan acara Hai Balikenken hari ini. Perkenalkan, nama saya Imade Budiase. Ya, ini seperti tadi Ibu Ayu menyampaikan ya, biar tertarik lah ya, revolusi ini sebuah gerakan kita bersama. Revolusi itu kan harus kita lakukan dengan apa, rame-rame lah, semua orang, semua apa namanya, baik dia apa level atas, level bawah, dimanapun dia memiliki mindset yang baru, karena dinamika yang begitu kompleks kan itu yang kita hadapi dalam apa namanya kehidupan ya, sangat kompleks, bermasyarakat, warga negara dan sebagainya, termasuk yang fokus kami pecinta lingkungan, yaitu bisa disingkat dengan pecaling, Bu. Pecinta lingkungan.
1: Oh, pecaling ya. Itu pencinta lingkungan.
2: Ya, ya. Salah satu tujuan kita, kontribusi kita, pecalang bisa juga berfungsi sebagai pecalang lingkungan atau mengawasi, memantau daerah yang apa, sekitar yang terdekat lah, Karena kemarin saya lihat event-event apapun yang terlaksana baik pemerintah maupun swasta itu selalu ya meninggalkan jejak-jejak sisa, sisa organik maupun sisa plastik. Nah ini kita sudah mulai merevolusi istilah yang tadi Ibu sebutkan. Kami sudah menghapus kata sampah, Bu.
1: Oke.
2: Kita ganti dengan sisa, sisaku, Bu.
1: Oh, sisaku.
2: Iya, okay. Sisaku. Sisaku harus dikelola. Sisaku ini dua makna nanti. Nanti apa namanya? Harus kita memaknai sisaku ini adalah tanggung jawabku. Nah, ini poin dasar kami mulai bergerak dari karena kebetulan saya di apa namanya pendidikan. Sering dan nyaris hampir setiap hari menyaksikan ya sisa-sisa kertas, sisa pekerjaan anak-anak itu selalu dimasukkan ke dalam kolong meja. Nah itulah bagaimana kita mengubah mindset ini. Langkah yang radikal sih saya di sekolah, kebetulan saya di lab itu, saya balik mejanya. Karena kolong itu tidak berfungsi apa-apa dia. Masukkan tas anak-anak juga enggak bisa gitu. Biasanya tasnya ditaruh di kursi. Nah, biasanya ini di bawah kolong ini hanya sekedar untuk menyimpan sesuatu yang agak biar rapi di atas meja saja. Misalnya sisa kertas, apalagi sisa makanan snack kadang-kadang kan itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, bagaimana kita mengubah mindset ini melalui gerakan ini, kami menggaungkan istilahnya merevolusi kolong meja ini. Nah, termasuk kita sudah berkontribusi juga sedikit kegiatan lingkungan. Salah satunya yang kita bentuk adalah pecaling ini, pecalang lingkungan ya. Semoga kedepannya kita bisa bergerak lebih besar lagi ke tempat-tempat misalnya ke tempat keramaian, pantai, kita bisa berusaha mengedukasi lah. Ini kita mulai dari edukasi, poinnya di edukasi. Nah, karena apa? Mindset itu kalau tidak diubah, nah di sanalah pusat problem kita sebenarnya, segala macam masalah. Mungkin itu dulu yang bisa saya paparkan. Mungkin dari Ibu atau siapa silahkan bertanya atau memberikan kontribusi. Suksumu, silakan. Okay.
1: Ini mengapa perilaku yang terlihat sepele ya Pak ya bisa menjadi persoalan karakter jika terus dilakukan?
2: Ya, pada awalnya sih kalau murid ya, anak-anak kita itu menaruhnya itu mungkin tidak berniat kurang baik ya. Dia itu hanya sekedar menaruh, misalnya sisa kertas ya ini. Karena sudah terbiasa diterima seperti itu oleh apa, sudah normal kan itu, biasa, kadang-kadang dia kan lupa, lupa, tertinggal. Nah nanti keesokan harinya kan piket yang bekerja, Bu. Piket bekerja, digaruk-garuk, dibersihkan semua, disapu. Nah sisa plastik atau sisa kertas itu menjadi sisa kelas tadinya, sisa milik. Oh ini sisa kelas 7A misalnya, itu oh banyak sekali. Padahal pelakunya kan hanya segelintir saja, 1, 2, 3, ya 5 orang lah minimal. Bukan semua murid yang melakukan. Nah kadang-kadang ini dia pakai apa namanya rasional, dipakai apa, dinormalisasi, bahwa kebiasaan itu disahkan kan itu. Sehingga dia menaruh sesuatu di apa, sisa-sisa itu di kolong meja toh besok dibersihkan. Nah sehingga dia tidak memiliki tanggung jawab dengan sisanya dia sendiri. Nanti akan piket besok. Nah piketnya juga tidak punya apa namanya, tidak mengeluh juga. Karena ini kewajiban, dianggap kewajiban menyapu, mengumpulkan sisa-sisa kertas. Padahal dalam edukasi itu kertas yang masih apa, sisa kertas itu masih bisa kita sip, kita simpan, masih bisa kita pergunakan, masih kita bisa apa namanya bernilai ekonomi, bisa kita jual. Kalau banyak itu 1 kilo itu ya lumayan, kalau di pemulung itu bisa didaur ulang lagi. Itu biar tidak terbuang sia-sia, dari sekarang lah kita harus merevolusi inilah mindset kita bersama, di terutama di dunia pendidikan. Yeah. Sebenarnya ini sudah saya bersurat sih kepada Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Buleleng biar ya tindakan ini bisa disebar luaskan begitu. Itu mungkin yeah. awalnya sebagai pemaparan.
1: Oke, okay. Mungkin ada pemaparan lain dari Pak Madeswarnate, silakan.
3: Oke, okay, baik, terima kasih Ibu Ayu dan Bapak Bude sebagai Kepala Pecaling. Sedikit dari tambahan dari saya, perkenalkan nama saya Madeswarnate dari Desa Penglatan. Terus saya juga guru juga Bu, guru di SMK TI Bali Global Singaraja sebagai guru olahraga. Terus saya dipilih juga sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Widi, menjadi Kepala Keamanan. Nah, mungkin ini Pak Widi itu tepat mungkin atau enggak, planningnya tuh bagus. Saya tuh baru juga join di pecalingnya ini Bu. Terus mungkin nanti Nata mungkin akan join lebih mendalami dari pecaling ini. Sempat kemarin pas di Bulpes, kan ada tuh banyak orang. Terus dia sampahnya sudah menumpuk, tapi di pinggirnya dia ditaruh. Terus sempat Bapak Budenya difoto. Ya, itulah contohnya kayak habis minum es, terus ada sampah plastik, dibuang, diserakkan. Terus itu dah kalau pecaling itu kan kita pecalang lingkungan istilahnya. Kita itu harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Contoh yang paling basic dan paling yang kecil aja dulu di sekolah. Kalau di SMKTI itu kalau enggak digertak Bu ya. Kita enggak akan jalan siswanya dia Bu.
1: Oh gitu.
3: Ya. Yeah. Terus saya juga keamanan nih Bu. Jaga parkiran. Di parkiran tuh pasti ada aja sisa sampah sedikit, satu atau dua, tiga lah sampah plastik. Terus guru-gurunya tuh pasti dia bawa sapu atau enggak bawa tongkat untuk menggertak dia biar dia itu di bak sampahnya tuh tetap kosong apa masih menumpuk. Nanti yang paling riskan tuh siswanya bilang, Pak ini bukan punya saya tapi punya kelas sebelah. Ya. Nanti kalau gitu pemikirannya semua mungkin nanti saling kinder dia Bu. Bukan punya saya. Gini, kita tuh di pecaling itu sebagai koordinator. Misalnya kalau Nata tuh jadi koordinator di sekolah menjadi keamanan. Kalau misalnya ada siswa yang melanggar, mungkin Nata yang menghandle. Terus ada juga di bidang kesiswaan. Beda juga kalau Nata tuh udah terjun ke pecaling, mungkin di bagian lingkungan saja. Kalau misalnya ada sampah, mungkin Nata itu akan gertak dia. Kenapa kamu ada sampah di depan tidak diambil? Terus palingan, oh coba pungut dulu. Biarpun itu bukan sampah pribadi, kita harus menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Begitu pula juga di SMKTI Bu, lebih ketat lagi gininya. Karena kepala sekolahnya itu, Pak Widi, suka banget dengan tanaman yang bersih dan lingkungannya yang bersih. Kita setiap pagi kita akan apel terus ngecek di area yang misalnya di lapangan upacara itu bersih apa tidak. Dan di sela-sela sempit misalnya ada got tuh kan Bu ya di sekolah kami. Kalau ada sampah siapa yang pikir di sana dia yang kena hukuman. Soalnya Pak Widi itu jeli kali kalau ada lorong sempit isi sampah sedikit aja pasti akan dimarahi siswanya. Begitu pula juga saya di keamanan terus terjun ke pecaling akan sudah menerapkan kok di sana tapi belum maksimal. Makanya saya itu berbincang-bincang sama Bapak kepala pecalingnya terus mungkin minta bimbingannya atau arahannya bagaimana biar Nata itu terus tahulah gimana caranya ngontrol kalau ada siswa yang buang sampah sembarangan dan tidak mengambil kalau misalnya dia bukan sampah pribadi atau sampahnya dia sendiri gitu. Sekarang tuh udah Nata itu mungkin akan terus ke terjun ke pecaling gitu. Itu saja sih dari okay. Nata.
1: Iya. memang seberapa besar pengaruh lingkungan sekolah ini ya terhadap kebiasaan tersebut ya, gitu betul, ya. Besar juga pengaruhnya kan ya. Ya? Apakah anak itu sebenarnya tidak tahu, tidak peduli atau belum terbiasa bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri atau seperti apa?
3: Ya mungkin gini Bu ya, dia itu kan kalau makan, weh nanti sampahnya taruh aja di sini.
1: Gitu.
3: Terus nanti kalau nanti aja tak ambil mau beli makan lagi tambahan, nanti dia lupa dah itu. Kenapa enggak pas beli makanan tuh ambil, simpen, pegang, terus langsung ke buang di tempat sampah. Mungkin dia pemikirannya tuh kayak, "Eh, kalau buang sampah di sini pasti enggak ada yang tahu, terus tidak ada yang mengontrol atau enggak kayak CCTV itu dia, Bu." Tuh, mungkin sama gini juga lagi satu palingan sing weline sama guru-guru yang lain gitu. Begitu pula juga masih sing tepuk ine. Itu Bu.
1: Oke, bagaimana membedakan anak yang sekadar melakukan kesalahan kecil dengan anak yang mulai membentuk kebiasaan buruk ini?
2: Oke, saya.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Pak Suwarnati. Ini sudah luar biasa sekali. Istilah pecalik ini kembali lagi kita baru gagas dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-81. Waktu bulan tanggal berapa itu saya lupa, kita sudah dapat audiensi dengan Bapak Wakil Bupati Buleleng. Beliau ya sangat respect, bahkan memberi izin langsung ya keberadaan kelompok ini. Mudah-mudahan dari pemegang kebijakan ya lebih apa istilahnya, kami mohon memberikan perhatian ya lebih untuk kelompok ini, bukan kami saja. Mungkin seperti tadi Pak Suwarnati di SMK Bali Global sudah action langsung kan itu. Nah, kembali saya tekankan karena kita basicnya di edukasi Bu. Mindset itu harus dibentuk dari sejak awal, sejak dini. Nah, kami punya sekolah pilot project, itu beberapa sekolah termasuk SMK TI Global juga. STK, kami mulai dari TK. Ada 3 TK, Widya Laksmi, TK Lebasyung, dan Dewi Kumara Pemaron. Nah itu kami edukasi bagaimana anak-anak itu diajarkan sip, menyimpan ya sisa apapun yang dia miliki, belajar menyimpan. Kami singkat dengan istilah gersaplas. Ini sudah hampir 15 tahun kami aksi gersaplas ini berawal dari teman saya kebetulan Pak Suwarmu namanya, mungkin dosen di IMK. Beliau memegang mata kuliah kebetulan berhubungan dengan lingkungan juga. Beliau humas HPI provinsi Bu. Beliau selalu dikumplin karena beliau guide, tamu-tamunya itu selalu ngumplin situasi pelemahan atau lingkungan kita yang begitu apa. Ya kita tidak bisalah menutup mata lagi karena ini sudah menjadi bukan rahasia lagi lah. Kita sisa-sisa plastik berserakan di mana, di got, di jalan, di kita bukan menjelek-jelekkan diri sendiri. Bagaimana kontribusi kita untuk paling tidak bisa membantu mengurangi ini kan itu. Pantai itu banyak sekali Bu. Di sungai dan sebagainya. Nah ini Gersaplas awalnya kita mulai dari gerakan sapu plastik. Sampai sekarang masih kita aktif, mungkin Beach Clean. Biasanya ini dah September, Agustus, September kami melakukan Beach Clean. Di samping itu gerakan ini juga kita tambah dengan edukasi, edukasi ke sekolah-sekolah. Nah pilot project SD, TK, SD, SMP, SMA sudah kami punya pilot project beberapa sekolah. Dan kita menerapkan kurikulum, kurikulum palemahan. Karena kita fokus mengusung nilai trihite karane Bu. Nah selama ini kan trihite karane mungkin hanya skala prioritas masih berfokus ke Pahryangan. Kan itu warga penduduk kita sebagian besar Pawongan masih berkonsentrasi di sana. Sedangkan palemahan ini nyaris nyaris apa ya kuranglah diperhatikan oleh oleh semua kalangan, baik elit maupun kelas menengah sampai ke bawah masyarakat biasa. Ini faktor kesibukan, bergulat dengan ekonomi yang kelas bawah kan itu, sehingga kesadaran untuk menjaga lingkungan ini mungkin diabaikan karena tidak begitu penting terhadap tidak ya bahasa Balinese sing nekangpis Pak gitulah. Nah, konsep-konsep ini ya kita mulai akan ubah sedikit demi sedikit. Masyarakat juga kami kapasitas kecil mungkin tidak bisa mengubah secara instan global kan itu Bu. Nah, itu Gersa Plus berevolusi menjadi gerakan Sati Plastik. Mungkin Ibu belum pernah dengar, nanti bisa di googling Gersa Plus ya. Gerakan yang terakhir kita fokuskan itu Generation Sip Plastik. Kita mampu menyimpan, menyelamatkan sisa-sisa yang kita miliki, bertanggung jawab terhadap diri, apa, bertanggung jawab atas sisa plastik, sisa apapun kita bisa kelola sendiri. Nah, ini sesuai dengan pergub gubernur kan sudah ada payung hukumnya, pengelolaan dan pengolahan sisa-sisa ini berbasis sumber dari sumbernya. Nah, saya tadi ketemu di depan SD 1 Banyuasri. Anak-anak itu bawa snack, saya tanya, kalau kulitnya dibawa kemana? Dibuang Pak, itu di saya kejar dibuang di mana? Di tong sampah. Nah, kita sebenarnya sudah tidak tahap di sana Bu. Kita sudah mulai di tahap generasi si plastik Gersa Plus. Dia mampu bertanggung jawab kalau dia habis makan snack, kulit snacknya itu harus disip di dalam tasnya sendiri, dibawa pulang, bukan ditaruh di apa namanya tong sampah. Kalau kita ajarkan dari sekarang terus membuang sisa itu di tong sampah, bagaimana kalau tidak ada tong sampah? Nah, dia akan kebingungan dia. Bisa dia masukkan ke itu dah tempat-tempat kecil, tidak terlihat, lorong-lorong kecil. Bahkan kalau tidak ada orang, tung gitu, dibuang sembarangan. Namanya lutung Bu.
1: Iya,
2: ibunya
1: stop lutung.
2: Iya, stop lutung.
1: Stop lu entung.
2: Iya, makanya kalau saya ada status ada anak itu, delutung, delitu. Oh, gitu. Jangan buang sisa sembarangan.
1: Dengan ngentungan.
2: Ya, lutung ya. Ini kembali ke apa namanya kearifan lokal. Iya, kita kan digaungkan apa sih kearifan lokal? Salah satunya ini bahasa lutung kan itu. Dan banyak sekali lagi nanti sebentar kesempatannya pasti yang paparkan lagi. Mungkin itu tambahan dari Tiang. Untuk Pak Suharnati sudah bersemangat sekali. Terima kasih Pak Suharnati.
1: Iya, pada akhirnya revolusi ini tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar dan luar biasa ya Pak ya. Perubahan bisa dimulai dari hal sederhana yang ada di sekitar kita, dari kebiasaan yang kecil kita lakukan setiap hari. Sebab ketika satu orang mulai peduli kemudian diikuti oleh orang lain, hal itu bisa menjadi gerakan yang membawa perubahan lebih besar begitu Pak ya.
2: Betul.
1: Oke, kita juga akan tanyakan ini kepada Pak Suharnate maupun Pak Budiase. Ini bagaimana cara menanamkan pemahaman bahwa selembar kertas pun tetap menjadi tanggung jawab orang yang menggunakannya. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab ini? Karena waktu kita kurang lebih 3 menit ke depan ya.
2: Iya, ini mepet sekali waktunya. Mungkin teknik yang saya pakai, yang sudah saya pakai itu adalah kalau tingkat TK itu kita ajarkan sisa plastik terutama Bu. Dia membuka bungkus pengerotan misalnya, kan dia punya, itu tidak boleh dibuang. Harus disimpan di, dia simpan misalnya dalam botol, kita edukasi dan kita rapatkan orang tuanya Bu, biar memantau anaknya menyimpan plastik dari sejak dini, sisa plastiknya itu. Bukan membuang di tong sampah. Makanya dia di sekolah juga harus punya eco break, bisa berupa botol atau apa sajalah, kotak. Itu dari kalau SD itu mulai dari kelas 1, 2, 3 itu kita buatkan eco break. Untuk 4, 5, 6 kita suruh membuat kreativitas sate plastik Bu. Nah, kalau SMA ini sudah ke modifikasi nanti bekerjasama dengan Pak Suharnate bagaimana memodifikasi barang-barang sisa ini menjadi lebih apa, lebih kreatif, lebih berguna dan sebagainya, itu sudah banyak. Tapi yang kita tekankan dulu, dia belajar menyimpan saja dulu. Nah, sisa yang sudah tersimpan itu kami drop, kami ambil, kami bentuk seperti tadi, ada bentuk sate, dicetak dan sebagainya. Kami punya apa namanya, tim juga untuk mengelola ini. Karena kita sudah bekerja sama dengan sebuah yayasan anak juga ini betul-betul peduli terhadap lingkungan, terutama anak asuhnya, Bu. Nah, kita seperti itu mungkin langkah yang kami ambil, mengedukasi, membiasakan anak itu menyimpan sisaku. Ya, sisaku, tanggung jawabku. Itu konsepnya, Bu. Nah, ini harus dimulai dari sejak dini sebenarnya. Dan pemantauan orang tua, termasuk pengawasan di lingkungan ini, sangat perlu. Karena kita kelemahan di pengawasan. Ya, pemantauan, pengawasan dan sebagainya. Makanya kita gagas pecaling ini. Pecalang lingkungan, termasuk pecinta lingkungan.
1: Ya, luar itu biasa. Bagus ya. Pecaling revolusi kolong meja, pecaling buleleng. Ini sudah berapa anggota ya, ngomong-ngomong, Pak?
2: Kalau kami komunitas, kita punya komunitas lingkungan itu 46, Pak.
1: 46
2: wow. Orang.
1: Ini cuma, terbentuknya mulai kapan ya, Pak?
2: Kalau THK 46 itu anggotanya terbentuk dari semenjak COVID, Bu, 2021.
1: Oh, baik. Kita. Oh, udah lama ya, Pak?
2: Udah lama itu, okay. Untuk kegiatan lingkungan kita planting, Bu, menanam. Nanam pohon dan seterusnya. Nah, ini kita berlanjut sampai sekarang, bagaimana bisa berkontribusi lah, walaupun kecil, semoga berdampak dan bisa menyebarkan itu.
1: Oke, okay, baik ya. Yang pastinya mari mulai revolusi kita sendiri. Tidak perlu menunggu esok ya, tidak perlu menunggu orang lain. Cukup mulai dari apa yang ada di depan mata, bahkan dari kolong meja kita sendiri. Karena perubahan besar selalu punya awal yang sederhana ya, Pak ya. Oke, karena keterbatasan waktu, Niki, mohon maaf, dialog tidak bisa dilanjutkan. Mungkin ada closing statement, sepatah dua patah kata dari Pak Budiase.
2: Dari saya mungkin sedikit saja. Kerjakan yang lakukanlah yang bisa kita lakukan. Kalau tidak, itulah masalah, itulah bencana, kan itu. Sisaku, tanggung jawabku. Ya. Okay. Terima kasih,
1: Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Madi Budiase, founder Pecaling Buleleng, dan Pak Madi Suwarnate, koordinator Pecaling Buleleng, atas waktu dan kesempatannya ya dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken hari ini, terkait topik revolusi kolong meja. Selamat beraktivitas kembali kepada kedua narasumber dan salam sehat selalu.
3: Terima kasih.
0: 97,9 FM, 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.
5: Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Om Swastiastu. Ratu dedane para pamiarsa, para pengeneng ring acara budaya RRI Singaraja. Radane mangkin male kecundo ring titiang wayan tam-tam. Ngi kadi biasa jagi ngaso acara sudang lepet cukut undesa. Mangkin raine becik pisan jagi nyangre hari radio yang ke-81. Nggih, rene makin titiang saking paguyuban karaoke pun iki anggota paguyuban wenten sanikadi biasa Pak Putu Slamet. Saking Kubujati raris wenten Bapak Ketepine saking Alasangker. Wenten dan Ibu Jero singgih utawi Jero Sulangi. Wenten puniki nah niki pemilat lama tapi baru gitu. Apun pemilat lama tumben malih ngerauhin niki. Ibu Ketut Partini saking Santi Pria Dewi Desa Alapsari jeneng. Eka Santi Pria Dewi. Nggih, tapi adatnya kekali Bu Jero di jeneng dalem adatnya kekali wenten. Oh niki desa adat Alapsari. Nggih. Rades yang jeneng dalem mane Bedelodan, kadu boleh ninge Bedelodan nika Telaga Sari. Mutut nggih. Kenten ayan Alapsari pun ke Mabali Agung ketenaon kenten bareng ya tiang Bali Agungnya Penglatan Alasangker udan nang dalam Poh Beregong pun ke ring Bali Agung tenaon radis dering desa banyak adat Telaga Sari pun ke desa dinasnya juga jeneng dalam kenten sakewaten Bali Agungnya punike ke Penarukan kadi punike.
1: Oh tumben tiang.
0: Nggih. Mangde ten camper makanya tiang rawasang numun kentennya mangde ten camper ada puy ada Alapsari ada aneh-aneh Bedelodanan kena. Nah, kenten sejarahnya kadehasa punike domun taler keperbekalannya juga manten domun kekale wenten di tahun kuda kada tuh.

0: menyadu ya. Ngedado siki ya dan rada seadatnya tanyidang anak kemulu Mbak Bali Agung di Tanaon kengkenang lah keraja Bali Agung di penarukan kan tanyidang. Nah nikahnya patut kuningan nike menciri bahwa desa jeneng dalam desa pengembangan mawinan yang di Alap Sari yang ceritik ini bu yang di Bali Agung Tanaon di Alap Sari paling tuduri piodalane niki di Purnama Kapat ring adat Tanaon utawi ring Bali Agung raris ring Purnama Kelima ring adat Penglatan ring Purnama Kenem punika wau di Alap Sari gitu. Kentan pemargini inggih radu dedane ampur ping banget yang dawane akeh sane rauh didang dan sida nggih nglaksanang interaktif tuh punika rajang miar sayang ring semeton sareng sami raris sane makin didang ujung mang kangnya ngalah sane makin lanang-larange paudu. Oh, bang taen anak istri-istri maluan munggah. Inggih, sani makin karine ning Ibu Jero Sulanggi.
1: Inggih, suksem. Om Swastiastu. Sami niki.
0: Inggih, rajang-rajang rayu. Wayang
1: kangge
0: SLJU. Paguyuban SLJU.
1: DNI yang bertugas.
0: Hah? Irna.
1: Irna, Irna yang bertugas. Hajeng nggih, mungkin yang niki Ninik Sulanggi. Yang ngaturang wasan yang udara, mungkin yang ngaturang
0: Wirama.
1: Wirama kaambil antuk saking pelambang Ramayana.
0: Ramayana. Mau Wirama.
1: Wirama sumuke.
0: Sumuke nggih. Duru-durus. Wijero.

Mang dengino den wiyakti areng sajroning tatu-tatu agamane kepagehen.

Ring sajroning ngelaksanang memangse utawi memadi-madi dahat pelapan biak dibun.

0: Inggih, iya Ade Astun. Marep ring jadmu, iya Ade Astun ring buron tuije.
1: Ye ke prasraya sumuke
0: patut uyak dipundi ke pucuk kang ke angen kanti woi kantun kantun becik pisan iki ya nggih kade sumuke daging nyane mangde dados jadmu pun ke mangde mau sahe sapunang dan mau sahe utsahe te larapan utsahane pun ke angon larapan angin jalaran yang males yang nepkin hasil dengan tepuk juru tunggu lu numpuk lu lu dan aja
1: jangan mendap
0: jangan menyerah kadu basa ingge suk semer ibu juru
1: apalagi lansia tetap
0: semangat. Tetap semangat usia boleh boleh lansia tapi boleh jiwa jangan
1: jiwa
0: tetap muda
1: jiwa tidak akan mati
0: ingge suk semer juru ingge ngelantur sana makin Ibu Ketut Partini utawi Ibu Padma pun iki. Lurus sang gambir saking Barata Yuda mawi rame perharsini.
2: Tinggi. Suk semua antuk galah ketiburing sekian titi ya. Om Swastiastu, Om Awignamastu, ya namo sidang.

Nggih. Sampune bubut ide raris mawa jane tumuli ide musne

0: Dananjayawati Harsi.
1: Mawasana ledang ide Sang Arjuna pun ke Raris rumah selege egar pun kering sajur yang kayun dah.

0: Dur aris matur majang ngeringi desang Prabu Kesawa punika dahat pranamya.
1: Swastiastu carir.

Duh mulira reside Sang Prabu Kresna mawacana rahayu kade hasapun niku mungging penyawis idani ya.

Haris ide Sang Arjuna mebawasan sareng Sang Prabu Kesawa jantos kelintang uang ini ya.

0: Ledang raris matur majeng ring sang utari mungring sang Siti Sundari punika dahating kang susungutan wiyakti yeh boy yen kene-kene dewur ke pamilete juga ingge nah niki apun kader-kader dumon mangken kader-kader acane dumon ring buleleng kadungki Ibu Jero, Ibu Ketut pun ke sampun nenten disangsikan. Oke, wadah makin sampun karena usia dan cet nyidang. Buya ini pidan juga aluangnya cereot deket nyerodang suara. Ini sampun dike makin apun agak gede suara yang budut. Ini ke suara laki bede lagu nih.
1: Kenten nenten.
0: Nggih.
1: Yang jelas aja bos.
0: Nggih, do bodot.
1: Ih, sareng mok diangi teng yang mriki tiyang pun janji. Tiyang pun teni dia ring janji sareng Pak Wayan.
0: Nggih.
1: Tiyang salam dumun.
0: Suksemu
1: dot. Santian tiyang Ike Santi Priadewi.
0: Ike Santi.
1: Ring Priadewi. Dalam Alap Sari kinten. Mok diangi Puspita Sari ragani nak ngadep banteng. Sayang mriki niki mok diangi nak diumum.
0: Repot mencaru subaning.
1: Mok subaning.
0: Nggih, mok subaning.
1: Sami. Mok diangi niki malih mok budase ragane wis janji niki. Ragane ngelong janji karena kundangan.
0: Nggih, nggih, esuk semua. Nggih, dan kuang kalah benjangan.
1: Presiden mirengang.
0: Nggih.
1: Suk
0: semu Ibu Kedut.
1: Sabti yang nak wayan.
0: Kengkeng dewe.
1: Kedik.
0: Nggih, nggih. Nggih.
1: Dur. Niki majang ring iloh Supartini ring Pasar Pemaron.
0: Pasar Pemaron.
1: Pasar Pemaron nomor 12 Elingang
0: Semarang. Wih, nomor 12.
1: Nomor 12
0: niki kios
1: ne. Loh Supartini.
0: Bu Loh Supartini saking?
1: Saking Batu Pulu.
0: Oh Panji. Saking Panji Batu Pulu.
1: Ah, ragane ngadol bunga.
0: Nggih, Ibu Gede Sukarno.
1: Bungane.
0: Wih, nyepok-nyepok ati.
1: Seger gati ben sade ben jemut ati
0: rama. Nggih, suksema. Talar. Patu Sujana satelit sareng Ibu deket talar. Ring Pasar Pemaron mugi-mugi mirengang nggih mangdetan tan kesuwean sedurungnya mangdetan lali tiang nyalam taler ring semeton sane wenter ring dure buleleng Ibu Eka BB Ibu Adik Lungkung Ibu Janura ring Bangli Nini Uban ring Badung Jeruk Gadung ring bone nggih. Sami cutetnya pemilet-pemilet SLJU ampureun makin dan cide untuk munggah ke interaktif. Nggih, ini makin durusang Pak Putu Selamat Uwun. Durus.
2: Duh.

0: Rade.
1: Duk punika Radis munggah malih hide. Sang make kali ring palinggian idani ring keretan idani. Ya.
0: Ratumi hangaken ikang saratamu.
1: Malih kantun wiyakti kuku. Inggih ring senjata nidane sane utamu.

Uning Raden Sida Sang Prabu Darma aring wangsit cecinga ide Bagawan Bisma.

0: Ide punika sampun ngaturang jiwa nidane ring sang Pandhawa.
1: Dan sang wir sikani
0: sake wanten mang melaraban mejalaran antuk sang prajurit Sri Kandi.

0: Asa punika kocap lantaran mungwing sedane dane sane kasarengin Arianto Sang Arjuna. Nggih, suksemu. Nah, niki ben papudu ben gender. Nak Latin niki papudu. Ana iki wetengenan antar tengenan menjalan tedong katut yen saru jog langsung saru tamu. Nah niki karena guru dia karena nabi adanya tedong katut niki Cina yen ake mebasan tak wangu saru utama gitu dasar kan. A u dadi o gitu. Oh,
1: langsung.
0: Alah ubin de ada kacap-kacap ane misah tuh benena tepang tengenan menjalan itu. Ingetan iki mau tuh. Ya jangan lah biasa. Mang de. Sakale sayin-sayin. Pepese. Inggih.
1: Bedoti bedo aksara Bali bedo juk.
0: Ampun napi bu jero. Wenten napi sane pajang kene takenang.
2: Ya niki siapa wayang?
0: Ngapiken miki.
2: Adi wenten pecaling tumben tiang napukin pecaling caling itu napi niki. Kene ben payan niki lanjutane nggih. Oh, gersap las to. Oh, stop lu utung. Stop lu ubak. Oh, napi niki.
0: Ampun niki.
2: Adi tumben tiang.
0: Ampure ring sebeton sarang sami mang detek keper. Ampun niki wenten malih inggih nampi organisasi sosial niki. Inggih punika pecaling. Pecaling niki boyo hampir sama jak pecalang kayak wanten niki gerakannya niki boyo pengamanan kenten. Gerakannya pun iki gerakan sosial
2: khusus di lingkungan
0: di lingkungan kenten pecaling pecinta lingkungan bukan pecinta lingkungan raris program-programnya niki Bu gersap plus kan gerakan sampah plastik nah ke raris enten malih stop
2: lu
0: utung stop berarti gojo ngutang lu
2: tungang
0: gojo kan tungang lu gojo kan
2: tungang
0: lu raris stop lubak stop lune bakar jadi stop membakar sampah kene bahasa
2: nu. Stop bakar sampah. Oh mangke nampun benten budi daya nggih sampah niku nggih. Napi adane niku? Napi adane
0: benten
2: pabrik-pabrik.
0: Tapi Bu Jero, memang itu bagus himbauan kewanten tegarang ya. Ya masyarakat itu tungkul kene bahasa makar. Sake wanten nangke himbauan dong kade asapun niku. Nah di desa tiang termasuk tiang sendiri, kenten Ujiro, in ada ya yang sifatnya napi hasilnya jemput bola kenten ke rumah masing-masing mendatangi tiang sampun memilah sampah niku sampun tiang pilah ane lu don organ lu organik yang sampun bakte ke ngelah tegal acu pelikang bakte mereka cakewana niki sampah plastik ni mentiang kene kalau ada buat tua boleh kengkeng tiang ngabo ke kengkeng terpaksa tiang bakar tapi tiang awasi ampunan niki bagus program niki tapi harus disertai dengan sarana dan prasarana. Nah yang masyarakat itu tungkul ngituang lu dan bungnya megai sing payung medar dan ngituang lu dan nah niki program itu bagus tapi disertai dengan gerakan-gerakan yang sifatnya jemput bola pun niki kade yang dering desa menawi wenten petugas sana mungut sampah pun niki sampah plastik niki dan perlu bayar ke tiang jembak ke lu nih tiang sampun sampun busa ke kenten
2: Yang si tiangnya niki.
0: Nggih,
2: khusus nggih si tiangnya dipanci rapi niku. Diambil rapi diambil pakai
0: L300. Nah, kebecik.
2: Jadi tetangga tendakan ke bersih mekejang sampah
0: niku. Nggih, bagus niku. Oh,
2: tengahnya gantungin plastik.
0: Nah, niki
2: organik betul.
0: Dan semua desa patek ada asap pun niku dengan kondisi keadaan desa masing-masing. Cara ditiangin lah dum angkuto kene ne walaupun mayah dong dak seberapa
2: gitu. Dak seberapa.
0: Nah, tapi makin karena keterbatasan dana anggaran di desa itu makin disarankan untuk mengolah sampah di ulu utawi di pusatnya gitu. Ampun yang terpaksa gitu. Sampah plastik yang bakar tapi ada yang awasi.
2: Dan
0: wenten ngambil. Menin sedang melalui sampah plastik abo main ni lakar bayau di apa bank sampah gitu. Wih tiang tunggu rencana mau siaran si anu sing menin dang paksa tiang ya kalau dikatakan ke melanggar ya pun abiang.
2: Biar si tiangnya nak khusus wenten.
0: Nggih, yen kadi mungke
2: Pak. Kan L300 de kamera niku.
0: Nggih, patut
2: rae. Dari mungkin dari pemerintah.
0: Ya nggih, bujuro kadi asa pun niki diwau pun niki wenten narasumber saking napi lewat niki. Wau mau ngosang niki apa? Pecaling diangkat ke apa sih pecaling ya. Nah sepat yang metaken kada sepun iki Bu. Jadi pecaling pecinta lingkungan gitu. Boyo pengaman punya ke boyo pengaman gitu. Pecinta lingkungan. Engge suku semu bujero. Nah Raden makin bapak ketut wine. Boleh galah dulu sang.
3: Engge suku semu dijang Tiwanto Allah. Om Swastiastu, Om Abhigyanamastu, Namo Siddhaya.

0: dasar Nikita Reja Kenawis
1: Mang lepasani ingge Mang demani wakang senjata sani nyanyap yakti majeng ring ide sang Resi Bisma.
0: Ye kan ya

ngadani engge digelis raris pelapan nguwing sang prajurit Sri Kandi niwakang senjata panah ring wijang ide Resi Agung Bisma.

0: Jaya amal waniri isu
1: mawinannya rasa des sang Arjuna punika mangetokang ariantuk panakah

0: nir sakeng rade
1: jane ngawina ngeraris runtuh itu kan si Agung Bismo saking keretan nidane ya
0: duwe sadas renang ngamar
1: jadi-jadi penyatusan mungguing kanin idane ngawinang ide lesu
0: sumyo kedan rudira parang lawan urani sekarir
1: Raris Mas Reok arah idane wiyakti mesarengan ring sambahan sekar ide
0: wadah.

0: Raris mas reyo pun ke sabke sekadi sambakan beras patem mas maneke.
1: Sakegan dekasturi
0: maduran antuk ambu sanemik sumirit malimpugan nah.
1: Mayawan

0: sekadiling sen itu wiyakti wantah tangan kewanten sane kapikanten.
1: Kesani ke mahliman terdan mawas
0: magentos punika antuk uncaran mantra sane samar-samar. Cari carum geson-gesonan, gurune kone pragat bonya.

0: Nampun lingsir biasa.
1: Marit yang lancah. Yang betul marit.
0: Sing ade istilah terlambat belajar. Nah, biar betul. Nah, padahal kemajuan ini kalangnya anak. Anak yang belajar kan kalangnya gini mbak begitut ya. Ingat semua talar Pak Made Dana ring kekeran, Ibu Eka ring 4 bulan sampun menyimak begitu. Suk semua. Ingat ni makin Muwali Bu Jero. Ini makin sekaralitan ya. Ini kaya pang kadena sekaragung deh bisa sekaralit nah, bahkan lo sebenarnya duduk lo jero
2: iya ampun ayang dia nak sepuling sih suaranya bengeresek
1: ibu kari becek
2: enggak

odoh jening jening sang si siawan itu nato jening lakar tegarang bapelan rasah.

0: tahan mari setade ngomong kajujuran ming. Wiyakti mine kadenyane satie punike ring bebawos. Wih, kangen asiki-asiki dulu mujeru. Nikia pun nak satie wacana berarti ibu tuh pasti ini satie ibu jerut alar satie ring wacana ring janji menjanji ketemu jatiang Ricky ring studio pun saja nerauh ini berarti kan satie nah ini tuh cirene anaknya satie yang juga mendap-mendap yang ada kabar bung tegur ya berarti tuh nah apa ada nunggu linyo ada ini lanjut makin ibu ketut dudus.
1: Suara tengah gede golok.
2: Suara tiangnya bagak misiosan.

Inggih, baosang sane makin suwe darmo, suwe punika pedidi, darmo kepatutan. Kepatutan tadi meme kelawan bapu, biang kelawan haji, asa penapi.

Nggih. Abot kawiyaktian nyane wiyakti punika ring sajeroning ngamel. Sane kebawos sesanan anak dua kewanten mau tamu pisan pikulih nyane.

Nggih. Yang sampun rumah se dadi bapo, dadi meme tuh patut ini kento aneh tak kekang amal lah.

Woi, becek pesian ke kacape. Punika gere hastade ya. Niki asal katane gere haste adi kan. Entu biak di kepatutan sang sampun nyum kemin gerah haste sane dahat mau tamah.

asapun api je mang deside pun ke iputre ipianang medue pikayunan sani suci dor maning mau tameh.

0: Yen sampun sidengar dinin pianak utawi oke kadiasa punika janten pacang kepanggihin swarga riki ring jagat sekale rauhing ring jagat ni sekale kenten pikoleh nyane dewa. Wih, ini suk semua, suk semua, butuh. Wih, ini galai penyalahkan diri, Pak Putu, malah asik yang nyen nyem gua apa putu nabi bapak ah Pak Putu duduk bawakan nggih duduk Pak Putu
1: pas bilangan

0: Nah itu nih ada kecap antara uus aja uus. Nah yang itu nih cocok nih.
1: Uus ide uus.
0: Yang uus bawa seharusnya. Sebenarnya sing uus yang itu. Iya. Uus mau disampuni uusan ide matur. Dan yang uus oh, kado asapun nih ke biakti atur idane. Kita dah ni. Di subane suod ngaturang bakti, rari sih dia memarki. Berarti harusnya ke uos ya. Uos ini ke susan, yang uos rawas. Ini ratu dia dah ni para pamir sesarang sami. Dan ini ke bandu untuk galah. Rawir kidung niring titiang. Tan lali tiang aturang suksema majang ngering ibu jero sulangi talar ibu tut partini patu selamat patuk ini tiang ton relaxing suksema talar para pamiarsa yang sami sani sampun setia nyarengin saran tu bapak gerodak protes bapak gerodak ngesap ingin suksema bapak gerodak sampun menyewa. Rades sinep titiang turang para mesati. Om Santi Santi Santi. Om.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengeklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut adalah tidak sesungguhnya. Jadi untuk itu tetap berhati-hati, dan informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Irna. Kali ini untuk dialog siang kita Indonesia. Dan kami sudah bersama dengan narasumber kami karena untuk hari ini dialognya membahas fokus build banting gengsi. Nah, asal jangan banting yang lain ya. Halo, selamat siang Igede Saka Ari Wibawa selaku pemuda pelopor Buleleng 2026 sekaligus founder Archipelagos Entertainment Group.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, kita manggilnya Dek Nong ya.
3: Iya, betul Dek Nong.
2: Apa kabar? Lama tak berjumpa.
3: Astungkar, kabar baik selalu.
2: Iya, tapi makin sehat dan ini ya, makin Astungkar, jaya ya. Di udara, darat, dan laut. Oke Dek Nong, ini kita akan membahas soal focus build banting gengsi. Ini maksudnya apa nih? Seperti apa nih maksudnya? Mungkin kamu harus jelaskan diri kamu, kamu adalah siapa kepada pendengar kami. Silakan.
3: Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Igede Saka Ari Wibawa, akrab dipanggil Denong. Saya berumur 23 tahun. Adapun kegiatan saya, saat ini saya menjabat sebagai pemuda pelopor Buleleng 2026. Sekaligus CEO dari PT Alokal International Organization dan founder dari Archipelagos Entertainment Group. Dan aktivitas saya selain itu adalah jurnalis.
2: Oke, siap. Salam kenal. Oke, 23 tahun udah jadi CEO ya. CEO, ini gak pakai menyamar ya.
3: Tidak,
2: asli. Nah jadi ini sebenarnya kalau sebagai, kita ngomongin ini dulu deh ya. Kan tadi fokusnya kan topiknya fokus build banting gengsi, ini untuk segmen apa nih? Untuk kemana nih arahnya?
3: Kalau arah segmen dari hari ini itu lebih ke Gen Z.
2: Oke, siap. Karena betul, kamu adalah Gen Z ya.
3: Betul sekali.
2: Siap.
3: Dimana gengsi itu kan sebenarnya jebakan utama anak muda. Jebakan anak muda yang takut untuk memulai sebuah bisnis. Dan dari saya sendiri ingin merubah pola pikir anak muda yang awalnya merasa terjebak dan takut untuk memulai bisnis. Saya coba tunjukkan apakah umur 23 tahun bisa build to business.
2: Okay. Of course, you can do it. Okay, and then?
3: Dan selain itu, ketika anak muda merasa takut untuk memulai bisnis, disinilah menjadi sebuah tantangan. Bagaimana mereka mau maju atau mundur untuk memulai bisnis. Dan so far dari pengalaman saya ketika saya bold to business dan sekarang sudah berjalan cukup lama, 3 tahun dari 2023. Saya merasakan bahwa anak muda bisa membangun bisnis. Karena yang menjadi tantangan itu adalah ketakutan. Kalau anak muda takut untuk memulai, lama kelamaan takut lagi untuk memulai. Nah, kapan mulainya?
2: Keburu tuir gitu. Keburu umur ya.
3: Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Oke, jadi kamu awalnya ini kalau ada, kalau boleh kata kalimat, kamu nekat enggak sih gitu maksudnya? Ada enggak?
3: Untuk membangun bisnis kebetulan nekat.
2: Nah,
3: karena dari orang tua itu sudah pull to business.
2: Oke.
3: Dari bisnisnya saya apa? Kecil. Bisnisnya itu ada ternak, terus ada sawah, dan juga ada market.
2: Oh fix, ini masih EO asli.
3: Terus jadi dari
2: jadi kamu nurun hitungannya lihat orang tua atau emang ada gebrakan nih dari orang tua sebenarnya? Kamu harus ikutin kayak papa ya, atau mama, apa ibu, emang gitu panggilnya kamu siapa, ibu atau ayah gitu kan? Gimana, atau kemauan sendiri?
3: Kalau untuk bold business itu memang kemauan sendiri.
2: Good job, okay.
3: Tidak melihat latar belakang dari orang tua karena saya ingin bagaimana menunjukkan bahwa saya bisa untuk bold business. Dan ternyata dengan umur saya yang sekarang, saya bold business itu di umur 20 tahun dan ada dukungan juga dari lingkungan saya.
2: Of course.
3: Saya berani untuk mencoba menghilangkan rasa takut untuk membangun bisnis.
2: Okay.
3: Ketika saya membangun bisnis ternyata susah-susah gampang.
2: Ya iyalah, dan semua perlu proses.
3: Betul.
2: Ya kan?
3: Dari A until Z, bisnis sudah berjalan. Yang awalnya membangun bisnis ini sendirian. Finance sendiri. Untuk handling operational sendiri. Terus untuk koordinasi masih sendiri. Untuk mengkoordinasi dari bisnis yang saya bangun. Kebetulan bisnis yang saya bangun itu bisnis di bidang jasa. Event organizer. Jadi tentu saya harus mencoba membangun koneksi or networking. Bagaimana cara saya untuk menghilangkan rasa takut saya di awal. So very introvert person. Dan
2: awalnya
3: mencoba ini, untuk extrovert.
2: Iya, ini menarik nih Denong, karena emang biasanya tantangan tersendiri buat orang yang introvert, and dan kamu bisa menunjukkan itu gitu.
3: Betul, I can do untuk lebih extrovert lagi. Melihat bagaimana awalnya yang sebuah tantangan menjadi sebuah jawaban.
2: Oke, peluang juga ya.
3: Benar.
2: Ujung-ujungnya cuan kan.
3: Betul. Karena selain itu ini menjadi sebuah target sebenarnya. Yang dimana Astacita dan juga SDGs.
2: Yes.
3: Yang menjadi sebuah peluang untuk saat ini anak muda harus bergerak. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, anak mudalah yang membuat lapangan pekerjaan. Ketika kita mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan baru, di sanalah kita akan lebih diuji. Siap menjadi a real of owner. Real of founder. Ketika sudah terjun ke arah sana, di sanalah akan ada tantangan baru. Apakah kita akan siap untuk melawan mentalitas kita? Kuat atau tidak kuat? Jadi ketika mental seorang founder atau CEO tidak kuat, tentu ekosistem usahanya akan berpengaruh. Tapi ketika founder atau CEO-nya dari sebuah perusahaan itu mentalnya kuat, pasti ekosistem perusahaannya akan berjalan dengan baik. Betul. Karena tentu membangun sebuah usaha tidak cukup sendirian.
2: Benar, setuju. Dan nanti aku bakal tanyakan, ini kita baru awal dulu pendengar ya. Jadi yang ingin sharing mungkin bersama dengan Dek Nong, nama aslinya adalah Igede Saka Ariwibawa, selaku pemuda pelopor Buleleng 2026 dan founder Archipelagos Entertainment Group. Nanti Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon kami 0362246444 dan juga WhatsApp chat atau WhatsApp call 0811-399-9790. Kami akan segera kembali.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
8: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
7: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
8: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
7: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
8: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
7: Iya sih.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro
2: 1. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih di dialog kita Indonesia Fokus Bulut Banting Gengsi bersama narasumber kami IGD Saka Arwibawa, pemuda pelopor Buleleng 2026 dan founder Archipelagos Entertainment Group alias Dek Nong. Nah Dek Nong, ini kamu sampai akhirnya menentukan bahwa oh aku kayaknya mau buka IO deh. Ini itu apa? Apa yang jadi alasan kamu? Apa lihat orang teman-teman kamu udah pernah nikah? Kayaknya enak nih atau gimana?
3: Alasan mendasar sebenarnya untuk membuka bisnis IO itu karena kebetulan punya pengalaman di pageantry.
2: Oh,
3: ikut ajang Mr. Teen Bali 2019.
2: Oh, oke.
3: Itu menjadi langkah awal saya untuk membuat bisnis IO.
2: Mm-mm.
3: Ternyata dari pengalaman saya itu menjadi dasar untuk saya membuka usaha tersebut.
2: Oh oke. Okay. Oh ya, bukan WO ya, kalau WO wedding ya.
3: Iya betul.
2: IO itulah event organizer. Oke, okay, jadi kamu tuh merunutnya itu untuk acara-acara event-event apa aja?
3: Saat ini untuk event-event itu lebih ke entertain,
2: okay,
3: art performance, ke arah modeling.
2: Oh oke.
3: Okay. Modeling dan juga ada personal branding. Di mana modeling yang saat ini sedang dijalankan itu akan soon di bulan Oktober. Jadi nantinya teman-teman bisa menunggu terkait dengan informasi terkait lomba modeling itu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Dan bisa stay tune juga di Instagram official kami dan juga ada website kebetulan.
2: Boleh. Apa
3: itu? Itu di archipelagosentertainmentgroup.com.
2: Oke, okay. Jadi nanti yang punya yang suka hobi lenggak-lenggok, pokoknya modeling, jangan lupa ya. Tapi memang sudah ini ya, maksudnya kan kalau sosialisasi untuk event-event kayak gitu kan, apa emang kamu juga ikut, maksudnya kayak ke agent-agent modeling atau gimana?
3: Kalau untuk membangun branding dari bisnis tersebut, tentu bekerja sama dengan beberapa agensi. Selain itu kita ada media yang dimana media yang kita bangun itu adalah loyalitas dari orang tua yang pernah ikut dari event.
2: Oh, jadi kenal-kenalan gitu kan. Betul. Hitungannya ya. Jadi dengan cara seperti itu ya.
3: Dari kenal satu dengan yang lain, dari mama-mama juga membangun loyalitas itu dengan media yang kita punya.
2: Siap.
3: Namanya Info Lomba Modeling Bali.
2: Oke, siap. Ini ada yang kedip nih, berarti ada yang masuk nih. Yang mau bertanya boleh ya?
3: Boleh.
2: Oke,
3: boleh.
2: Kita langsung sharing aja untuk Anda yang ingin bergabung 0362244844. Halo, selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih?
9: Saya Ahmad Abdullah.
2: Oke, Ahmad Abdullah.
9: Jember Jawa Timur.
2: Dari Jember Jawa Timur.
9: Setia Pro 1 RRI Singapura.
2: Oke, terima kasih Pak Abdullah. Ada yang ingin ditanyakan?
9: Saya mengucapkan tak lupa mengucapkan dirgahayu.
2: Oh, oke. Okay. Besok hari hanya
9: di tahun 2026 ke 81 tahun.
2: Iya, ya. Terima kasih Bapak.
9: Semoga harapan saya sebagai pendengar
2: ini. Iya, disingkat ya Pak.
9: Di Indonesia ini, di kawasan NKRI ini, Radio Republik Indonesia ini menjadi wadah informasi dan wadah informasi dan wadah hiburan yang lebih baik lagi.
2: Okay,
9: dan lebih
2: siap.
9: Kedepannya lebih.
2: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ahmad. Nanti ucapannya nanti ya, jam setengah satu ya, setengah dua ya.
9: Oh,
2: ya, terima kasih Pak Ahmad. Ini acaranya lagi dialog Pak. Terima kasih Pak.
9: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama Pak. Dari Jember, waduh, luar biasa. Nge, amin. Nge. Waalaikumsalam. Baik nih, Bapak. Terima kasih. Tapi mungkin baru bergabung ya. Jadi langsung mau ngikutan tuh ternyata. Mau, tapi ini ada yang mau bertanya kok. Nah nih katanya tuh tantangannya dari Blisaka. Oke, Blisaka nama aslinya tapi kita panggilnya Bli Dek Nong ya. Tantangannya selama yang menjadi CEO di usia 20 tahun, di start usia 20 tahun awal merintisnya. Nah,
3: tantangan pada waktu saya memulai bisnis itu adalah modal.
2: Ya, itu hampir semua. Betul, ya, pernah mengalami semua oleh yang
3: orang-orang yang membangun bisnis pasti tantangan utama adalah modal. Tapi di balik modal itu adalah mental. Bagaimana seorang pengusaha itu ketika membangun bisnis harus kuat mentalnya dulu. Ketika mentalnya sudah kuat, itu akan menjadi jawaban setelah bisnis itu sudah dibangun. Dari tantangan tadi, kita dapat merefleksi diri bahwa ketika membangun usaha, jangan dulu memikirkan modalnya.
2: Iya.
3: Tapi pikirkan preparation dan juga kesiapan mental kita. Kalau mental kita kuat, kita siap, saya yakin semua teman-teman akan bisa untuk membangun bisnis.
2: Amin. Baik, terima kasih. Belakangnya 0027. Terima kasih ya. Nanti yang ingin bergabung boleh namanya disertakan biar kita sapanya enak. Oke, sekali lagi masih bersama dengan Igede Saka Ariwibowo sebagai pemuda pelopor Blueland 2026 dan juga founder Archipelagos Entertainment Group. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan bahwa Dek Nong ini nama itu istilahnya apa ya kalau kita bilangnya?
3: Nama kerennya. Itu nama keren.
2: Nama kerennya. Tadi terima kasih yang 0027 bilangnya kan Saka. Oke. Ini kan mulanya di bidang entertainment entertainment event organizer. Betul. Yang berawal dari Denong ini ikut sebuah ajang kompetisi apa namanya, personal branding, apa namanya istilahnya?
3: Mr. Teen Bali.
2: Oke, ini ada yang gabung lagi di 24644. Semoga nih pas ya orangnya yang mau sharing. Halo.
10: Halo, selamat pagi.
2: Selamat siang.
10: Oh, selamat siang ya.
2: Iya.
10: 28.
2: Beli tahun, apa kabar?
10: Baik.
2: Baik, oke. Okay.
10: Mbak Irna apa kabar?
2: Baik juga. Agak bindeng dikit enggak apa-apa lah.
10: Gimana Mbak Irna?
2: Agak bindeng dikit enggak apa-apa lah, baik.
10: Oh, enggak apa-apa. Karena cuaca dingin, angin.
2: Asik. Heeh. Enggak tentu ya cuacanya ya.
10: Sama kayak situ ini.
2: Oke.
10: Oke.
2: Malah curhat.
10: Selamat pagi.
2: Denong, selamat siang.
10: Oh, selamat siang, aduh.
3: Selamat siang.
2: Silakan.
10: Ya, jadi menarik sekali bahasanya karena saya sebagai orang yang pernah mencoba untuk buka usaha sendiri dan pada akhirnya emang tutup karena waktu itu terbentur saya kerja antara kerja dan buka usaha gitu. Jadi yang pengen saya tanyakan kan. Apa sih yang harus menjadi tujuan utama gitu ketika kita berusaha, apakah profit atau customer dulu atau apa gitu, karena selama saya menjalani usaha itu memang saya tidak ada support dari siapapun. Maksudnya benar-benar dari teman sendiri itu benar-benar nggak ada support sama sekali selama saya jalan usaha itu, tidak ada pun satu dari teman saya yang pernah support, justru dari orang-orang yang nggak saya kenal datang gitu. Tapi sebenarnya permasalahannya bukan itu, karena memang waktu itu terbagi dengan kerja saya terus terang.
2: Oke, dulu usahanya apa, beli tawan kalau boleh tahu?
10: Dulu
2: bidang kuliner ke?
10: Jasa
2: juga. Oke, siap.
10: Karya kebetulan jasa, cuma okay. Waktu itu kayak autopilot jadinya karena saya sendiri nggak bisa jalanin, harus kerja gitu-gitu. Apalagi kalau kerjaan lagi tumpuk itu stres sendiri jadinya.
2: Oke.
10: Okay. Gitu. Nah, sedangkan Dek Nong sendiri waktu itu kan usia muda, terus tidak ada ikatan juga kan, maksudnya harus kerja terus dengan usaha yang sekarang dijalanin gitu.
2: Jadi fokus itu ngene.
10: Apa sih kiatnya gitu loh. Apakah saya harus berhenti bekerja terus fokus berusaha gitu.
2: Oke.
10: Okay. Ya. Karena banyak sekali anak muda yang pengen berusaha, cuman satu faktor kadang itu yang berani nggak sih berhenti kerja untuk jalan usaha ini gitu, nanti kalau misalnya usaha nggak jalan gimana gitu.
2: Makanya Dek Nong tadi nekat katanya.
10: Nah, di balik kenekatan itu semua
2: iya
10: kembali lagi ke nanti kalau kita usaha nggak jalan, kita nggak kerja, waduh sepaneng juga
2: itu. Mm-mm, baik.
10: Kalau ada keluarga yang support sih nggak masalah ya.
2: Mm-mm, baik.
10: Itu aja, Erna.
2: Terima kasih, Britawan.
10: Selamat pagi, semuanya semoga lancar.
2: Amin, amin. Selamat siang. Nah ini dia ya, seperti dua mata asik. Silakan Dedenong yang menanggapi.
3: Baik, ketika kita membangun bisnis, tentu yang perlu kita gali adalah brand positioning. Hmm. Bagaimana tujuan atau arah dari usaha yang akan kita bangun. Kalau Denong, arah usahanya itu adalah entertain. Di mana kita harus membuat ekosistem talent-talent yang masuk, yang memang memiliki cinta dengan dunia entertain. Selain itu, tadi sempat ditanyakan yang mana duluan, profit atau customer. Tentu untuk membangun usaha pasti kita ingin profit. Yang diinginkan sebuah usaha pasti profit. Selain profit, tentu ketika arah bisnis dari brand positioning kita, tujuannya yang pertama untuk customer, akan arahnya ke customer. Jadi tergantung lagi tujuan dari business owner-nya. Ketika business owner-nya memang arahnya ke commercial or profit, jadi tujuan utamanya adalah profit. Tapi kalau di Denong, tujuan utamanya itu adalah customer. Bagaimana cara saya untuk memberikan edukasi terlebih dahulu terkait dengan brand yang saya punya kepada calon customer nantinya, agar customer itu dapat teredukasi dulu, lebih mengenal, oh ini memang bisnisnya mengarah ke entertain. Jadi tujuan orang-orang atau calon customer itu sudah tahu arahnya kemana. Kalau mau ikut modeling, ya ke Archipelagus Entertainment Group. Kalau orang yang ingin meningkatkan personal branding, ya langsung ke Archipelagus Entertainment Group. Jadi brand positioning kita yang perlu dikuatkan. Selain itu, tentu karena masih muda, Dino, dimana diiringi juga dengan perkuliahan, ketika kita menjadi business owner, kita harus bisa time management.
2: Nah itu dia, karena kan balik lagi ya, Denong ini kan gak cuma sebagai founder Archipelagus, tapi juga selaku pemuda pelopor Buleleng, harus gitu ngomongnya ya, pemuda pelopor Buleleng 2020. Nah jadi kan ini punya dua segmen yang maksudnya yang sama-sama ada kegiatan ya pasti kan. Nah itu dia nih, sekarang gimana? Manajemen waktu.
3: Betul, ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang pemuda atau duta, apalagi pemuda pelopor Buleleng, tentu kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan ketika nantinya kita ditugaskan dengan timing yang bertabrakan dengan perkuliahan. Sekarang kita harus menentukan skala prioritas. Prioritas kita arahnya kemana? Kalau kita sangat dipentingkan untuk di bisnis kita, utamakanlah yang terpenting, karena loyalitas kita itu sangat diuji. Dan profesionalitas kita sebagai seorang duta juga akan diuji. Ketika priority kita sudah tahu skala tingginya yang mana, yang dahulu yang mana diselesaikan, ketika ada jadwal yang tabrakan, kita harus confirm dengan jadwal yang before dari skala prioritas itu, sehingga tidak ada kesalahpahaman di organisasi, tidak adanya halangan nanti ketika kita akan berkegiatan nggak overthinking, apalagi anak muda,
2: kan
3: overthinking itu sebenarnya yang perlu kita ketahui skala prioritas untuk di time management.
2: Baik, kita break dulu ya. Denong juga masih, tapi udah jawab semua kan tadi?
3: Sudah
2: ya, untuk Blitawan seperti itu Blitawan. Semoga nanti jika ada kesempatan dan ada rezeki atau apapun itu dukungan, mudah-mudahan nanti suatu hari lagi Blitawan bisa membuka kembali usaha apapun itu yang menjadi impian Blitawan. Baik pendengar, kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi, jadi jangan kemana-mana.
6: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Prosiatu dari Singar aja, tadi sudah kita bahas awalnya kenapa Dek Nong ini mendirikan EO ya, Event Organizer. Dan ternyata Dek Nong ini juga sebagai pemuda pelopor Buleleng 2026. Berarti baru, kapan sih diangkatnya Dek Nong, kalau boleh cerita dikit?
1: Untuk press release dari Dek Nong sebagai pemuda pelopor Buleleng itu di bulan Mei.
0: Mei, oke. Baru ya?
1: Baru.
0: Sampai betul. Kapan tugasmu?
1: Astungkare kalau diberikan kesempatan 2 tahun.
0: 2 tahun, oke sih.
1: Ikhlas.
0: Ikhlas. Ikhlas banget ya, udah jatuh cinta banget ya sebagai diberikan emban itu bukan suatu beban ya. Tapi suatu kebahagiaan, kepercayaan, apalagi?
1: Kebanggaan,
0: kebanggaan
1: juga.
0: Nah itu dia. Oke, ini kan kita masih membahas soal fokus banting gengsi. Ini kalau ngomongin soal gengsi, anak-anak gengsi kan emang ya dikenal ya. Mohon maaf nih, taunya misalnya pergi ke tempat yang mahal atau enak, atau lagi FOMO lah. Tapi untuk memulai hal yang itu jadi branding sendiri, jadi personal branding sendiri, gak mau, karena kebanyakan takutnya atau gimana nya gitu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya tadi sudah dibilang sama Dek Nong, selain ada kenekatan yang kuat, tapi kepastian bahwa yakin bisa, Astungkare sudah 3 tahun ya. Nah selama perjalanan kamu 3 tahun ini, ceritain dong suka dukanya. Sukanya apa, dukanya apa?
1: Kalau untuk duka terutama.
0: Iya, dikit kalo, aja ya.
1: Iya. Kalau untuk dikit. Duka... Tentu tidak ada waktu untuk quality time sama teman.
0: Oh oke, okay. 24 hours itu fokusnya kita, kamu lebih banyak ke?
1: Ke bisnis.
0: Oke, okay,
1: siap. Betul. Terkadang di masa muda ini ingin sebenarnya quality time sama teman, ingin bertukar pikiran, bertukar cerita, apalagi kangen dengan masa-masa SMA. Tapi ketika saat ini sudah bold to business, saya harus mencoba untuk mendulukan dari yang awalnya saya tidak pernah nimbruk ke teman-teman. Saya ingin teman-teman bangga hadirnya usaha saya. Saya ajak teman-teman juga, ini sukanya. Okay. Saya ajak teman-teman yang ketika mereka bingung, aku pengen freelance sedangkan mereka sudah punya kerjaan tetap. Aku pengen freelance, tapi aku bingung mau kemana. Sedangkan di usaha yang Denong bangun ini, Denong sedang membuka freelancer. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba suasana baru, dunia pekerjaan di dunia entertain, saya ajak mereka untuk belajar dulu di awal.
0: Oh, kebaik banget.
1: Betul, belajar dulu untuk mengetahui bagaimana sih dunia event. Setelah itu, baru mereka... seneng, itu sukanya. Ketika saya membantu teman-teman, itu akan menjadi rasa kebanggaan saya di dunia bisnis. Ya walaupun di dunia bisnis ada yang namanya kompetitor, saya tidak pernah memikirkan terlalu besar kompetitor yang ada. Tapi yang menjadi rasa suka saya adalah saya ajak kompetitor saya untuk berkolaborasi. Jarang ada bisnis yang ingin berkolaborasi dengan kompetitor. Karena tahu kompetitor terkadang bisa membuat kita down, bisa membuat kita bahagia. Kalau bahagianya berkolaborasi. Kalau downnya kita terlalu mikirin ketakutan bahwa customer kita nanti akan ke kompetitor kita. Sukanya adalah sejauh ini banyak kompetitor-kompetitor yang berkolaborasi dengan usaha yang Denong bangun. Itu sukanya. Karena menjadi kebanggaan, yang awalnya ini adalah kompetitor saya, kok bisa diajak kolaborasi. Itu yang menjadi value kami di Archipelago Entertainment Group, yang bisa membangun loyalitas selain dengan ke customer, ke kompetitor kita langsung.
0: Oke. Itu dukanya. Sukanya pasti ada 2000.
1: Kalau untuk suka, tentu sekarang sudah membuka lapangan pekerjaan baru.
0: Nah itu dia tuh.
1: Yang kedua, membangun integritas kuat untuk perusahaan. Karena sekarang kita lagi membangun usaha baru. Yang awalnya kita sudah di jasa selama 3 tahun. Sekarang kita akan mencoba ke usaha di bidang produk.
0: Oke, produknya? Contoh?
1: Produknya Sun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Betul, produknya Sun.
0: Oke, ditunggu ya. Berarti kalau tadi kamu bilang membuka lapangan pekerjaan, berapa anggotamu sekarang?
1: Untuk saat ini, staff tetap itu ada di 10 orang.
0: Wow.
1: Sisanya okay. Freelancer.
0: Enggak apa-apa ya, berarti udah tetap itu ya 10 ya. Baik kalau begitu, ini ada pertanyaan susah sekali untuk Dek Nong ya. Anak muda 23 tahun, keren, keren, keren. Terima kasih. Sudah? Oke, sudah tidak ada lagi, di itu juga tidak ada. Jadi kita ada waktu 4 menit sebagai closing statement. Dek Nong, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Gen Z-Gen Z ataupun pendengar kami? Oh, terlalu nih lagi ada yang bergabung, gak apa-apa. Halo, selamat siang Pak Benson.
2: Selamat siang.
0: Iya, silakan Pak Benson, apa yang ingin sampaikan? Swastiastu.
2: Ini pertama kali saya nelpon jam segini.
0: Enggak, masuk semua Pak Benson.
2: Narasumbernya Gen Z ya?
0: Enggak, Gen Z sekali. 23 tahun sudah jadi CEO Pak.
2: Oke. Apa yang disampaikan itu seolah-olah anomali ya sebagai Gen Z ya.
0: Oke.
2: Kan stigma Gen Z itu kan lembek, tidak loyal. Kemudian work-life balance yang kerjanya sedikit tapi liburan banyak kan gitu ya. Nah dalam konteks ini bagaimana kemudian narasumber sebagai Gen Z menghadapi kalau ada karyawan ya,
0: okay,
2: yang Gen Z juga gitu.
0: Baik.
2: Kan dia ada kondisi yang seolah-olah bertentangan ya dengan generasinya gitu. Apakah menghadapinya sama seperti gen milenial atau gen X menghadapi gen Z, atau bagaimana kalian sesama gen Z menghadapi kalian sendiri gitu?
0: Oke,
2: siap. Itu yang pertama.
0: Itu yang
2: Yang kedua, yang kedua tentang gini, modal. Kita bicara modal kan ada dua tuh, entah materi atau non materi. Narasumber sekarang modal yang secara non material khususnya itu pondasinya didapat dari mana?
0: Pak Benson baru bergabung berarti ya?
2: Enggak, pondasinya didapat dari mana? Apakah kemudian dari orang tua? Apakah kemudian dari sekolah dulu? Sehingga kemudian muncul nih keinginan untuk itu.
0: Okay.
2: Karena kan kalau kita bicara materi,
0: Pak izin mungkin, mohon maaf karena waktunya ya Pak, ya jadi disingkat.
2: Enggak.
0: Kita mau putarkan penjelasan dia soalnya. Ya.
2: Boleh.
0: Makasih. Itu saja dua berarti ya pertanyaannya, nggih.
2: Nggih.
0: Terima kasih Pak Benson. Selamat siang, nggih. Silakan Dek Nong menjawab.
1: Terima kasih sebelumnya Pak pertanyaannya. Cara saya untuk menghadapi Gen Z karena kebetulan staff saya Gen Z semua. Cara saya yang pertama itu melakukan journaling session yang dimana saya akan membrainstorming dari pikiran mereka bagaimana mereka siap untuk bekerja. Yang kedua, saya ajak mereka untuk hangout, yang dimana kita akan melihat karakter dari staff-staff Gen Z. Okay. Karena ketika kita sudah melakukan kedua hal itu, saya sebagai business owner bisa memahami sifat, sikap, dan juga karakter dari staff yang saya miliki. Okay. Dari sanalah saya bisa mewujudkan staff untuk saat ini.
0: Okay.
1: Yang kedua, mengenai dengan modal. Yang pertama modal saya tentu dari bekal orang tua. Karena kebetulan full support itu dari kakek nenek saya. Dimana tiap harinya saya diberikan bekal dan itu menjadi landasan awal saya untuk menyiapkan modal dari bekal kuliah. Saya tabung bekal kuliah untuk jadikan modal dasar saya. Ini mana modal dasar saya membangun bisnis itu di 500 ribu. Tapi untuk saat ini astungkare dari saya mencoba untuk menabung dari modal yang saya bangun, saya bisa untuk build business sampai berjalan dengan saat ini.
0: Oke, seperti itu Pak Benson. Oke, tadi sudah di awal sudah disampaikan sebenarnya ada yang apa yang ditanyakan oleh Pak Benson, tapi karena Pak Benson baru ya bergabung, jadi demikianlah jawaban dari narasumber kami. Terima kasih Dek Nong untuk sharing dan kebersamaannya siang ini, juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga line telepon kami. Ya, terima kasih untuk Pak Abdul tadi ya, Pak Benson dan Blitawan di Tembok. Terima kasih banyak. Dan tentunya kami tutup dengan para Mas Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya sudah cukup sempurna. Ya, gimana? Ya, kalau ini dari game pertama saya sudah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar membuat tidak tepat. Ya, pastinya senewa.
1: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEG untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi.

kota, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: impactnya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impactnya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 nyantos jam pitu wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

0: Hello? Bisa.
1: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke peling tiang yuk. Karena ujang.
0: Sini aja pipi saya malu loh. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih loh. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman kode alam nih.
1: Kode alam. Nih mare je, sing kabok-kabok kalah oh. Nih, Kang Gua, 5.000 dogen.
0: Mimi je pedede loh. Sepala satu sani bang beli loh. Pangliunan mukup loh. Beh, tenang. Pasti mukup yang ini.
1: Awas nyanan kalah nah. Karsing ke Jakanang. Beli, kuda mukup beli. Main nak uliang pestiangnya beli.
0: Loh, sabar-sabar mana dulu. Konen rejeki ternyata Yani.
1: Neh, dayanin sube. Dingoang je menyentiangnya kapah-kapah beli. Seng ada melahnya dari bebortoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kang Goang jadi makan te beli abulan dogen.
0: Mimi dewa ratu. Loh, beli bebeli lo. Beli janji. Jadi super suut bebeli metogelan nih lo.
1: Tiada maaf bagimu ya.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Sari berita, ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak. Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen. Sementara itu LPP RRI Singaraja menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makan Pahlawan Curastane.

0: Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdesmen.
1: Harapan kita sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas.
2: Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi warga sekolah. Bupati Buleleng Nyoman Sujidre menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap seluruh proses revitalisasi dapat diselesaikan tepat waktu sehingga fasilitas pendidikan yang diperbaiki segera dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah.
1: Tadi ya, kita lihat sendiri semua, mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas. Hampir semua yang revitalisasi sekolah ini adalah swakelola, ya, swakelola. Tetapi ada perencana dan ada pengawasnya. Nah, ini yang perlu di perhatian dari kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab nanti ibu kepala sekolah untuk jalannya daripada revitalisasi.
2: Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Program tersebut didukung anggaran lebih dari Rp21,18 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
1: Kalau dengan situasi bagus, berarti yang anak lebih sehat untuk belajar di dalam. Ini tadinya dari APBN. Ya, dari murni APBN induk, tapi yang tadi dari anggaran banyak tahun. Yang di sini induk, yang harus selesai di bulan Oktober. Ya, Bu, ya.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pihaknya berharap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga sekolah. Program ini sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Bawaslu Buleleng mengajak mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan memahami pentingnya etika, independensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume 2.
3: Pemahaman mengenai etika penyelenggaraan pemilu terus diperluas kepada generasi muda melalui program Bawaslu Membelajarkan Volume 2. Mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Empu Kuturan Singaraja diajak memahami pentingnya nilai dasar etika, independensi, profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan tersebut mengusung tema ekosistem kolaborasi untuk menuju pengawasan 2029. Program ini menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat berbagai aspek kepemiluan, khususnya mengenai etika penyelenggara pemilu yang menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Ketua Bawaslu Buleleng IKDE Carno Wirato mengatakan, pemahaman mengenai etika penyelenggara pemilu penting dikenalkan sejak dini kepada generasi muda. Menurutnya setiap kontestasi pemilu selalu diwarnai beragam kepentingan sehingga penyelenggara harus mampu menjaga sikap dan menjalankan tugas sesuai prinsip yang berlaku. Ketua Bawaslu Buleleng IKDE Carno menambahkan, pemahaman kepemiluan juga perlu dibangun melalui informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Bawaslu Buleleng menghadirkan Bawaslu Membelajarkan sebagai sarana pembelajaran yang dapat menjangkau masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Ia mendorong mahasiswa memanfaatkan materi kepemiluan yang tersedia melalui kanal digital Bawaslu Buleleng, termasuk YouTube dan berbagai media sosial. Kehadiran materi tersebut diharapkan membuat pembelajaran tentang pemilu tidak berhenti pada kegiatan tatap muka, tetapi dapat dipelajari kapan saja. Diseminasi Bawaslu Membelajarkan kepada mahasiswa IUMK menjadi bagian dari upaya Bawaslu Buleleng memperluas literasi kepemiluan menuju pemilu 2029. Dengan semakin banyak generasi muda yang memahami etika, independensi, dan profesionalisme penyelenggara, diharapkan pengawasan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi dapat semakin kuat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: LPP RRI Singaraja menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Suracane untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperingati Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Singaraja menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Curastana. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 sekaligus RRI Fest 2026. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, meskipun para pahlawan yang dimakamkan di TMP Curastana tidak secara langsung berkaitan dengan RRI, seluruh angkasawan dan angkasawan Wati tetap memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk mengenang jasa para pahlawan. Ia berharap kegiatan ziarah dapat menjadi pengingat bagi keluarga besar RRI Singaraja bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang. Ketua Panitia Hari Radio Nimade Ayu Sundarisasih mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menghormati jasa para pahlawan sekaligus mengingatkan generasi penerus agar tidak melupakan perjuangan yang telah dilakukan para pendahulu. Ia berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus dijaga melalui pengabdian dan kontribusi positif dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Ita Saputri melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Cuaca kemarau panjang yang ditandai panas kering dan angin cukup kuat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari dehidrasi, ispa, campak, hingga peradangan kulit. Sehingga masyarakat diimbau memperbanyak asupan cairan dan menjaga kondisi tubuh.
3: Pencegahannya sebenarnya mudah, jadi hadapi panas ini, keringat yang berlebih dan penguapan ini dengan minum lebih banyak.
4: Olahraga. Cuaca kemarau panjang dengan kondisi panas, kering, dan angin yang cukup kuat perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Dehidrasi menjadi salah satu keluhan yang paling mudah terjadi, terutama ketika tubuh kehilangan banyak cairan namun tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Dr. Putu Arya Nugraha, SPPD, mengatakan penguapan cairan tubuh yang meningkat selama cuaca panas membuat masyarakat rentan mengalami dehidrasi. Kondisi tersebut terutama berisiko dialami mereka yang memiliki kebiasaan kurang minum.
3: Ya, pertama yang paling mungkin pertama kan dehidrasi ya. Penyakit yang disebabkan karena penguapan berlebih dari tubuh, dan itu akan mudah terjadi kalau kita memang punya kebiasaan kurang minum.
4: Untuk mencegah kekurangan cairan, masyarakat dianjurkan meningkatkan konsumsi air, terutama saat banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik. Jika sebelumnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari, asupan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 12 hingga 15 gelas dengan menyesuaikan kebutuhan tubuh. Selain dehidrasi, kondisi udara yang kering dan berangin juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap sejumlah penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak. Masyarakat dengan kulit sensitif juga berpotensi mengalami iritasi maupun peradangan akibat kondisi udara yang kering.
3: Tapi secara khusus misalnya kalau kondisi kayak sekarang, angin cukup besar, kering, itu mudah ispa, campak. Jadi tadi saya sudah mendapat pasien campak konsultasi. Itu saya rasa dipengaruhi juga oleh kondisi kekeringan seperti ini. Dan tentu saja juga bagi mereka yang sensitif, misalnya kulitnya juga bisa mengalami, mudah mengalami peradangan ya.
4: Menghadapi kemarau panjang, masyarakat diimbau tetap menjaga kebugaran, mencukupi kebutuhan cairan, dan memperhatikan perubahan kondisi tubuh. Langkah sederhana tersebut penting agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan tanpa terganggu dampak cuaca ekstrim. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk mulai menurun hingga Selasa pagi. Antrean di Pelabuhan Ketapang sudah tidak lagi memiliki ekor, sementara di Gilimanuk masih tersisa sekitar 500 meter.
5: Upaya mengurai kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk terus dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry Persero hingga Selasa. Antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sudah tidak lagi memiliki ekor antrian. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jembrana, antrian masih tersisa sekitar 500 meter di kawasan Gapura Gilimanuk. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan kondisi antrian saat ini menunjukkan perkembangan positif. ASDP terus menyesuaikan pola operasional dengan kondisi di lapangan untuk mempercepat pergerakan kendaraan. Menurut Heru, ASDP mengoperasikan 26 kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk dengan pola 8 trip. Skema tiba, bongkar, berangkat atau TBB juga tetap diterapkan untuk mempercepat pelayanan kapal di pelabuhan. General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan tambahan armada turut dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan. KMP Jatra 1 mulai melayani lintasan Ketapang Gilimanuk pada Selasa dini hari sekitar pukul 4.00 WIB. Sementara KMP Portling dioperasikan untuk mendukung konektivitas dari Tanjungwangi menuju Lembang. ASDP juga terus memantau pergerakan kendaraan di kawasan pelabuhan dan jalur akses menuju pelabuhan. Pola operasional akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan dan kebutuhan pelayanan. Heru mengatakan optimalisasi armada dan pengaturan operasional akan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan serta memastikan kebutuhan perjalanan pengguna jasa tetap terlayani secara optimal. Tika Utami melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Buleleng memasuki usia ke-23 pada 9 September 2026 dengan semangat memperkuat pembinaan dan mencetak atlet berprestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
7: Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang. Banyak onak duri kami lalui, namun sekali lagi...
8: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng berusia 23 tahun pada 9 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam pembinaan atlet Panjat Tebing di Kabupaten Buleleng. PVTI Buleleng berdiri pada 9 September 2003 selama 23 tahun. Organisasi ini telah melalui berbagai tantangan dan dinamika dalam mengembangkan olahraga panjat tebing. Kebersamaan, kerjasama, dan kekeluargaan menjadi kekuatan yang terus dijaga hingga mampu mempertahankan eksistensi serta mendorong lahirnya berbagai prestasi. Ketua Umum FVTI Pemkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang FVTI Buleleng. Menurutnya berbagai capaian yang diraih tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh jajaran pengurus.
7: Dengan penuh keharuan dan rasa syukur yang mendalam, kami selaku Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng mengucapkan dirgahayu yang ke-23 bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng yang pas didirikan tanggal 9 September tahun 2003 hingga 9 September 2026. Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang.
8: Memasuki usia ke-23, FPTI Buleleng menargetkan peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan. Pengurus didorong memberikan pelayanan terbaik bagi atlet, terutama dalam menemukan dan mengembangkan potensi atlet muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Pembinaan tersebut diharapkan mampu membawa atlet Buleleng bersaing di level yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi juga mampu menembus kompetisi nasional hingga internasional. Dr. Haji Wahyudi menegaskan, pencapaian tersebut membutuhkan komitmen dan semangat kebersamaan dari seluruh pihak. FPTI Buleleng juga diharapkan terus menjadi wadah pembinaan yang mampu melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama daerah.
7: Harapan kami kepada segenap pengurus, tentu berbagai capaian baik, prestasi gemilang, kinerja terbaik dapat dipertahankan, bahkan terus kita dorong untuk kita tingkatkan.
8: HUT ke-23 FPTI Buleleng akhirnya menjadi pengingat bahwa perjalanan organisasi bukan hanya tentang mempertahankan prestasi, tetapi juga menyiapkan generasi atlet berikutnya. Dengan semangat kebersamaan dan pembinaan yang konsisten, FPTI Buleleng bertekad terus berkontribusi bagi kejayaan Buleleng, Bali, dan Indonesia melalui olahraga panjat tebing. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng resmi membuka Prapekan Olahraga Provinsi Poprov Buleleng 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dalam pemetaan atlet Buleleng menuju Poprov Bali 2027.
9: Harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
10: Pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi Polprov Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Hahornas 2026 pada Rabu kemarin. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkap cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Polprov Bali ke-17 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Prapolprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Supriyatna, Prapolprov tidak sekedar menjadi ajang pertandingan atau seleksi untuk mencari juara. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengukur kemampuan atlet, mengevaluasi pembinaan, memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga, serta menemukan potensi yang dapat disiapkan menuju prestasi lebih tinggi.
9: Kami berharap Prapor-Prop menghasilkan data dan evaluasi yang objektif mengenai kekuatan masing-masing cabang olahraga, sekaligus menjadi dasar untuk memetakan dan memproyeksikan atlet-atlet bayangan yang akan dipersiapkan menuju Prapor-Prop Bali tahun 2027. Terlebih lagi pada Prapor-Prop Bali, Kabupaten Buleleng dipercaya menjadi tuan rumah. Kepercayaan tersebut tentu menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab. Kita tidak hanya ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
10: Rangkaian Prapor-Prop Buleleng 2026 berlangsung mulai 9 September hingga 15 Desember 2026. Selain melibatkan 48 pengkap cabang olahraga beserta pengurus dan atlet, kegiatan tersebut juga diisi 9 koordinator KONI kecamatan sekabupaten Buleleng. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyambut baik pelaksanaan Prapor-Prop yang dinilai menjadi ruang bagi atlet, pelatih dan pengkap untuk memproyeksikan atlet berpeluang memperkuat kontingen Buleleng sekaligus mendulang medali.
11: Jadi saya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini karena kegiatan ini mungkin baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Jadi ajang Prapor-Prop ini jadi untuk atlet-atlet dan pelatih-pelatih, kemudian ketua pengkap untuk bisa memproyeksikan siapa-siapa yang nantinya akan bisa berlaga dan siapa-siapa nantinya yang bisa mendulang medali untuk kontingen Buleleng yang kita cintai.
10: Sujidre juga mendorong pemanfaatan dukungan Undiksa, khususnya Fakultas Olahraga dan Kesehatan, untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan fisik atlet. Ia berharap kesiapan fisik atlet dapat mendukung penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Sujidre berharap Prapor-Prop menjadi langkah awal mengembalikan kejayaan olahraga Buleleng pada Prapor-Prop Bali 2027. Sebagai tuan rumah, seluruh atlet diminta memiliki semangat meraih sebanyak-banyaknya medali emas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Putu Agus. Halo, selamat siang.
12: Ya, selamat ya, siang.
2: Silakan laporan Anda.
12: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan, terutama di Bali bagian tengah dan timur. Untuk wilayah Buleleng secara umum cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, yang kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 3 meter. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
13: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: hal hebat dari Hari Radio 2026. Saya langsung mengucapkan saja begitu, karena memang yang hari ini yang ikutan di Medangdutan wajib ya, wajib mengucapkan harapan dan juga ucapan untuk RRI Singaraja khususnya ya, khususnya RRI ya, Radio Republik Indonesia. Oke, okay. Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Halo
1: RRI Singaraja.
0: Iya.
1: Tetap jaya di udara.
0: Aduh, langsung disebutkan. Terima kasih Ibu Bunga.
1: Ya kalau Kak Nadia salah apa benar?
0: Enggak apa-apa, doa pokoknya adalah yang terbaik. Ya, iya.
1: Ya, jalan dulu ya.
0: Boleh.
1: Oh, Ibu Ketua ya, sama Pak Jero Pak Roda. Elia, Mari 1, 2.

0: lagunya itu apa ya, jumpa pertama Maya.
1: Iya dah.
0: Oh ya, buat Maya terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, saat jumpa pertama gitu ya. Aduh, jangan nyanyi deh Arin katanya. Arin, Irna. Oke, di WhatsApp call apakah ada? Belum ada. Kita di 24644 ya. Halo, selamat siang. Mendangdutan.
2: Dangdutan siang kembali.
1: Selamat siang. Halo, dengan siapa di mana?
2: Selamat hari ulang tahun.
1: Halo.
2: Radio Singaraja
1: RRI.
2: RRI Singaraja.
1: Iya. Dengan siapa ini?
2: Pak Cip Mucar.
1: Pak Cip, iya Pak Cip, terima kasih loh Pak Cip. Amin. Mau lagu apa Pak Cip?
2: Lagunya Bali Tersenyum.
1: Mm-mm. Bali Tersenyum.
2: Karena hari ulang tahun RRI Singaraja.
1: Mm-mm.
2: Dalamnya
1: dari Inul apa Bariah?
2: Dari yang Bariah aja.
1: Bariah, oke siap.
2: Barusan ada Mbakku ya, Mbak Bunga, yang sedang sehat. Juga ada Pak Bano, Pak Bambang, Pak Mualim di Pemkasan. Juga ada Nyoman Netep, Nyoman Negara, Nyoman Estawa, Nyoman Nyoman. Juga ada Mr. Mahmud, Pak Wawan, Ramadan. Juga ada Belitawan, Lima D, Kakek Gaul, Mbak Yeni, Bu Janora, Bu Resmi.
1: Ya, buat semuanya ya Pak Cip ya. Biar kita semua bisa masuk ngucapin selamat ulang tahun buat RRI G.
2: Ya,
1: okay.
2: Harga mati, RRI ya. Tetap menyenangkan hati.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Cip. Selamat siang. 0362246444 sudah di WhatsApp call, WhatsApp chat. Apa kabar? Kok teman sepi nih? Halo, selamat siang Mendangdutan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Mendangdutan.
1: Selamat siang juga. Halo.
3: Kartini.
1: Ibu Kartini, mau ucapannya apa nih untuk RR ini, Bu?
3: Ya, selamat hari radio. Lalu jaya di udara.
1: Amin.
3: Tetap di udara.
1: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Lagunya apa, Rahayu?
3: Lagunya piano ya.
1: Piano, oke. Okay.
3: Ya. Sedikit ya.
1: Boleh.
3: Baru ada Pak Cip, ya, ada Pak Banu, ada Mas Dago, ada Mas Pak Mahmud, ada Bu Mimi, Bu Manda, hari dua-duanya. Ada Bu Eli, ada juga Bu Maya, Bang Alvin, ya, Bang Widi, ya, selamat siang. Ya, semuanya ada Mbak ya.
1: Iya.
3: Selamat siang, selamat bertugas, terima kasih.
1: Sama-sama, Rahayu. Nggih, mawali.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut

tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyambut raya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Gordon, Gordon, Goyang.

0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, itu adalah tema kita Hari Radio tahun 2026, yaitu 81 tahun. Suaranya. Selamat siang buat yang ada di sosial media. Siang Mbak Irna, siang juga. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Ibu Ketu, dari Bulan.
0: Halo Ibu Ketu, terima kasih sudah bergabung.
1: Iya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Iya.
1: Semoga tetap jaya di udara.
0: Amin, terima kasih. Astung Karuswahe.
1: Terus minta lagu ya.
0: Apa ya?
1: Lagunya, apa ya? Oh, dari Omaira Makra.
0: Tadi baru aja nyanyi piano, mari main, itu Pak Haji Roma.
1: Iya. Kalau gitu apa ya?
0: Dua.
1: Kelapa muda.
0: Asmara kelapa muda. Ya? Oh iya iya ya. Oke.
1: Okay. Ya. Ya salam-salam dulu ya. Salamnya buat Pak London, ada juga Pak Mutungura Krishna, ada juga Pak Jero Made di bawah, Pak Jero Ketut Mahliarse, ada juga Bu Manda, terus ada juga Bu Kartini, Bu Janura, ada Bu Komangari, Ari Semeru juga, Bu Eliana, Bu Resmi, Bu Desi Arabini juga, Bu Rini, Bu Uma, ya semuanya aja dah.
0: Iya dah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu. Selanjutnya halo, selamat siang Medangdutan.
2: Siang Medangdutan.
0: Halo, halo Bunda Budi.
3: Happy birthday, happy birthday, happy birthday RRI.
0: Yeay, terima kasih Bunda Budi.
3: Hore, hore. Semoga tetap jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Yang ke-81 ya. Mairna, ya. Lagunya
0: apa tuh?
3: Secangkir madu merah.
0: Itu ya. Dari mana nih lagunya nih?
3: Yang nyanyi nggak tahu tuh. Kayaknya dari
0: secawan.
3: Lagi set ya? Secawan ya?
0: Secawan
3: apa? Secangkir itu.
0: Anggur merah ya? Yang mana sih? Ya. Secangkir anggur merah.
3: Karena anggurnya merah.
0: Apa
3: itu
0: judulnya?
3: Cerah, jadi secangkir
0: iya, aja namanya
3: itu gelas ya. Gak apa-apa yang lain, kalau dada itu gak apa-apa yang lain aja.
0: Iya, pokoknya ada anggur merahnya ya.
3: Dari Maggi, ya, dari kalau gak ada dari Maggi set apa, gubuk bambu boleh.
0: Oh iya.
3: Okay. Mbak Irna, Astagfirullah besok bisa ketemu ya.
0: Iya, amin.
3: Amin. Nyalamnya buat teman-teman semua sehat selalu. Buat Mbak Irna dan penyiar lainnya juga tetap sehat dan
0: amin.
3: Bisa bersemangat terus ya.
0: Amin.
3: Mbak Irna sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
3: Ada Mbak Irna, merdeka.
0: Oke Ibu, terima kasih. Oh gak pakai secangkir Ibu, madu merah aja udah. Bingung deh jadinya. Madu merah ingetin ya Ibu, kalau yang request tuh gak ada Bunda, gak ada secangkirnya. Tapi emang liriknya ada secangkir. Tapi judulnya anggur merah, madu merah, madu. Kok madu sih? Secangkir madu merah. Yang gitu mah madu Bu. Duh bingung deh jadinya ya, mau anggur apa madu nih. Oke, okay. Sudah 2 penelpon atau 3 penelpon, soalnya harus bacakan cek fakta.

0: DI. Oke, ada, siap.
1: Misalnya bersama Bu Budi ya. Nah, ada BNI juga, ada Bu Kartini juga. Kartini juga di barat sana.
0: Oke.
1: Pak Dagu, Pak Olala juga. Oh, juga. Terus, kita mungkin ada monitor. Mbak Bunga urusan yang tadi. Pak Roda juga. Juga, Pak
0: Mariati
1: juga, terus Mbak Imi juga.
0: Udah, Pak.
1: Iya,
0: betul.
1: Oke, deh, Pak. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali, Wak Daeng. Selamat siang. Saya bacakan dulu ya cek faktanya ya. Ibu Janura nanti coba lagi ya, Ibu Janura.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah unggahan yang memperlihatkan Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang menuturkan narasi bahwa hari Sabtu ini saya Erlangga meresmikan dana bantuan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap kepala keluarga wajib menerima bantuan sebesar 300 juta. Silakan daftar hari ini, cair hari ini. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran dan dengan menggunakan Google Lens bahwa itu adalah ditemukan gambar serupa dari laman manadopos.jawapos.com ya. Jadi saat itu adalah konteks asli fotonya momen Erlangga selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi berpidato di acara pertemuan AECC ke-20 yang digelar secara virtual pada Senin 18 Oktober 2021. Jadi informasi itu adalah hoax ya. Jadi informasi itu adalah hoax. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.
1: Goyang dangdut semakin asik.

0: Selamat siang buat yang baru bergabung di acara Mendangdutan. Halo, langsung saya sapa penelpon berikutnya. 24644, selamat siang Mendangdutan.
1: Selamat siang Mendangdutan. Gimana kabar Mbak Irna?
0: Iya.
1: Mbak Irna ini?
0: Betul, dengan Pekalola.
1: Oke, saya ucapkan selamat tahun baru.
0: Tahun Jadi, baru?
1: Selamat. Ulang tahun. Ke-81. Semoga selalu jaya di udara dan selalu baik yang terbaik.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa ini, Bapak?
1: Ya, Alvin di Lombok.
0: Oh, Pak Alvin di Lombok. Oke. Terima kasih, Pak Alvin. Mau lagu apa?
1: Mau lagunya Lesti.
0: Lesti yang mana?
1: Lesti yang
0: Egois.
1: Apa judulnya tadi? Oh, bawa aku ke Penghulu aja.
0: Apa?
1: Bawa aku ke Penghulu.
0: Bawa aku ke Penghulu, oke siap.
1: Oke. Ini spesial lagu ini buat temanku yang guru lagu tadi di sini.
0: Oke siap.
1: Buat Kinanti, Pak Benny, Bunda Maya di Lombok. Pak Banu, Pak Bunda Manda, Pak Belitawan. Terus Bunda Ari BTBT. Terus Pak Ijo, Pak.
0: Buat semuanya ya Bapak.
1: Oke, buat semua
0: ya. Oke siap. Oke, terima kasih Pak Alvin.
1: Selamat belajar kreatif kita. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kurangi ngucapin salam-salamnya untuk semuanya aja karena Anda diberi kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Oke, okay? Jadi biar waktunya enggak buang-buang banyak. Halo, selamat siang Mendangdutan.
2: Mendangdutan.
0: Halo.
2: Siang. Ya. Baru ketemu.
0: Iya.
2: Selamat ulang tahun untuk besok RRI ya. Semoga RRI tetap jaya di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka. Baiklah. Apa itu?
2: Selamat jumpa besok.
0: Iya. Mau lagunya apa? Lagunya.
2: Menunggu.
0: Menunggu.
2: Iya.
0: Okay. Dari Ridho Roma.
2: Ya boleh-boleh aja ya. Okay. Karena baru monitor, mungkin ada yang sudah nguling, makasih banyak. Karena ini masih belum makan, mau makan gitu enggak okay, makan?
0: Siap. Udah.
2: Tadi ya, salamnya untuk semuanya aja dah ya.
0: Iya deh ya.
2: Semoga semoga terhibur dan sehat selalu buat Irna. Pulangnya hati-hati nanti ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Mini. Satu penelpon lagi, tuh terputus. Saya mau bacakan chatnya dulu deh, kayaknya udah banyak banget. Pak Blimade Darmawang, Sedusun Batu Pulu Panji Anom, Singaraja, Bali hadir. Oke, Pak Pipit. Aduh apa itu? Jembatan Cinta. Salamnya buat Pak Grudak dan semuanya. Kok gak ada ucapannya, gak diputerin Pak Pipit? Orang hari ini temanya ucapan ulang tahun. Hari radio maksudnya. Ibu Janura, selamat hari ulang tahun RRI ke-11. Tanggal 11 September, 81 tahun, Radio Penghibur Pendidik Pemersatu Bangsa Dirgahayu. Terima kasih. Salamnya untuk grup Asik-Asik Happy. Oke. Dewan Tare versus Wayan Ratna Dewi Pedawa mengucapkan selamat ulang tahun RRI umum khususnya RRI Singaraja. Semoga sukses selalu, acaranya semakin disenangi. Sekali di udara tetap udara merdeka. Terima kasih Pak Nyoman Dewan Tare. Asik Bunda goyang sambil bungkus cecil. Oke, 24644, adakah ada lagi? Apakah ada lagi? Pak Mualim, Dirgahayu RRI, semoga tetap jaya. Salam buat Bu Bunga, Bu Mini, Bu Kartini, Bang Alvin, Pak Dayeng, dan semuanya. Pak Kaolala, selamat siang. Apa ini, Mbak Irna yang cantik, punya suara cetar. Pak Kaolala lagi ikutan, request lagu di mana ada Mbak, asik. Terus kirim salam buat semuanya aja deh, selamat siang dan kompak selalu gitu ya. Selamat siang juga untuk Ibu Manda hadir ya, terima kasih Bunda, Ibu Jero Puspa. Dirgahayu untuk RRI ke-81, salamnya untuk semuanya aja ya. Tadi Ice Tresnawati udah nyanyi, jadi mohon maaf gak dinyanyiin lagi.
3: Goyang. Goyang. Goyang.

0: Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan. Juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatukan kita.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Duh, waktunya kalau udah acara request cepet banget. Saya mau sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang, akhirnya bisa ya.
2: Bisa
1: masuk. Oke, Belitawan.
2: Iya, Mbak Irna.
1: Mau lagu apa? Ucapannya dulu.
2: Iya. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 sekali 200 udara pokoknya. Tetap setia menghibur warga Singaraja.
1: Oke, terima kasih. Siap, terima kasih.
2: Iya.
1: Mau lagu apa nih?
2: Bintang terus main internet ya.
1: Kenapa sehat?
2: Iya. Inul belum kan ya?
1: Udah tadi.
2: Oh, Inul udah ya?
1: Udah ya? Inul belum.
2: Belum ada kayaknya.
1: Nggak jadi tadi Bali tersenyum.
2: Iya. Inul yang apa ya? Mawar putih tuh apa? Mawar putih ya?
1: Mawar putih ada.
2: Iya, boleh deh. Tadi Mas Alvin ya di Lombok ya?
1: Iya.
2: Pak Lala, Pak Roda, Pak Dagu, semuanya deh pokoknya.
1: Iya, siap.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang, selamat beraktivitas. Mbak Irna, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Belitawan. Di WhatsApp, ayo yang mau bergabung di WhatsApp sudah semua dibacakan soalnya ini. Tadi Pekak Lola lagu apa ya? Pekak Lola tadi entah lagu ya? Oh, di mana ada Mbak? Oke, nanti aku puterin ya. Oke, ada lagi di mana? Heidi. Yang mau gabung. Oh, ini dia ada. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo,
3: selamat sore.
1: Siang masih Ibu Resmi masih
3: halo.
1: Siang. Iya, halo masih ya, siang.
3: Selamat siang Mbak Irna.
1: Iya, ya. Ibu Resmi terima kasih ucapannya untuk RRI dulu deh.
3: Iya, sudah ya di TikTok ya tadi tahu ucapin ya.
1: Oh, gitu ya. Ucapinnya sekarang.
3: Ya. Dirgahayu RRI tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oke, terima kasih Ibu Resmi.
3: Iya.
1: Lagunya
3: Cikini di Godang Dia ya,
1: asik,
3: Mbak Irna.
1: Asik, iya.
3: Iya, tadi ada Belitawan ya. Ya udah untuk ke semuanya digabung
1: iya.
3: aja.
1: Siap.
3: Terima kasih Mbak Irna, selamat sore.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali. Aduh. Terima kasih Ibu Resmi. Aduh. Entar dulu ya. Ini yang mau request lagi 24644 saya sapa. Halo, selamat siang Medangdutan.
4: Iya, enggak.
1: Selamat siang.
4: Siang Mbak Irna.
1: Siang juga dengan
4: Lupa ya.
1: Ayo Papa, waktunya soalnya Pak.
4: Deja gula.
1: Oh, Pak Inggris.
4: Iya
1: ya, Pak Inggris London ya deh. Ucapannya Pak buat RRI Pak.
4: Dirgahayu RRI ke-81. Saya Mbak Irna.
1: Iya. Lagunya? Lagunya apa?
4: Pacarku beristri.
1: Aduh, nggak ada Bapak itu, nggak boleh.
4: Nggak ada.
1: Pacar dunia akhirat bawa ada.
4: Bahagia.
1: Ya.
4: Bahagia. Ya.
1: Dari siapa Pak Nais?
4: Bahagia itu sederhana.
1: Oh, Allahu Akbar. Oke.
4: Okay. Ada.
1: Ada.
4: Nyalam dulu sedikit.
1: Iya, boleh.
4: Maderes. Ih, begitu. Baris Semeru. Pak Yeni, buatkan berapa? Semuanya aja.
1: Oke. Terima kasih. Mewali. Thank you.
5: Goyang dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gordon, Gordon, goyang dangdut

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Baik, pendengar Prosatu RRI Singar aja, karena waktu juga saya harus mengakhiri acara Mendangdutan kali ini. Terima kasih banyak yang 1928 ini siapa? Ibu Rahayu. Selamat ulang tahun RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka Mbak Irna, selamat bertugas, terima kasih. Kita mau save namanya tapi tidak ada namanya, jadi bingung ya Ibu, maaf yang 1928 nomornya. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih. Sesaat lagi akan ditemani oleh Mbak Tris di acara Singaraja sore ini. Terima kasih buat yang udah komen dan juga udah stay tune di sosial media kita yang sudah lagi live ini ya. Terima kasih banyak.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.

0: Godang, Godang, Goyang Dangdut Asik.
1: Singa Raja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: menanyakan terkait dengan obat herbal, mungkin ya langsung saja bisa bergabung bersama kita di sini di Pro1 RRI Singaraja. Namun sebelumnya kita sapa dulu ya, ada Ibu Wahyu sudah hadir di studio Pro1. Selamat sore Om Swastiastu Ibu.
1: Selamat sore Om Swastiastu, pendengar RRI di seluruh jagat raya. Rajeng Manti Warse, selamat ulang tahun yang ke-81 dan RRI tentunya. Saya pribadi sangat merasakan bantuan dari RRI ya. Jadi saya merasa sangat terbantu. Selamat ulang tahun yang ke-81 RRI Pro1 Singaraja, tetap jaya di udara.
0: Iya, terima kasih untuk Ibu Wahyu ya, dan juga ada Mbak Ari juga ya menemani di sini pendengar. Jadi silakan, kita sudah buka line telepon ya 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro1 081-3999-979 ya. Langsung saja kita untuk Anda yang ingin berkonsultasi, mungkin sedang memiliki keluhan atau ada yang ingin ditanyakan begitu ya terkait dengan pengobatan herbal bersama Bu Wahyu, silakan ya sampai jam 4 sore aja, tapi ya jangan lama-lama, jadi buruan. Oke, sudah ada yang bergabung Ibu. Om Swastiastu, selamat sore.
2: Om Swastiastu, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dari Budiana di Mekali.
0: Bapak Budiana. Iya, silakan Bapak.
2: Ini yang punya keluhan masalah ini kaki, lutut ini senyot-senyot enak ini sama kiri kanan, apa kira-kira herbalnya ini? Halo?
1: Ada?
0: Iya Bapak.
1: Berkaitan dengan asam urat ya.
0: Asam urat ya.
1: Ada kemungkinan ada asam urat.
0: Iya Bapak, gimana Bapak?
2: Ini ya punya keluhan kaki ini kretek sama ininya sama kadang-kadang dia kenyot gitu. Apa kira obat jurnalnya ini?
1: Bapak, coba Bapak bisa datang nggak dulu ke anturan? Ke anturan nggak benar?
2: Ke anturan ya Bu ya?
1: Nanti dicek di sana, itu kemungkinan besar ada asam uratnya. Ada asam urat juga, ada kolesterol juga, ada pengapuran juga. Dicek dulu Bapak.
2: Oh gitu.
1: Datang ya ke anturan. Bayar apit jalan.
2: Hari apa aja dibuka sana di anturan?
1: Buka hari dari pagi sampai malam.
2: Pagi sampai malam harinya?
1: Hari Kamis.
2: Kamis?
1: Iya.
2: Hari Kamis?
3: Ya, kalau hari Kamis saja. Kalau hari Rabu, sore jam 6 udah ada yang di sana. Sampai malam.
0: Oh. Hari Kamis ini ya Bu ya? Hari Kamis.
1: Hari ini.
0: Hari ini Bapak.
1: Hari Kamis. Hari Kamis ya, dari pagi sampai malam.
2: Gitu. Iya, dan kalau itu nanti saya akan konsultasi ke aturan.
1: Ingin Bapak coba dirasain mungkin Pak, udah ya. Enakan di lututnya
2: itu, lutut saya tuh kadang-kadang bunyi teriak-teriak karena dulu pernah dia kebentur.
1: Itu karena hormon endokrinnya haus dia, ampun berkurang. Jadi ini kalau sering kegesek itu nanti bisa menyebabkan kerusakan pada sendi.
2: Nggih,
1: datang numen Pak, jangan sampai terjadi kerusakan pada sendi. Coba Pak dirasakan, mungkin udah enakan. Enakan Pak?
2: Masih sih karena.
1: Ya coba, udah masuk nih, udah hangat tuh di sana. Ya enakan Pak?
2: Iya, kalau penyakitnya sih sudah agak kurang gitu.
1: Iya lagi Pak. Udah masuk nih, udah hangat Bapak di sana kok. Ya enakan Pak.
2: Iya, dan nanti kan ke anturan Bu.
1: Iya dah, ke anturan ye, jalan asam kembar, masuk aja di

0: Jalan Asem Kembar itu. Nanti ada di sebelah kiri itu, ada di tembok itu spanduk Wahyu Amerta.
1: Asam kemar tuh.
0: Nggih, Jalan Asem Kembar Banjar Apit.
1: Iya, dan itu minggu depan kan.
0: Nggih.
2: Baik.
0: Nggih, masuk aja, nanti di tembok tuh ada spanduk Wahyu Amerta. Niku dah pondok tiang. Nggih.
1: Nggih, sukmo pamah.
0: Nggih.
1: Menuju Cahayu.
2: Terima kasih ya untuk Pak Budiana di Menyali. Nanti kalau mau lebih lengkap lagi tahu dari keluhannya, langsung aja datang ke tempatnya Bu Wahyu begitu ya. Karena kalau lewat telepon mungkin nggak detail ya Ibu tahu ya, langsung diperiksa nanti. Baik, ada lagi yang ingin bergabung silakan, atau mungkin Bu Ayu ada yang ingin disampaikan begitu kepada pendengar. Oke, udah ada yang masuk Ibu.
0: Iya,
2: kita sapa dulu lah ya. Baik, selamat sore Mas Astiastu.
3: Iya.
2: Halo.
3: Selamat sore Rery.
2: Oke. Okay. Yeah. Dengan Bapak Siren iki? Halo.
3: Dengan siapa nih, Mbak Eni apa Mbak?
2: Mbak Tris ini, Bapak dengan siapa?
3: Oh, Mbak Tris ya. Oh. Ini dengan ada musang, ada tupai.
2: Ada musang, ada tupai.
3: Iya. Yeah.
0: Makan kamu sayang saya gitu.
2: Dengan Bapak
0: ada musang, ada tupai, kamu sayang saya.
3: Nah, ini mengucapkan ulang tahun kepada RRI lewat pantun saya ini.
2: Oh iya, yeah. boleh.
3: Ada musang, ada tupai. Makan nanas, makan pete. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 yang selalu dikenal dari Sabang sampai Merauke. Dari Nyengas hingga ke Pulau Rote.
2: Oke, terima kasih. Dengan Bapak siapa
3: minum
2: dulu
3: kopi,
2: ini?
3: Ditemenin roti kelapa.
2: Cakep.
3: Hari Selasa duduk di sofa. RRI tetap percaya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke Pak, tak malas. Ngejok siap, ngejok toke. Siap, oke.
2: Iya.
3: Suaranya selalu cetar nih, gak pernah kendor nih.
2: Bapak ada yang mau disampaikan Pak? Ada keluhan?
3: Ini mau ayo. Saya punya keluhan. Kadang-kadang tangan dan kaki itu, istilahnya Bali itu langsung biulan itu, Mbak Ayu.
2: Biulan.
0: Biulan berarti biulan ada penurunan pada fungsi kram, ginjal.
3: Kram. Nah itu kadang-kadang pakai bawa motor tuh kadang-kadang nggak terasa kakinya berhenti dulu cari tanah baru kembali dia gitu.
0: Iya itu ada penurunan pada fungsi ginjal, kalau udah ada biulan itu pasti fungsi ginjalnya menurun, darahnya kental.
3: Terus untuk mengatasinya ya agak mudah-mudahan hilang itu bagaimana solusinya nih Wahyu?
0: Ya minum fungsilan Amerta Pak, atau datang dulu ke Wahyu Amerta. Bapak datang dulu ke Anturan Jalan Asem Kembar.
3: Oh di Anturan.
0: Ya.
3: Bukan di Kalibokbok ya, bukan.
0: Enggak, udah di Anturan dia, di Pondok mungkin.
3: Iya.
0: Nggih.
3: Ini mari ada mari.
2: Mari katanya.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore, Mari. Tolong ini nomornya yang dulu tuh masih kepake apa gimana, Mbak?
4: Oh, masih ini Bapak Dimas ya?
3: Iya, betul, Mari.
4: Masih.
3: Oh, ya.
2: Ya oke. Okay.
3: Saya dapat ya. Sedikit kok, tak nyambung.
0: Yo. Nanti datang ya.
3: Kapan-kapan kalau gitu saya lewat Mbak Ari aja, Mbak Ayu ya.
0: Iya, ya, okay.
2: Boleh.
3: Ya, buat Mbak Tris.
2: Iya.
3: Selamat bertugas. Nasi hangat sayur kelor.
2: Cakep.
3: Tetap semangat, jangan kasih kendor.
2: Iya.
0: Kita udah duluan lelor.
2: Udah lelor ya. Terima kasih Bapak Dimas.
3: Hari Minggu ke Denpasar. Sehat selalu, rezeki lancar.
2: Amin. Mas Tengkar, terima kasih Bapak Dimas. Kita mah dibawain makan gitu ya, sayur kelor.
0: Oh, cuma pagar doang. Oh, mestinya diwujudkan dengan tindakan ya.
2: Nah, iya pakai sambal ya. Ada lagi silakan yang mau bergabung kembali. Oke, boleh yang punya keluhan ya. Mungkin sampai saat ini belum dapat solusinya gitu. Siapa tahu nih jodoh sama Ibu Wahyu begitu ya. Silakan pendengar 24644 boleh ya, atau WhatsApp call plus 1 silakan. Silakan 08113999979. Baik, Ibu Wahyu mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Wahyu.
0: Iya, wanti-wanti. Saya katakan atau saya kasih tahu gitu ya bahwa penyakit yang kita derita tidak ada langsung grek hari ini sakit kecuali kita kecelakaan. Kecuali umumnya jatuh atau apa, kecuali kecelakaan. Untuk segala penyakit yang kita derita itu pasti ada sejarahnya, pasti ada yang melatar belakangi gitu. Jadi umpamanya, oh ya saya kena jantung, pasti dulu tuh diawali sering kesemutan kayak gitu ya, terus darahnya kental, kolesterolnya sering naik gitu ya, terus sulit tidur, pasti ada yang melatar belakangi. Nah baru kita sakit. Jadinya sebenarnya kita sakit itu tidak secara tiba-tiba saat itu, pasti ada sebelumnya, jauh sebelum kita merasakan, kita udah jauh sebelumnya itu sebenarnya sudah sakit, namun kita tidak respon atau respon masih mengatakan saya masih kuat. Saya masih kuat, saya enggak apa-apa nanti. Nunyidang katanya. Kalau orang Bali bilang, oh nunyidang, sehingga nunyidang. Tapi begitu tubuh Anda komplain secara besar-besaran, aku udah enggak sanggup katanya. Ya udah, kita tergeletak. Jadi begitu tergeletak, tidak bisa sembuhnya sekali minum obat langsung sembuh gitu. Ya walaupun kadang sekali minum obat itu mau dia enak gitu ya, mau dia enak, itu belum sembuh. Karena tubuh itu kan modelnya gini, dia lama gak kena obat itu. Jadi begitu dia kena obat sekali itu langsung nyegrep dia. Langsung nyegrep lah tubuh kita tuh, langsung nyerap dia. Jadi cepat ada rasa enak. Tapi untuk selanjutnya itu, nanti tubuh itu butuh dia perawatan. Jadi itu tadi tuh baru masuk kayak serangan kaget itu, kok dapat apa aku ini, asupan apa gitu. Jadi dia mau dia enak, tapi nanti tetap dia harus dapat perawatan sampai dia benar-benar sembuh gitu. Jangan merasa bahwa satu kali berobat sudah selesai gitu. Pasti dia akan kembali lagi karena akibat dari gejala yang kita rasakan sebelumnya itu atau kita alami sebelumnya itu tidak kita respon. Jadi itu yang menyebabkan nanti begitu tubuh kita menderita sakit tidak bisa diobati satu kali. Mesti dia nanti dicek lagi sudah berapa dia istilahnya mengalami perbaikan, sudah berapa menurun sakitnya itu. Jadi gak bisa langsung satu kali langsung jegrek sembuh. Pasti dia akan butuh proses untuk tubuh itu mendekati seperti semula. Kalau seperti semula 100% gak bisa. 100% gak bisa. Karena apa? Satu, faktor usia. Kita tuh makin hari makin tua, makin bertambah, tubuh kita semakin menurun fungsi. Cara kerja tubuh kita semakin berbeda, semakin menurun. Jadi tidak bisa kita sembuh seperti semula. Hanya bisa mendekati semula. Gitu. Kalau seperti semula saya rasa obat apapun, apalagi melebihi semula, gak bisa. Karena tubuh sudah termakan oleh usia. Tubuh termakan oleh usia. Terus cara kerja tubuh kita itu udah beda gitu. Jadi gak bisa, intinya kita hanya satu kali berobat langsung sembuh. Dan satu yang ini yang hampir semua udah pasien tuh ngeluh ya gini, aduh mahal katanya, aduh mahal. Yaitu sebenarnya kalau disadari dibanding tubuh kita dapat satu kali asupan itu anggaplah 1 juta gitu. Sebenarnya tubuh kita tuh dari berapa tahun itu udah berapa juta dia andil untuk kita kan. Udah berapa juta kita menikmati hasil dari tubuh kita. Semong ajak bangun, ben ajak kepekan, ben ajak mulih, ben ajak kecari, ben ajak metik cengkeh. Nah, sudah berapa dia menghasilkan. Tapi begitu dia membutuhkan perawatan, kena 1 juta gitu umpama. Udah mengeluh kita. Jadi itu namanya gak bersyukur, rasa sakit akan terus terasa sakit. Jadi kesembuhan akan tertunda. Rasakan bahwa tidak sebanding dengan apa yang saya dapat dari tubuh saya dengan tubuh saya butuh saat ini. Jadi sayangi tubuh kita, jangan mengeluh saat tubuh minta bantuan. Karena tubuh pun membantu kita, keinginan kita, pikiran kita dibantu oleh tubuh kita tanpa dia harus berpikir lagi. Jalan-jalan dia, gerak-gerak dia gitu. Jadi kita udah banyak dibantu oleh tubuh. Jangan pernah mengeluh kalau tubuh itu meminta sedikit bagian dari apa yang dia lakukan untuk dirinya.
2: Iya. Kayaknya ada juga yang bilang sehat itu mahal, ya kan Ibu ya?
0: Sehatnya mahal, kalau sakit tuh murah.
2: Murah ya?
0: Murah, Anda makan ini, makan itu, ntar Anda sakit. Yang mahal tuh sehat sesungguhnya. Gitu. Jadi sehat. Jangan pernah ada keluhan, karena keluhan Anda membuat sehat itu kelihatan lebih mahal lagi. Jangan mengeluh, aduh, ih mahal gitu, nggak berani, padahal udah jalannya tenjok-tenjok gitu ya. Udah jalannya tenjok-tenjok, udah matanya nggak ngelihat, ih mahal gitu. Nah itu, jadi untuk mendapatkan sesuatu tubuh itu sudah menyumbangkan banyak hal kepada kita. Sudah banyak yang disumbangkan kepada kita. Jadi jangan ada keluhan untuk tubuh kita.
2: Oke, jadi pahami juga sinyal tubuh ya Bu ya. Ketika Betul. Ibu bilang apa memerlukan pertolongan. Iya benar.
0: Betul.
2: Kadang kita yang abai, masih bisa.
0: Iya masih bisa, termasuk yang nyiarin saat ini ya. Nah masih bisa
2: dipaksain. Iya gitu. Belum sampai pingsan atau gimana gitu ya Bu ya.
0: Yang kita bilang apa? Jauh dari jantung. Ini sakit kali kakinya, jauh dari jantung gitu. Dia gak tahu kalau saraf jantung ada di kaki gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita, terutama ya, begitu asam urat dikit, itu yang sering diabaikan sama orang. Jadi asam urat, nu nyidang jalan gitu. Udah gitu, nu nyidang kok rego kini. Tidur, udah nyata-nyata tidur tuh paling gampang. Tubuh tuh paling gampang mendeteksi penyakit kita dengan tidur. Begitu tidur Anda tidak nyaman, udah tubuh Anda menderita. Tidur tuh yang paling jadi, jangan ada sakit cuma susah tidur katanya. Lo itu lo udah gangguan otak. Susah tidur tuh udah otak udah lemot ya, udah nggak mau dia kerja sebenarnya gitu nih. Tapi ya itu, begitu kita susah tidur udah cepat respon itu, pasti tubuh udah ngeluh itu. Cuman kita selalu mengatakan aku nggak sakit cuma susah tidur aja. Itu lo respon yang paling mudah diberikan oleh tubuh kita bahwa dia sudah menderita melalui tidur. Kalau sudah susah tidur, wah udah cepat lakukan respon. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya minum herbal? Apa saya berolahraga? Apa saya harus wisata rohani? Nah itu ada, harus ada yang memberikan jawaban atas sulit tidur itu.
2: Itu sinyal tubuh yang paling pertama itu memang benar ya Bu ya, penyakit. Iya. Kalau nggak bisa tidur.
0: Sepele kan adek.
2: Sepele benar-benar.
0: Sepele banget. Ayo singidang tidur gitu. Singidang tidur, otak dan jantung itu udah berat.
2: Capek.
0: Otak dan jantung itu udah berat dia. Tapi kita cuma mengatakan sulit tidur katanya.
2: Oke, nggak ada masalah yang lain nih Bu ya.
0: Iya.
2: Dan ada juga yang sempat saya pernah dengar
0: ya, deh, tak jawab dulu ya.
2: Silakan, ada yang
0: Om
2: bertanya.
0: Om Swastiastu 2429. Halo. Halo.
2: 2429.
0: Halo 2429.
2: Sudah dijawab?
0: 1, 2, 3. Terpaksa kita
2: tutup. Iya. Tidak ada suaranya. Mungkin sinyal atau seperti apa ya. Ibu ya. Sudah ada yang bergabung lagi ya Bu Ayu. Lanjut. Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore Bu Ayu.
0: Iya. Siapa ini?
5: Yang saking cari Mekar.
2: Halo Ibu Jero ya.
0: Sari
2: ini
0: Mekar.
2: Jero. Ini Jero.
5: Ibu Jero.
0: Bu Wahyu.
5: Jam 7 sore itu sudah ngantuk, tidur rasa sampai jam 5 pagi. Gimana saya ini ada?
0: Enggak apa.
5: Apanya nih?
0: Enggak apa, kalau udah ngantuk tidurnya tidur lelap enggak apa-apa.
5: Oke,
0: enggak. Enggak apa-apa. Jam 7 itu enggak apa-apa. Tiang juga kalau tidur jam 8.
5: Dan itu ampun, tapi ada nih. Tapi yang itu siangnya nih, tapi kan lelap makan tidur siangnya Pak, Bu.
0: Kalau lelap-lelap aja nggak ada masalah, Bu. Ibu nggak mengalami dalam keadaan ketenangan batin.
5: Jeroayu. Nggih. Sehat ngidang menjalan yang nak labuh yang jero.
0: Nggih, ya yang penting masih bisa. Pokoknya bisa enak makan, enak tidur udah aman dah.
5: 76 umur tiangnya karena tiang mak sudah tua, lama sekali dia nggak bisa jalan.
0: Nggih, emang apalagi 76 gitu nggih. Jadi memang butuh ekstra tubuh itu. Dia tinggal mengambil tabungan yang pernah kita simpan. BRI atau BNI atau BCA.
5: Teleponnya.
2: Baik,
0: ada lagi seperti itu Nini Jero. Soalnya saat umur 70-an sekian itu, apalagi 70-an, 50-an saja, tubuh sudah rendah untuk melakukan rejuvenasi.
2: Apa itu Bu Wahyu?
0: Rejuvenasi itu mengembalikan sel. Memudahkan sel. Jadi meremajakan sel.
2: Okay.
0: 2429 Swastiastu. Nggih, sira niki. Mimi harus dicolek-colek, Pak. Ampun celak-celak, Pak. Aha. Saking napi niki?
6: Yang aturanat kita masuk kerja warung berakhir ibu maupun presiden ngirim obat riki ke teman hari ibu.
0: Oh bang, li niki nge?
6: Nge, yang bayan dana.
0: Oh nge pak, setelah minum obat kita napi yang dirasa adakah perubahan? Mimi, astungkaro, nggih, astungkaro, Pak.
6: Tetapi ini bangun dari itu ikan tanduan dan yang tempat tangan yang tercantum dan
0: dipapah. Nggih, astungkaro, orang dulunya kan tergeletak ring pesirepan. Astungkaro, Bapak, untuk lebih cepat, Bapak mohon titiang Bapak untuk datang ke anturan, nggih. Oh, nggih, jangan sampai habis obatnya. Yang penting Bapak datang aja dulu. Enggak masalah itu. Nggih, datang. Nggih, yang penting Bapak lunga mantan tiang apun. Ya, mungkin tiang terbaik bukan, baik juga bukan, tapi mungkin tiang beda dengan yang lain. Datang aja, Pak. Nggih, walaupun belum ada jinahnya datang mantan dumun nggih. Soalnya ampun mentan perubahan.
6: Ampun.
0: Nggih, nggih. Nggih, astungkaro, udah nggih. Udah bisa jalan ya astungkaro Bapak. Pokoknya rawuh mantan dumun ke anturan untuk mendapatkan yang lebih maksimal. Nggih patut. Nggih nanti lunga nggih ke anturan. Nggih. Nggih. Nggih, yang penting udah bisa jalan kan semayo nih kau menbot yang bisa menjalan Bu Wahyu tiang kalau meriko jadi semayo harus ditepatin. Nge ya, yang cun abdumun kakinya. Ya udah lebih enak rasanya lutut sama bokongnya. Dah enakan di bokongnya. Ya udah sejuk kok di sana. Ampun nggih. Nggih Bapak, jantos titi yang ring anturan.
2: Iya, ditunggu. Wahyu, makin
6: lebih keras jantene energine mriki daripada pada ane dumun itu.
0: Ya, karena dumun energinya tetap yang kirimkan sesuai dengan yang dibutuhkan, namun kemampuan daya serap tubuh waktu itu belum. Sekarang tubuhnya lebih kuat menyerap energi. Astungkara Bapak lebih sehat. Inggih. Inggih.
2: Sama Pak Dana.
0: Sama.
2: Iya. Dulu keluhannya apa Ibu Wahyu?
0: Beliau tergeletak di tempat tidur.
2: Oh.
0: Udah lama ya, Rik?
7: Udah lama, udah 2 tahun.
0: 2 tahun
2: jatuh atau
0: tidur ya. Ya Astungkara lah.
2: Sudah
0: bisa
2: ya, ada
0: jalan.
2: Perubahan.
0: Waktu on ke minggu lalu tuh beliaunya bilang, kalau saya bisa jalan nanti saya ke tempat Bu Wahyu. Sekarang udah bisa jalan. Langsung kalau udah bisa jalan sampai di Lebo saya ke rumah Bu Wahyu. Nanti kalau udah sampai Lebo, kalau bisa sampai jalan raya saya ke rumah Bu Wahyu. Okay. Udah gitu nanti seminggu lagi kalau bisa sampai Anturan saya jalan dah gitu.
2: Okay. Baik, tadi ada yang berderingnya silakan bisa dicoba kembali ya yang mau konsultasi dengan Ibu Wahyu atau mungkin bertanya silakan seputar pengobatan herbal untuk mengetahui mungkin kenapa kok sering sakit mungkin lututnya, tangannya atau sebagainya ya. Dan apa yang harus dilakukan silakan berkonsultasi. Baik pendengar, kita akan kembali lagi ya. Nanti siapkan pertanyaannya ataupun yang ingin dikonsultasikan ya sesaat lagi. Tetaplah bersama Persatu.

0: Iya, baik pendengar, kita kembali lagi di Dialog Interaktif Konsultasi Kesehatan dan Pengobatan Herbal bersama Ibu Wahyu yang sudah ada di studio ya, ditemani Mbak Risamiru juga. Baik, silakan yang ingin bergabung bersama kami ya, ingin berkonsultasi dengan Ibu Wahyu atau ingin bertanya seputar pengobatan herbal ya, boleh silakan dol 81 di WhatsApp Pro 1 begitu ya, ataupun di 24644 ya, silakan. Nah, Ibu Bayu tadi juga sempat Ibu Bayu jelaskan begitu, kadang orang ketika berobat sekali ngerasa udah enakan nggak mau berlanjut lagi ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya oh ada lagi, silakan.
1: Ibu Komang Kevin, Bu ulis mengan senap kayak mah gitu. Coba nelpon Dumon. Nanti tak terapi lewat telepon.
0: Silakan ditelepon ya, yang mau dapat energi juga dari Bu Wahyu bisa ya Bu ya.
1: Iya.
0: Dari jauh silakan 24644 atau 0811 3999 dol. Untuk saat ini gratis ya, tapi
1: iya.
0: nanti kalau ada lanjutan lagi datangnya ke pondok Ibu bisa dinego ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, sudah ada.
1: Inge, si Roniki.
2: Dengan Bu Kevin.
1: Di mana?
2: Ini yang baru kirim WA ke.
1: Ya, posisi Reng di Jabu Jogja.
2: Di Reng. Reng pas.
1: Dari mana?
2: Pasar Anyar.
0: Pasar Anyar.
1: Oh iya, Pasar Anyar. Ibu, nanti main ke Anturan, Ge. Iya, udah enakan ulu hatinya. Iya, udah enakan itu.
2: Ma, ini apa lagi dikit, baru anget.
1: Ya, udah.
2: Ya,
1: dah. Ya, jangan diabaikan. Penyakit mah itu dia bisa mengajak teman-temannya. Jadi berawal dari mah, nanti teman-temannya juga ikut kolesterol, gula, itu dia ikut nanti. Jangan diabaikan, datang ke Anturan, nggih.
2: Nggih,
1: nggih, ngiring. Nggih, nggih.
0: Iya. Ngeri banget Bu, teman-temannya Bu.
1: Iya, sebenarnya sama dengan gula. Gula tuh gak apa-apa sebenarnya. Gak ada masalah gula tuh, teman-temannya yang masalah.
0: Teman-temannya siapa yang diajak Bu kalau gula Bu?
1: Gula diajak ginjal. Yang penting-penting diajak pejabat, semua diajak loh. Gula ginjal diajak sama dia. Ikut gagal dibuat sama dia. Gara-gara dia. Nah, temannya lagi jantung. Diajak juga sama dia. Hati diajak juga sama dia. Kepala diajak juga sama dia. Tulang diajak juga sama dia. Tulang kita jadi keropos kalau gula kita selalu sering naik atau sering banyak kimia gitu. Tulang ikut keropos. Jadi kok tulang kita nanti gampang patah gitu. Teklek dikit dia patah. Jadi sebenarnya penyakit gula itu ada mana-mana aja, nggak masalah sebenarnya. Temannya yang masalah.
0: Oke, dia ngajakin ya, nggak berani sendiri.
1: Dia nggak berani sendiri dia. Temannya, baru temannya pembesar semua. Jantung diajak, ginjal diajak, hati diajak, empedu diajak, semua diajak sama dia. Otak diajak, orang yang gula dia daya serap otaknya turun. Mata diajak, mata-mata diajak sama dia.
0: Jadi rabun ya Bu ya?
1: Iya.
0: Jadi, dan juga ya banyak juga penyerta gula itu giginya mulai gigi ini juga Bu hilang Bu. Oh, kalsium ya kurang. Oke.
1: Okay. Tulang itu dia. Jadi dia aja. Jadi gula itu enggak bahaya, yang bahaya temannya gitu.
0: Iya,
1: jadi jangan sampai gula keterusan tanpa dikontrol. Kan harus dikontrol, satu badan harus banyak bergerak. Kedua, pola makan. Tiga, tidur. Orang diabetes tuh tidur kan, tidur aja amilu nih kan.
0: Oh iya benar.
1: Iya, orang diabetes jarang tidur, enak. Ngantukan tapi enggak bisa tidur nyenyak.
0: Oh gitu, ciri-cirinya.
1: Paru diajak, semua diajak. Jadi hati-hati yang diabetes. karena diabet banyak teman.
0: Temennya tapi serem yang diajak ya Bu. Iya, saya nggak mau ada, juga diajak tuh.
1: Kapok pimpinan semua diajak, anggota semua diajak itu gitu. Okay. Jadi sangat ekstra hati-hati, jangan sampai gula kita tinggi. Oh begitu gula kita tinggi, cepat obati lambungnya supaya nanti getah pankreas walaupun sedikit ditumpahkan tidak terjadi rest insulin, atau kebanyakan ditumpahkan tidak terjadi over insulin, karena lambung itu mampu. Lambung teman pertama dia, soulmate-nya lambung.
0: Sama gula, emang itu?
1: Soulmate-nya gula itu lambung.
0: Oh iya.
1: Jadi hati-hati, orang gula pasti lambungnya masalah. Itu soulmate-nya dia tuh dah.
0: Kalau asam lambung Bu?
1: Asam lambung juga bisa, dia asam lambung itu kan disebabkan juga oleh pankreas. Karena pankreas terjadi over insulin atau rest insulin. Bisa kayak gitu dia. Jadi asam lambung naik, stres asam lambung naik gitu.
0: Iya, stres asam lambung.
1: Jangan stres, hidup kita ini nggak ada yang nyari stres ke sini. Kita tuh kadang-kadang tidak mengikuti moto ya, moto hidup kita. Sejak aku hidup sini bahagia, tapi kita nyari stres. Coba, lo dicari-cari lo stresnya. Coba, aku tuh yang penting aku hidup tenang kata. Tapi cari keributan, cari masalah dalam diri. Iya kan, sebenarnya yang salah nih penyakitnya apa kita? Yang jelas kita yang salah. Udah tahu tujuan hidup kita kesini cari bahagia, tapi sampai sini kita cari stres, kita cari stroke. Nah kan dicari tuh. Jadi aku ini ya pada saya gosing lah mobil jak pangleh kan. Ah 10 juta okay, langsung ke dealer. Itu kan mencari itu.
0: Oh iya, cari penyakit ya.
1: Cari kita penyakit. Saya nyari penyakit gitu. Rumah sudah bagus, saya udah nyidang bawa tetangga gunung ngetes pin benin. Nah, ngalih kekur katanya. Itu cari stres.
0: Cari stres. Ya, bukan cari damai.
1: Hati-hati kredit itu penyebab.
0: Karena orang bilang juga semua penyakit datangnya dari pikiran, Ibu.
1: Iya, dan yang ada yang anehnya lagi, kalau enggak punya utang enggak semangat. Saya justru kalau punya utang saya jadi enggak semangat. Enggak lihat-lihat duit, saya duitnya pakai bayar utang aja. Kan banyak orang bilang. Nah, segingan bong, nyilihkan bong, utang men balu, pampayu menjujuk nenenan. Dan yang sing lah utang, rago sing gak semangat. Justru karena punya utang, kita gak semangat. Karena gak pernah pegang duit.
0: Iya, iya. Nah,
1: duit yang kita pakai dari utangan, gak lama dia habis.
0: Menguapnya cepat.
1: Bayarnya kita bertahunan. Gitu. Iya. Jadi penyakit
0: tahunan. Sumber penyakit itu ya, jangan berhutang ya.
1: Iya, benar itu dek.
0: Iya. Kemudian kalau asam urat Bu, dia temannya siapa Bu? Kalau dibiarin Bu?
1: Kalau asam urat dibiarkan temannya nanti persendian. Sendi diajak sama dia. Tulang lunak yang berada di sendi itu terkikis. Dibuat oleh asam urat itu. Temannya dia sendi. Bedi yang latibal. Diabet paling bawa latibal.
0: Okay.
1: Diabet yang paling banyak punya teman. Kalau asam urat, ya dia punya teman sih fatal juga. Akibat teman dia ini agak retu keti ini temannya. Yaitu gagal ginjal.
0: Aduh.
1: Asam urat bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi temannya ratu gede. Gede sakit tuh ya. Asam urat tuh penyakit gede loh.
0: Iya, tapi orang kayaknya sepele ya.
1: Iya, sepele. Padahal asam urat yang menyebabkan salah satu penyebab dari kegagalan pada ginjal cuci darah. Iya, Ade, Om Swastiastu 4724. Halo. Halo. Ya, Sira Niki.
3: Swastiastu, Bu.
1: Ya, Swastiastu, Sira Niki.
3: Dari Bulian.
1: Dari Bulian. Inggih, napi yang bisa dibantu, Pak?
3: Yang pencet keluhan ke
1: jantung ya, Bapak ya? Kabur. Bapak mentan gula.
3: Tapi itu.
1: Bapak mentan gula. Nggih, Bapak wonten kadar gula lebih. Ah, bapaknya kayak kurang respon. Bapak coba nanti pergi dumun ke Anturan nggih. Ke Anturan nggih. Di Jalan Asam Kembar Banjar Apit. Jalan Asam Kembar Banjar Apit, Bapak masuk aja dah di Jalan Asam Kembar Banjar Apit nih ke. Nanti ada di sebelah kiri itu ada rumah di temboknya ada spanduk Wahyu Amerta. Nggih, mereka dumun nggih. Nggih, di Anturan Banjar Apit. Asam Kembar. Jalan Asam Kembar Banjar Apit Anturan. Nggih, lunga mantan mereka nggih. Pokoknya lihat masuk aja sampai ketemu pohon kamboja atau bunga jepun yang warnanya ungu. Cuma satu-satunya itu jepun warna ungu di gang itu. Nggih, nanti mereka nggih. Iya nanti mereka bapak nanti sana. Dia kasih gratis obat tetes mata katarak kalau bapak datang.
0: Nah, baik. Kayaknya
1: soalnya bapaknya kayaknya agak kurang respon.
0: Oh iya. Ya.
1: Agak bukan nggak respon yang mungkin berlingsir.
0: Berlingsir.
1: Iya. Jadi kalau penyakit mata ini penyakit yang paling banyak rasa takutnya.
0: Mata.
1: Ya.
0: Kenapa begitu?
1: Karena dia selalu kabur. Ya kan mata selalu kabur pokoknya kalau mata nggak ada lagi yang ini paling penakut penyakit ini kabur
0: dia ya nggak diapa-apain kabur. Oke, nah Bu, kalau penyakit yang paling susah Bu terapinya, yang mungkin kalau orang nganggap tuh sepele tapi sebenarnya tuh paling lama terapinya, itu penyakit apa Bu?
1: Orang diabetes tuh sulit mengerti. Orang diabetes tuh sulit mengerti ya.
0: Mengerti gimana maksudnya Bu?
1: Bu nanti jangan makan ini ya. Ini ya. Kenyang sih tadi katanya.
0: Oh mau berate gitu ya Bu?
1: Ya. Kenyang sih tadi dilabrak.
0: Oh.
1: Nanti rebus ini ya, dilabrak. Gitu. Udah enakan dikit, udah nggak ingat. Kalau lagi sakit ingat diabetesnya. Lu udah nggak sakit makan segalanya. Itu paling. Jadi makannya rata-rata. Kalau orang diabetes pasti yang detok jiwa. Pasti jiwanya tak detok. Kalau enggak dapat detok jiwa, dia enggak tahu sebenarnya apa asal muasal dari penyakit diabetes. Jadi kalau detok jiwa, dia enggak bisa menghindar. Dia enggak bisa menghindar, oh ini penyebabnya. Udah enggak bisa dia menghindar, enggak bisa mengelak. Kalau detok jiwa tuh hampir 99% itu tepat. Jadi untuk Anda yang punya penyakit sulit diatasi, pokoknya banyak sering sakit, itu bisa melakukan detok jiwa. Hubungan tidak harmonis bisa detok jiwa. Gratis di Wahyu Amerta.
0: Caranya datang aja Bu ya.
1: Iya.
0: Datang aja detok jiwa. Jadi
1: perlu di detok loh jiwa kita. Kadang kita kan munafik.
0: Ah iya.
1: Benar.
0: Kapan kita perlu ada sinyal Bu kalau kita itu butuh di detox jiwanya Bu?
1: Kalau bisa memang semua orang harus di detox jiwanya biar dia tahu sebenarnya ini loh yang bikin aku masalah. Aku cari bahagia tapi aku cari masalah gitu. Kita kan berputar balik banting setir di tengah jalan gitu. Awal kita ya hidup ke Mercapado gitu ya. Awal kita reinkarnasi masuk ke sini, tujuan kita pasti bahagia ada. Enggak ada yang tujuannya enggak enak. Tapi sampai sini dia cari penderitaan. Cari dah penderitaan, makan sembarangan, sing dari orin, singnya pelajar, depan melali, depan minum, mereren minum. Setiap ada orang minum, dia mereren ikut. Ikut dia mereren. Jadi dia minum di sana sama-sama.
0: Ikut, bukan mereren berhenti.
1: Bukan ya, mereren berhenti, lihat orang minum, dia mereren. Jadi dia mereren ikut minum.
0: Ikut minum, gitu. Aduh.
1: Nah, itu jadi hampir semua orang ya, terutama sih yang sakitnya sulit sembuh, itu wajib detok jiwa. Jadi nanti dia ketahui dengan sesungguhnya, oh ini yang bikin aku sakit. Jadi dia akan mau merubahnya. Jadi detok jiwa ini yang membaca dari rasa tubuh dia. Jadi tidak melalui perewangan atau tidak melalui apa namanya suara-suara gaib.
0: Oh, gitu, bukan penerawangan
1: jadi,
0: Bu ya.
1: Ini ilmiah. Ilmiah. Jadi bisa dibuktikan, bisa dirasakan, bisa dilihat langsung.
0: Oh, itu nanti ada respon jiwa ada. Tubuh kita ya,
1: respon
0: Bu ya.
1: Respon tubuh itu ada.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Jadi enggak pakai
0: mantra-mantra.
1: Mantra-mantra
0: juga
1: mantra. Enggak bisa. Enggak bisa mantra ya. Jadi enggak pakai mantra. Jadi duduk diam tanpa mantra.
0: Oke. Nah, itu penting ya. Oke, untuk mengetahui sebenarnya sumber masalah atau penyakit itu dari mana. Oke. Saya mau coba Bu ya.
1: Iya, benar. Oke.
0: Baik Bu Ayu, ini sebelum kita tutup, Ibu Ayu mungkin ada yang mau disampaikan, mengingatkan kembali kepada pendengar. Mungkin ya Bu ya, silakan Bu.
1: Jadi pendengar semua dimanapun berada, semeton sarang samir di jejaka pemenggenah, pokoknya ikuti apa respon tubuh. Kalau Anda ngantuk, tidur jangan dipaksa. Aduh, tutup ben bedek, jangan kayak begitu. Kalau Anda kesemutan, ini yang paling sering dilawan. Cepat lakukan, apakah fungsi lipid, fungsi jantung, fungsi ginjal Anda menurun. Jadi apapun sinyal yang diberikan oleh tubuh kita, kita respon dengan cepat supaya cepat dapat penanganan. Sehingga ya tua itu pasti, mati apalagi mutlak kan. Jadi paling tidak di usia seperti kita sebaya dengan teman-teman kita, kita paling energi gitu. Jadi orangnya memang Bu Ayu sing tua itu pasti, dan mati juga mutlak gitu. Tapi paling tidak di antara orang yang seumuran dengan kita, kita paling energi. Itu yang penting. Pokoknya paling bersemangat lah, paling smart. Jadi bagaimana caranya? Respon tubuh diperhatikan. Berikan apa yang sudah dia berikan tubuh kita terhadap kita, itu tidak ada yang gratis. Itu tidak ada yang gratis. Semua dia akan mengambil kembali saat dia tidak berdaya. Jadi jangan menyesal saat sakit. Ingat waktu sehat, angon geno pedoyo gitu. Pakai apa tubuh itu. Jadi apa yang diberikan tubuh kita terhadap diri kita, baik itu pikiran, bayu, sabdo, idap, semua tidak ada yang gratis. Dia akan meminta timbal balik saat dia tidak berdaya. Jadi ingat, sedikit-sedikit dicicil. Ya sakit dikit dicicil gitu nge, supaya jangan sampai kita jatuh sakit tiba-tiba seperti yang dikeluhkan selama ini. Tidak ada penyakit itu tiba-tiba. Semua pakai respon kecuali kecelakaan gitu. Iya. Jadi tetap perhatikan tubuh kita, karena kita hanya bisa bergerak melalui tubuh kita. Kalau melalui tubuh orang lain, nyak 1-2 hari kalau kita ada uang. Begitu tidak ada uang, gak ada yang urus. Kalau ada uang oke-oke aja. Main papa oke, danan oke. Coba gak ada uang, kau jarago balai dajo.
0: Gak ada.
1: Gitu nge. Jadi tetaplah respon dengan tubuh kita. Sekecil apapun indikasi sinyal atau reaksi yang dia lakukan terhadap kita, maka kita secepat kilat meresponnya. Jangan sampai dia berkata, aku males dah tidur lah di tempat itu. Sebetulnya. Dan ingat, satu kali berobat itu tidak cukup. Itu nge, jadi mesti kita mengikuti tahap satu, cleansing, pembersihan tubuh. Kedua, rejuvenasi. Ketiga, perawatan. Ada pembersihan tubuh, udah itu ada pengobatan, ada perawatan. Jadi rumah sakit pun tidak bisa jalan tanpa perawat. Gak bisa jalan, coba deh buktiin. Sampai keluar negeri pun gak tahu kalau AI ya sekarang. Jadi rumah sakit ambruk, tidak ada perawat. Apalagi kita. Rumah sakit bang lapis, ambruk, singgah perawat. Apalagi kita, mari kita tetap merawat diri kita, menyayangi tubuh kita untuk mendapatkan yang lebih baik. Inggih semeton ngiring keculuk sarang titiang, ring anturan Banjar Apit Jalan Asam Kembar setiap hari Rabu sore jam 6 sampai malam dan hari Kamis dari pagi sampai malam. Dan untuk hari-hari lain untuk wilayah Gianyar yang berada hari Minggu setiap pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore di sebelah selatan lapangan Astina Gianyar. Untuk Denpasar, titik yang berada di Jalan Kebo Iwo Utara nomor 10 Denpasar, buka setiap hari ngawet pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore di depan Sekolah Tunas Daun. Untuk wilayah Sibang, titik yang berada di Blumbungan dekat Grand School. Jadi buka setiap hari pukul 5 sampai dengan malam. Untuk wilayah Pasar Beringkit Badung, buka setiap hari Rabu dan Minggu ngawet pukul 8 sampai dengan pukul 12. Untuk tempat-tempat lain, Wahyu Amarta dilayani oleh reseller-reseller Wahyu Amarta. Silahkan telepon Titiang ring 081-9166-12450. 081-9166-12450. Dimanapun Anda berada, kami akan berusaha untuk menjangkaunya. Om kasih natur titiang, titiang munas agung rene sinampura, menawita wantan wawu salah napi atur titiang, nika wantah gegonjakan semata, hanya karena angayu bagil, kecunduk carang semeton, ngiring kecunduk wali, rahino waras pati sane jagirawu.
0: Iya, terima kasih Bu Wahyu, ini mudah-mudahan semakin banyak yang terbuka lagi ya, tentang kesehatan, bahwa sinyal tubuh itu penting sekali untuk diingat ya, jangan sampai beli yang aneh-aneh mampu tapi ketika nanti sakit bilangnya nggak ada uang, semuanya mahal gitu ya Bu Wahyu ya. Baik pendengar, kita ketemu lagi dengan Ibu Wahyu hari Kamis mendatang ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Asta Cita Berjaringan ya, dengan topik inovasi petani muda yang akan diisi oleh RRI Makassar, Nabire, Palu, dan Singaraja. Selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
3: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyambut raya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional.

0: menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya, yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Tidak seperti itu. Ya, termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Tidak bisa kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
3: seperti itu, Pak. Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu. Melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya.
4: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRN Nabire.
9: Beranda Astacita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. dengan tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka itu masuk di istilah zaman sekarang itu Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu dua tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat tiga kabupaten ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan, tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergengsi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha tani. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
13: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati. Hanya susah. Hayati,
2: ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nanti, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih, Om Santi, Santi, Santi Om.
3: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai melalui kode.
3: Informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial JG yang dijadwalkan berangkat dari terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Upaya mencegah pernikahan anak terus dilakukan di lingkungan pendidikan. Ban 1 Mataram dan SMAN 3 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan orang tua dalam mencegah siswa terjerumus dalam pergaulan beresiko yang dapat berujung pada pernikahan usia dini. Holil Bisri melaporkan.
4: Pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di kalangan pelajar. Tidak hanya melalui proses pembelajaran, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan komunikasi antar sekolah, siswa, dan orang tua. Kepala Man 1 Mataram, Lalu Sauki, mengatakan, pendidikan menjadi salah satu langkah utama untuk membangun pemahaman siswa agar tidak menghentikan pendidikan di tengah jalan akibat pernikahan dini. Pihak sekolah juga melibatkan unit bimbingan dan konseling untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada siswa.
4: Lewat pembelajaran dan ceramah segala macam itu cara kita terus untuk mengedukasi, karena kan pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan preventif. Sekolah memberikan penyuluhan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, mengaktifkan kegiatan PIK R dan PMR serta memperkuat komunikasi dengan orang tua.
6: Di sekolah kami yaitu tadi dengan didukkan PIKR, PMR ya. Kemudian kami juga sudah datangkan ahli bahwa kalau menikah muda itu reproduksinya akan berbahaya gitu, karena ini loh dampaknya nanti gitu loh. Kita memberikan banyak penyuluhan-penyuluhan, mendatangkan penyuluh dari mana saja ya, pihak-pihak terkait ya, Dinas Kesehatan, kemudian dari pemerintah terkait, BKKBN dan seterusnya.
5: Yuspita menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak cukup hanya melalui kegiatan sosialisasi sesaat. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dinilai penting untuk membangun pengawasan serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia anak. Melalui langkah preventif, edukatif, dan pendampingan yang berkelanjutan, pihak sekolah berharap kasus pernikahan anak di kalangan pelajar dapat terus ditekan.
0: Sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 47 kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa. Jumlah ini relatif menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 57 kasus. Randy Pratama melaporkan.
7: Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan.
8: Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan. Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa mencatat hingga Agustus 2026 terdapat 47 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia anak. Jumlah tersebut turun 5 kasus dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai

0: memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
1: Artinya secara keseluruhan tahun lalu kan sekitar 80. Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan. Nah, tahun lalu itu sekitar 52 kasus di bulan Agustus. Di bulan yang sama di tahun ini sekitar 47, ya, ada sedikit pengurangan. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua, bagaimana kita bisa mencegah atau menurunkan kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Sumbawa.
0: Selain itu, edukasi pencegahan pernikahan anak dilakukan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Junaidi menegaskan, edukasi mengenai dampak pernikahan dini diberikan sejak jenjang SMP hingga SMA. Dan sesuai ketentuan, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.
2: Siswa-siswi di Mataram kompak menolak pernikahan dini. Mereka menilai usia sekolah bukan waktunya menikah, melainkan untuk belajar dan menyiapkan masa depan. Mereka mengajak remaja menjaga pergaulan, mengendalikan diri dan tidak terburu-buru menikah sebelum benar-benar siap. Berikut tanggapan mereka.
3: Anissa, tentu saja tidak ya, apalagi kan pernikahan dini. Kayak itu kan sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita lakukan sebagai seorang pelajar, apalagi sebagai seorang pelajar yang terdidik gitu. Apalagi sampai membawa nama sekolah yang sampai menjelek-jelekan nama sekolah, itu sangat tidak disarankan. Dan bagi kami juga pernikahan dini itu sangat perlu dihindari oleh remaja seusia kami.
4: Harusnya di sekolah ini ngapain?
3: Kalau di sekolah ya kita perlu banyak-banyak edukasi sih sebenarnya. Perlu banyak-banyak edukasi teman-teman kita buat menghindari pernikahan dini itu.
5: Nopal, menurut saya itu tidak bisa dilakukan untuk anak-anak seumuran kami ya. Karena sesuai ketentuan pendidikan, menurut saya SMA itu tempat kita belajar dan bukan untuk pernikahan dini gitu. Mungkin ntar nikahnya pas sudah besar aja gitu. Udah habis kuliah dulu mungkin, kerja dulu baru nikah.
6: Ginar.
4: Tidak dengan pernikahan dini?
6: Enggak.
4: Kenapa?
6: Karena sangat merugikan bagi remaja dan masa depan.
4: Harusnya bisa remaja ini ngapain?
6: Harusnya bisa berpikir visioner, berpikir tentang masa depan mereka, sebab akibat gimana kalau mereka menikah dini, masa depan mereka gimana gitu.
7: Devan, kalau menurut saya usia menikah yang pas itu memang setelah berakhir masa kanak-kanak, karena di usia 0 sampai 18 tahun itu kita masih labil, kita masih belum tahu jati diri kita, jadinya kita belum dikatakan siap untuk menikah, untuk menjalani kehidupan di pernikahan.
4: Pesan buat teman-teman yang lain supaya tidak nikah di usia.
7: Lebih utamakan pendidikan daripada pernikahan dini.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau merarik kode. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dikuatkan, termasuk pondok pesantren, untuk memaksimalkan pencegahan pernikahan dini. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB, Dr. Andes Haji Nasrullah, dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan dalam pencegahan pernikahan usia anak.
8: Bagaimana dalam mencegah menarik kode ini?
9: Jadi pertama, kita dari kantor Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah, itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai menarik kode. Itu dilaksanakan oleh kabupaten kota bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan masing-masing, dan itu kita turun kepada seluruh pondok pesantren masyarakat tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi bimbingan kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu merarik kode, merarik di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini merarik kode.
8: Program ini sudah berjalan berapa lama, Pak?
9: Sudah cukup lama, Dan. Sudah cukup lama program ini. Dan itu adanya di bimbingan masyarakat Islam.
8: Ada kolaborasi nggak sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota?
9: Kita ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota.

0: malah justru di kabupaten kota kita libatkan kabakeseranya.
1: Sejauh ini implementasinya di lapangan dari pantauan Pak Kabid sendiri sudah cukup maksimal atau gimana dari hasil program sendiri?
0: Alhamdulillah cukup maksimal, tapi yang namanya kadang-kadang masyarakat atau anak-anak kita, ketika anak-anak kita ini sudah misalnya sudah kawin lah, sementara umurnya masih belum cukup, kadang sering kita benturan dengan adat. Misalnya memang karena ada yang seperti itu, seperti peristiwa yang kemarin terjadi di Lombok Tengah misalnya. Kita sekalipun begitu cara kita sudah memberikan bimbingan, arahan, sosialisasi kepada masyarakat, juga termasuk kepada santri di pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, terutamanya di SMA, Aliyah, dan lain sebagainya itu. Tapi ketika berhadapan dengan adat, kalah saja kita.
1: Orang tua sendiri ini kan tidak lepas juga dengan bimbingan orang tua. Apa ada komunikasi langsung dengan pihak wali murid sendiri untuk menguatkan yang akan dari kode di...
0: Kita langsung melibatkan lewat pondok pesantren. Ya, lewat pondok pesantren. Jadi kita bekerja sama dengan pondok pesantren.
1: Ini Pak Kas, terima kasih waktunya Pak.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Kita ke informasi lainnya, saudara. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.
4: Tentang penyelesaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
5: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai 26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, menjelaskan penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
4: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan berangkat dari Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial ZG tadi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui PLBC Surabaya Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
5: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
4: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
5: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Di Sdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial berbasis digital.
6: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
6: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
7: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
6: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
7: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini semakin mudah dijangkau masyarakat Buleleng melalui Samsat Keliling. Bupati Buleleng Inyoman Sucirda mengajak warga memanfaatkan layanan tersebut agar pembayaran pajak lebih praktis dan tepat waktu.
8: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
9: Bupati Buleleng Inyoman Sucirda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucirda, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
8: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya khususnya pajak kendaraan bermotor.
9: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
8: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
9: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Pengprop Kusin Ryu M Karate Do Indonesia Bali terus mematangkan kualitas para juara kejurprof. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Forky Kabupaten Kota di Bali menuju Porprov Bali 2027 Buleleng.
10: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Forky, jadi duta Bali.
11: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas kumite, seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
10: Jadi kita kan akan lanjutkan dengan pelatda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas kumite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forky Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forky Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
12: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang akan nanti berlaga di ke Porprov nantinya. Dari tim telescoping itu akan melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
11: Selain dipersiapkan untuk membela Forky Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatda jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurprov Forky Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Ya, saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
1: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang buat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu, tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah untuk kita. Amin.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindre, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamebraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk ento. Sengang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti iring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate, jam 6 ngantos jam 7 wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, makna bunga dalam upacara Hindu sebagai sarana yang digunakan dalam keagamaan memiliki makna yang sangat penting. Bunga sebagai ungkapan hati yang tulus ikhlas kepada Hyang Widi dan juga sebagai simbol perwujudan dari Sang Hyang Widi dengan segala prabawanya. Bunga berfungsi sebagai simbol Siwa. Dalam sembahyang, bunga diletakkan tersembul pada puncak cakupan kedua telapak tangan. Dan setelah selesai sembahyang, bunga biasanya diselipkan di atas kepala atau disumpangkan pada kedua daun telinga. Bunga juga berfungsi sebagai sarana persembahan, sehingga bunga dipakai untuk mengisi upakara atau sesajen yang akan dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, para dewata, betara-betari, dan roh suci leluhur. Bunga merupakan sarana utama dalam persembahyangan dan bersifat maha kasih.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1. Allahu Akbar.

kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Sampunan lali nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat, baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat di Bali.

Pendengar, kemarau panjang dengan kondisi panas kering dan angin yang cukup kuat dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan masyarakat. Nah, mulai dari dehidrasi akibat kekurangan cairan hingga penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan gangguan kulit yang berpotensi lebih mudah terjadi pada kondisi cuaca ekstrim seperti saat ini. Dr. Putu Aryanugraha menjelaskan bahwa dehidrasi menjadi salah satu gangguan kesehatan yang paling mungkin terjadi selama cuaca panas dan kering, pendengar. Jadi penguapan cairan tubuh yang lebih tinggi, terutama pada masyarakat yang kurang mengkonsumsi air, dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan dan elektrolit. Nah, untuk mencegah dehidrasi, masyarakat disarankan untuk meningkatkan asupan cairan, terutama ketika melakukan aktivitas fisik atau berolahraga di tengah kondisi yang panas. Nah, kalau sebelumnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari, maka jumlah tersebut perlu ditingkatkan menyesuaikan kondisi tubuh dan juga aktivitas. Nah, kekurangan cairan dan elektrolit, pendengar, dapat membuat kondisi tubuh lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Nah, selain dehidrasi, kondisi cuaca atau udara yang kering dan berangin seperti saat ini juga meningkatkan resiko penyakit tertentu termasuk ISPA dan juga campak. Nah, kondisi cuaca ekstrim perlu diwaspadai oleh masyarakat yang memiliki kulit sensitif ya. Jadi udara yang kering bisa memicu iritasi maupun peradangan kulit sehingga perlu menjaga kecukupan cairan dan juga memperhatikan kondisi tubuh selama musim kemarau. Nah, untuk menghadapi kemarau panjang, pendengar, masyarakat dihimbau untuk tidak mengabaikan kebutuhan cairan tubuh dan juga tetap menjaga kebugaran ya, dengan mencukupi asupan air serta memperhatikan kondisi kesehatan tubuh Anda, maka resiko gangguan akibat cuaca panas dan kering ini dapat ditekan.

Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Gebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Gebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai tari Gebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakia pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tastra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

0: teman-teman Pop Bali sani konggahang saking stasiun radio doini sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bali Utara memastikan kesiapan menjaga keandalan pasokan listrik selama perayaan Hari Raya.

0: Nyepi tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara, Ella Sinta, mengatakan PLN akan memberlakukan masa siaga kelistrikan mulai 13 hingga 28 Maret 2026. Selama periode tersebut, kegiatan pemeliharaan jaringan yang berpotensi menyebabkan pemadaman listrik akan dibatasi. Dijelaskan sistem kelistrikan Bali saat ini berada dalam kondisi aman dengan dukungan sistem interkoneksi. Dan untuk menjaga keandalan pasokan listrik, PLN UP3 Bali Utara menyiagakan puluhan personil di sejumlah titik strategis. Sebanyak 38 pegawai PLN diterjunkan dalam tim siaga, termasuk 3 tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB dengan metode sentuh langsung maupun berjarak.
1: Dengerin Singaraja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah membahas bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri, bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi tata krama, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku ini sangat pas dibaca apabila teman-teman sedang jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membawa kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah tampil menarik dengan bentuk tulisan isi singkat. Melalui diksi yang tidak bertele-tele, pesan dari penulis tetap sampai ke hati tanpa paksaan. Melalui tulisannya yang hangat, mengena, dan memotivasi, penulis ingin pembacanya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap yakin bisa menemukan jati diri sesulit apapun keadaannya. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, terbit tahun 2021. Terdiri dari 250 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu tambang pop Indonesia sudah hadir ya untuk menemani Anda di playlist yang sudah kami hadirkan malam hari ini, pendengar, di Singaraja sore ini. Baik, terima kasih tentunya untuk kebersamaan Anda, pendengar, dan nantikan berikutnya acara yang akan kami hadirkan untuk Anda, yakni Mimbar Agama Kristen dengan topik Beriman Teguh Saat Dibentuk Tuhan, yang akan dibawakan oleh Pendeta Edi Paranta. Selamat malam, pendengar. Selamat mengikuti.

Puji Tuhan, haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali malam hari ini di acara Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari udara RRI Pro 1 Singaraja. Apa kabarnya semua? Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, gembala yang baik, pusat kesaksian kita, serta Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Siapkan hati kita kembali untuk malam hari ini ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap taburan firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Saya akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini, dan sebelumnya saya mau mengajak kita semua berdoa tundukkan kepala, mohon berkat Tuhan bagi kita dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Bapa yang baik, pusat kesaksian kami, serta Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bersyukur kami malam hari ini Bapa, di udara RRI Pro 1 Singaraja kami boleh bertemu kembali pada malam hari ini untuk bersama-sama kami kembali untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami percaya itu menjadi berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu yang ada di ruang studio pada malam hari ini, urapi para pendengar setia acara ini yang sudah siap di depan pesawat radio mereka masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami sambut firman Firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu tema yang saya beri judul pada malam hari ini, beriman teguh saat dibentuk Tuhan. Beriman teguh saat dibentuk Tuhan. Kenapa ini penting? Karena saya tahu bahwa hari-hari ini banyak bentukan-bentukan Tuhan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Masalah, pergumulan hidup, sakit, penyakit, keuangan, bahkan yang bergumul dengan dirinya sendiri hari-hari ini. Itu adalah proses, bagian dari bentukan-bentukan Tuhan bagi hidup kita. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan harus selalu ada dalam hidup kita, adalah kita harus punya iman di tengah-tengah bentukan itu. Nah, bagaimana punya iman atau beriman yang teguh itu saat bentukan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Mari kita mau belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Saya mau mengajak kita buka bersama-sama kitab Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, dengan topik firman Tuhan, beriman teguh saat dibentuk Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dari ruang studio malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya di Alkitab saudara masing-masing, entahkah itu Alkitab elektronik atau Alkitab manual. Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beriman teguh saat dibentuk Tuhan, saat dalam bentukan Tuhan. Kita belajar dari tokoh yang bernama Ayub. Dalam Ayub ini, dalam sepanjang kitab Ayub, Ayub ini sedang berada dalam proses penderitaan yang sangat berat. Ya, Alkitab dengan jelas mencatat penderitaan-penderitaan seperti apa yang dialami oleh Ayub. Bukan saja dari dirinya sendiri, dari tubuhnya, tetapi dari orang yang paling dekat pun dengan dia. Ya, dan dalam proses penderitaan yang sangat berat ini,
dia seolah-olah dia tidak memahami kenapa Tuhan harus mengizinkan semua ini terjadi. Tetapi ada satu hal yang dimiliki oleh Ayub di tengah-tengah penderitaannya, bahwa ia tetap percaya bahwa Tuhan itu sangat-sangat mengetahui jalan hidupnya. Ayub sangat tahu bahwa Tuhanlah yang mengetahui semua jalan hidupnya. Bahkan di tengah ujian sekalipun, Ayub yakin bahwa dirinya itu sedang dimurnikan sama seperti emas untuk mendapatkan emas yang murni. Bayangin saudara, sebegitu besarnya pengertian Daud tentang proses yang pengertian daripada Ayub tentang proses yang terjadi dalam hidupnya. Dia katakan dia seperti sedang dimurnikan, seperti sebuah emas yang dimurnikan untuk mendapatkan emas yang murni. Nah, beriman teguh di saat bentukan Tuhan terjadi. Apa yang nats ini ajarkan tentang beriman teguh? Ketika Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mengizinkan bentukannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang nats ini ajarkan tentang beriman teguh ketika Tuhan membentuk kita? Itulah yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Saya mulai dengan hal yang pertama. Yang Alkitab atau nats ini ajarkan kepada kita tentang beriman teguh ketika Tuhan sedang membentuk kita adalah, yang pertama, perhatikan pada ayatnya yang ke-10. Saya simpulkan dengan satu perkataan ini: Tuhan mengenal jalan kehidupan kita. Yang pertama, nats-nats Alkitab ini ajarkan kepada kita tentang bentukan Tuhan pada waktu Tuhan mengizinkan Tuhan membentuk kita beriman teguh adalah bahwa Tuhan mengenal jalan kehidupan saudara dan saya. Perhatikan ayat yang ke-10, dia katakan begini: ketika ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat tahu jalan kehidupan saudara dan saya. Bahkan di sini Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Kita mungkin tidak bisa memahami jalan yang sedang kita lalui hari-hari ini. Proses bentukan Tuhan, masalah kehidupan, pergumulan dalam keluarga, sakit penyakit, atau mungkin kita lagi berumul dengan ekonomi, keuangan kita. Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa seperti Ayub katakan, Tuhan itu mengetahui dengan sempurna segala jalan hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara tidak bisa memahami apa yang sementara terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak memahami itu. Ada apa Tuhan? Tetapi satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan sangat tahu dengan sempurnanya tentang kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita hanya melihat sebagian kecil dari perjalanan kehidupan kita, apa yang ada di depan kita. Mata jasmani kita bisa melihatnya. Itu bagian terkecil dari perjalanan hidup kita. Sementara Tuhan itu melihat keseluruhannya. Bukan pada batas mata kita yang sangat terbatas ini saudara. Tetapi Tuhan melihat secara keseluruhan kehidupan saudara dan saya. Makanya jangan menilai kesetiaan Tuhan itu berdasarkan keadaan yang sementara. Jangan menilai kesetiaan Tuhan itu hanya berdasar pada apa yang kita lihat sebatas pandangan kita. Tetapi harus kita lakukan sama seperti Ayub. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang kata saya ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang mengetahui akhir daripada perjalanan hidup kita. Sama seperti Ayub. Dia melihat ada akhir daripada perjalanan penderitaannya pada waktu itu. Dan dia beriman teguh bahwa Tuhan memulihkan dia dan itu terjadi. Kalau saudara baca sampai habis kitab Ayub ini, bagaimana pemulihan, proses Tuhan itu mengerjakan pemulihan yang sempurna dalam diri Ayub. Jadi saudara, ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, sekali lagi saya katakan, ketika kita tidak mengerti jalan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap dapat percaya kepada Tuhan
yang memahami, saya suka sekali kalimat ini, yang memahami jalan hidup saudara dan saya. Tuhan sangat paham, Tuhan sangat tahu apa yang harus Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya di tengah-tengah bentukannya, di tengah-tengah prosesnya yang sementara Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena yang pertama, Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Yang kedua, apa yang Nats ini ajarkan tentang beriman teguh ketika bentukan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kalau yang pertama tadi, Tuhan mengetahui jalan hidup kita masing-masing. Yang kedua, ayatnya yang ke-10, masih dalam ayat yang ke-10, saya simpulkan dengan kata ini, Tuhan memurnikan iman kita. Yang Nats ini ajarkan tentang bagaimana bertahan ya di dalam proses atau bentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah Tuhan ingin memurnikan iman kita. Ayat yang ke-10 tadi katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Saya katakan tadi di depan, kita dibentuk oleh Tuhan ibarat seperti emas yang sementara dimurnikan. Dan inilah yang kedua, Tuhan sementara memurnikan iman kita. Ayub berkata di sini bahwa setelah ia diuji, ia akan timbul seperti emas. Emas itu dimurnikan melalui proses, saudara. Demikian juga iman kita. Ya, untuk bahkan untuk proses memurnikan emas itu harus diuji dengan api. Api yang bukan api yang biasa-biasa aja, saudara. Enggak. Tapi dipanaskan berlipat-lipat kali untuk memurnikan emas itu, memisahkan emas itu dari kotoran-kotoran yang bukan merupakan emas, yang bisa menurunkan kadar daripada emas itu, sehingga bisa didapatkan emas yang murni 24 karat. Seperti itu jugalah iman kita. Harus melalui namanya pemurnian. Karena pemurnian itu Tuhan bisa izinkan memakainya melalui tekanan, melalui kegagalan, melalui penantian dan juga penderitaan. Perhatikan ya saya, saudara, ada beberapa hal yang saya katakan tadi. Tuhan mengizinkan mengizinkan kita mengalami yang pemurnian itu adalah melalui tekanan, melalui kegagalan, melalui penantian. Dan juga mungkin melalui penderitaan yang mungkin saat-saat ini kita sementara terjadi dalam hidup kita. Tujuannya apa? Untuk memurnikan iman kita seperti emas tadi, saudara. Ya, ujian itu tidak selalu berarti Tuhan sedang menghukum kita, Tuhan sementara marah kepada kita. Tapi seringkali ujian itu Tuhan izinkan untuk sedang memurnikan dan mendewasakan. Nah, saya suka dua kalimat ini, memurnikan dan mendewasakan. Kita dimurnikan, iman kita teruji seperti emas. Dan yang kedua, kita didewasakan. Kita semakin mengerti, oh begini loh caranya harus saya menghadapi setiap masalah, proses pergumulan hidup saya. Begini loh caranya saya harus berharap kepada Tuhan. Begini loh caranya saya harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah kedewasaan iman. Dan kalau itu terjadi, saudara, maka saya percaya saudara dan saya akan dimurnikan. Murni seperti emas yang murni itu. Jangan hanya bertanya, saudara, kapan masalah saya selesai, Tuhan? Kapan masalah saya selesai? Tetapi yang harus juga kita katakan kepada Tuhan adalah begini. Apa kira-kira Tuhan yang sedang Tuhan bentuk dalam diri saya? Apa yang sementara Tuhan bentuk dalam hidup kita? Nah, kalau kita tanyakan itu, pasti Tuhan memberikan jawabnya di akhir daripada penderitaan kita. Di balik, di akhir daripada masalah yang kita hadapi. Di akhir daripada pergumulan yang kita hadapi. Akhirnya kita tanya satu kesimpulan, oh ini loh yang Tuhan sementara mau bentuk dalam kehidupan saya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini bentukan Tuhan terjadi dalam hidupmu, ingat Tuhan sementara memurnikan iman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Nats ini ajarkan tentang bertahan di dalam bentukan Tuhan? Ya,
Yang ketiga yang ayat ini ajarkan adalah perhatikan pada ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya simpulkan dengan satu perkataan ini, Tuhan menyertai dengan firman-Nya. Yang ayat ini ajarkan tentang bagaimana bentukan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, sehingga kita beriman di hadapan hadirat Tuhan adalah bahwa Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya. Ayat 11 dan 12, kakiku tetap mengikuti jejak-Nya, aku menuruti jalan-Nya dan tidak menyimpang, perintah dan bibir-Nya tidak kulanggar, dalam sanubari-Ku kusimpan ucapan mulut-Nya. Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya, saudara. Dan firman itulah yang akan selalu menghiburkan kita, menguatkan kita pada waktu kita mulai lemah, pada waktu kita mulai tidak berdaya lagi menghadapi semua proses bentukan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Di sini, Ayub tadi katakan, dia tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintah-Nya. Ingat ini ya. Tetaplah ikuti jalan Tuhan. Jangan pernah menyimpang dari perintah-perintah Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Keadaan boleh berubah-ubah, saudara. Namun firman Tuhan itu menjadi pegangan yang harus selalu menjadi pegangan kita yang tetap, tidak tergoyahkan. Keadaan boleh berubah. Terjadi dalam kehidupan kita. Musim bisa berganti. Tetapi firman Tuhan harus selalu menjadi pegangan yang erat, pegangan yang tetap dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena iman yang teguh itu dibangun hanya berdasarkan perasaan atau pengalaman. Iman yang teguh itu tidak dibangun hanya berdasarkan perasaan dan pengalaman, tetapi berdasarkan kebenaran firman. Ketika kita tidak mengerti proses Tuhan, kita harus tetap berjalan di dalam firman-Nya. Jangan menyimpang kepada hal-hal yang lain. Jangan cari pertolongan kepada hal yang lain. Carilah pertolongan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan lari kepada orang pintar. Jangan lari kepada perdukunan. Jangan berlari kepada kemampuan kita, harta kekayaan kita. Karena semua itu tidak akan bisa menolong kehidupan saudara dan saya. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Supaya setiap langkah, setiap tindakan apapun yang kita lakukan untuk bagaimana kita bisa keluar daripada setiap pergumulan-pergumulan hidup kita, itu selalu dalam terang daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak salah melangkah, saudara. Dan orang yang tetap dalam jalan-Nya Tuhan pasti dituntun untuk melihat jalan keluar. Jalan-Nya Tuhan disediakan bagi saudara dan saya. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kita sementara dibentuk oleh Tuhan, tetaplah punya iman yang teguh. Dengan itu kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, penghiburan Tuhan, jalan keluar, itu bisa kita temukan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan hidup saudara hari ini? Di akhir daripada firman Tuhan, nanti saya akan berdoa supaya Tuhan memberikan saudara dan saya kekuatan untuk menghadapinya. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang menghiburkan kita malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami di dalam setiap bentukan-bentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, melalui masalah, pergumulan, sakit penyakit, masalah keuangan, ekonomi, apapun itu Tuhan. Bentukan Tuhan boleh terjadi, tetapi tolong kami Tuhan untuk taruh iman yang teguh itu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Sehingga dalam mengatasi segala sesuatu, kami akan terus boleh melihat tangan kasih setia Tuhan itu selalu diarahkan, dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk selalu beriman teguh kepada Engkau Tuhan, tidak tergoyahkan oleh apapun juga yang ada dalam dunia ini. Hamba berdoa untuk para pendengar setia acara ini di rumah mereka masing-masing,
Tuhan, biarlah Engkau menjadi penolong mereka yang setia, lawat mereka, beri jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan mereka yang mungkin hari-hari ini mengalami kedukaan karena orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, angkat, Tuhan, ambil dari hidup mereka, hiburkan Tuhan. Hamba berdoa untuk yang mengalami kedukaan karena bencana alam, Tuhan. Saudara-saudaraku yang ada di NTT, Tuhan, yang ada di Kalimantan, yang mengalami kebakaran hutan, bencana alam, erupsi gunung, Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka. Kalau ada anak-anakmu di sana, beri iman yang teguh dalam setiap proses bentukan Tuhan yang terjadi saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menumpangkan tangan juga atas setiap pergumulan-pergumulan doa yang masuk melalui nomor WhatsApp hamba-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menumpangkan tangan. Engkau memberkati semua pergumulan-pergumulan ini dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkati RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu, pemerintahan daerah kami, Pulau Bali, Kabupaten Buleleng, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami, kami terus mau katakan shalom buat Indonesia, pemulihan bagi Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyatakan proses-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sampai berjumpa minggu depan Bapak Ibu, dan setiap pergumulan-pergumulan doa saudara bisa sampaikan ke nomor WhatsApp saya 0818055140085, dan tim doa saya yang akan mendoakan setiap pergumulan saudara, dan kita juga akan doakan setiap hari Kamis dalam acara ini. Sampai bertemu kembali minggu depan, dan satu lagu akan menutup perjumpaan kita. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tarling juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari APBN atau dari IMBAS? Terbaru gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi totalnya? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama

0: kan.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
0: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia, dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
2: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3, kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
1: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
4: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
5: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
6: Selamat pagi, Yudi.
5: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi cetak dan juga daring.

0: KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
3: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
4: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
5: Gus Alek.
4: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
5: Di ruangan beliau.
4: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
5: Beliau mengarahkan 2000.
6: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
7: Pak izin koreksi dari BPK ya.
6: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
7: Iya.
6: Yang 2.302.000.
7: Ya.
3: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
8: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
7: Betul.
8: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
7: Tidak, sepertinya tidak.
8: Terima kasih.
3: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
9: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
10: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
11: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
12: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
11: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
13: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
5: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
4: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
6: Ada beberapa anak yang kurang suka.
4: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
7: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
4: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
8: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
4: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
9: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
4: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
10: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
4: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
11: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
4: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
12: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
4: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
13: Roksi Melon.
14: Iya. Kalau
4: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
15: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
4: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kime. Gili Putih Sumber Kime adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kime, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kime merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Asal Sabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Kamis 10 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Semoga segala aktivitasnya dilancarkan. Dan yang lagi malam hari ini beristirahat, Salsa mengucapkan selamat beristirahat. Ataupun yang lagi malam hari ini beraktivitas, lagi bekerja, lagi dinas, atau yang lagi lembur ya, menyelesaikan pekerjaan ataupun menyelesaikan pekerjaan sekolah, Salsa mengucapkan tetap semangat menjalani aktivitasnya di malam hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siapa di antara Anda yang kalau sedang sendiri itu suka bernyanyi pendengar? Entah itu menyanyi sambil bekerja, berkendara. Seperti Salsa ya, kalau berkendara Salsa juga suka menyanyi-menyanyi sendiri. Dan mandi pun tetap nyanyi atau bahkan sekadar mengikuti lagu favorit yang sedang diputar. Nah pendengar, bernyanyi itu ternyata bukan hanya soal tentang memiliki suara yang bagus ya. Bagi sebagian orang, bernyanyi juga memiliki cara untuk mengekspresikan diri, melepas penat sekaligus bertemu dengan orang-orang baru. Karena itulah komunitas bernyanyi atau paduan suara menjadi salah satu ruang menarik bagi masyarakat untuk menyalurkan hobi sekaligus mengembangkan kemampuan vokalnya. Nah pendengar, di dalamnya, di dalam komunitas, setiap orang belajar mendengarkan satu sama lain, menjaga tempo, membagi suara, dan yang paling penting membangun harmoni. Di Bali, salah satu komunitas yang menarik untuk dikenal adalah Voice of Bali. Paduan suara ini berdiri sejak tahun 2012 dan membawa beragam karya vokal dengan warna Nusantara. Nah, pendengar Voice Bali ini juga aktif dalam konser, kompetisi, hingga berbagai kegiatan seni. Ada pula Bali Choral Academy atau BALCA, komunitas paduan suara yang berdiri pada April 2025. Berarti sekitar usianya 1 tahun ya pendengar ya. Dan telah membawa nama Bali dalam kompetisi paduan suara tingkat Asia. Bagi pendengar Pro 1 yang mungkin selama ini hanya bernyanyi sendirian ya, mungkin sudah saatnya ini mencoba bernyanyi bersama, karena dalam sebuah komunitas bukan hanya suara yang dipertemukan, tetapi juga semangat, persahabatan, dan rasa percaya diri. Siapa tahu pendengar, dari sekadar hobi bernyanyi, lahirlah harmoni yang bisa membawa nama Bali semakin dikenal.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang diklaim menampilkan detik-detik Gunung Anak Krakatau meletus pada 5 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bukan erupsi Gunung Anak Krakatau, melainkan rekaman erupsi Gunung Api Kilauea di Taman Nasional Pulau Besar Hawaii pada 25 Agustus 2026. Video aslinya diunggah oleh akun milik Justin Hirako @808hiker di Instagram. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Video Erupsi Gunung Krakatau 5 September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya Muamar ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Alasan Kiasan, produksi dari RRI Cirebon.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah, biar gak marah-marah terus.
2: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
3: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
4: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
3: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
5: Gimana kemarin lusa anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
3: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
5: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal?
3: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah. Cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
5: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
3: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
6: Assalamualaikum, sayang.
3: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
0: Ma, maaf banget ya, Giska sampai nelpon Mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
1: Ya Allah, Farhannya kenapa?
0: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu, sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
1: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya, urusan perempuan. Laki-laki ya, cari uang saja.
0: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju? Atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal, bantu ganti popok, Ma. Atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
1: Giska tunggu ya. Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
0: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhirnya lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah

percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamebraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa, tentunya pendengar di Singaraja. Malam hari ini kita menghadirkan Jebak Bali. Jejak Bali kini. Buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 0811-399-9790. Dan tentunya Salsa akan menyapa tiga penelpon terlebih dahulu di sesi pertama ini. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Jebak Bali.
1: Selamat malam Jebak Bali, Rajeng Wengi Salsa.
0: Rajeng Wengi, Pak Nyoman iki nggih.
1: Pak Lare tiga wase.
0: Oh, Pak Lare tiga wase. Punapi gatre Pak Lare?
1: Nggih, kembali ke Salsa bagaimana?
0: Nggih, Salsa sehat. Pak Lare sehat nggih?
1: Iya,
0: sehat selalu Pak Lareng. Ini tuh nunas tembang apa, Pak?
1: Tembangnya Gus Baba.
0: Gus Baba. Gus Baba. Gus Baba. Yang judulnya napi, Pak?
1: Lengis colek.
0: Oh, nggih, wenten niki, Pak. Nggih, wenten sampun Salsa siapkan. Salam-salamnya Pak Lari.
1: Nggih, Bos nggih.
0: Nggih.
1: Karena ibu resmi, Rajang Wengi, Majang Ipatut Lancur, Rajang Wengi, Majang Reng, kira dari Sri Batu Bulan, itu Rajang Wengi, Marwati, Tiga Wajah, Rajang Wengi, Ada Tujan Sini, Rajang Wengi, Tarang Sami yang pun sasangnya, Rajang Suka, Suksema Sasa.
0: Suksema Mawali, Pak Lare, di Tiga Wajah. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini Pak Lareng ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik mendengar, setelah tadi ada Pak Lare di Tiga Waseng ya, Salsa akan menyapa Ibu Janurah. Selamat malam Jebak Bali.
2: Selamat malam non Salsa kucanti.
0: Salsa becek-becek mantan Bu Janurah pun api gatra.
2: Ada
0: enggak?
2: Asembara Rayu Rajeng Mercayang bertemu ring ambaro makin enggak
0: Bu Janura, semoga sehat selalu enggak Bu Janura. Nunas tembang apa niki?
2: Tembang selamat tinggal masa lalu.
0: Selamat tinggal masa dari Deuli niki Bu Janura nggih.
2: Nggih, Deuli.
0: Nggih, sudah Salsa siapkan Bu Janura salam-salamnya. Nggih,
2: salam Bu. Kira nih awu nika
0: Pak Lare.
2: Pak Lare.
0: Nggih, Pak Lare.
2: Pak Lare nggih, aja wengi Pak Lare nggih. Mbak Pipit, gimana kabar? Bagi kena Rayu Raja sedang sibuk-sibuknya menyambut hari HUT RRI ke-81 Benyang 11 September ya, sedang sibuk-sibuknya ya, semoga RRI tetap sekali di udara, tetap di udara kayak gitu ya.
0: Nggih Bu Janura.
2: Salam dengan Ibu Resmi ya, Ari BT, Aris Meru ya, Taci Eliana ya, Bu Mini ya, Raja Ngungi, Mbak Nyoma di Penyuning, Bu Ketut, Tejokula, Raja Ngungi, Ketut ya, buat Bu Mana, Pak Made di bawah, Mbak Mangke Mariarse, Mangke Wang, Made Wangse, Pak Nyoman Astawa, Pak Olala ya, Pak Adeng ya, sarang Pak Abri tawan di tembok ya, Pak Dewantara ya, Rajang Wengi ya, sama semuanya para pecinta Jebak Jejak Bali. Suksema nonton.
0: Nggih Bu Janura, suksema mawali. Nggih. Suksema mawali Bu Janura nggih, sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Janura. Ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan nggih. Selamat tinggal masa lalu. Baik Bu Janura, tadi juga dapat salam niki nggih. Salam Mbak Ge Salsa, salam Samian Fans RRI Bu Janura juga niki. Niki dari Nini Santi niki Bu Janura nggih. Terima kasih Nini, salam-salamnya di malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Janur, Salsaka menyapa kembali di 24644 nge. Selamat malam. Ya, terputus, bisa dicoba kembali. Salsa alihkan ke WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Pak Gus di Batu Bulan. Selamat malam.
3: Om Swastiastu, Raja Wengi, Niki Mo Salsa.
0: Nge, Om Swastiastu, Raja Wengi, beli Gus di Batu Bulan, Niki nge.
3: Patut bisa nih.
0: Nge, Puna Pigatra beli Gus.
3: Baca mau Salsa pun napi.
0: Nge, Salsa baca-baca mantan Niki. Mungkin-mungkin nge sehat selalu beli Gus nge.
3: Astung karen nge.
0: Iya astung karen. Ini nas tebang apa Niki beli?
3: Tresna sane ngukuhang tresna wenten nge.
0: Ngukuhang tresna.
3: Pokal Niki.
0: Oh nge wenten.
3: Nge nikam pon nge.
0: Nge. Ngukuhang Krishna adanya dari Sugian Tari nih kali.
3: Mangken demun. Krishna sane nape wastane nih ke pejalan Tresna maksudnya nih kiki demun.
0: Pejalan Tresna?
3: Gini nih kampun.
0: No, mungkin belum ada nih kibli.
3: Oh aman kenten Anton Yoga fit Sugiantari sube kadang terus nange.
0: Sube. Oh wah wenten niki Anton Yoga fit Sugiantari.
3: Gini kampun gini.
0: Gini wenten niki beli.
3: Mega terus nih wangu Bu Janura aja wangi
0: nge. Niki dapat salam juga dari Bu Janura niki beli dalam buat Gus Bawa Batur Bulan niki beli dari Bu Janura.
3: Siap niki salam. Oke Niki, wenta Niki mau putu ke Boywo, putu Wirama Sandi, wenta Niki Kak Dani ini Daniel.
0: Oke.
3: Wenta Niki buana wange gede, wenta Wirang apa stawa Wirois kane, wenta Niki mau ketemu Rasmi ini mau ayo Rasmi alias tadi nge.
0: Oke.
3: Mau kemana dah mas Taba mau Puspita Dewi Pansudi tagar. Enten Bapak Banu tagal. Cutat sama-sama sama Kompak Masawit kan niki nge.
0: Nge beli.
3: Sedurung ni Kahajang Wanti Walsa Majang Radio Republik Indonesia Sani Kaping 81 niki Mogi tetap jaya ring ambara.
0: Nah sekarang nge.
3: Siap sekali di udara tetap
0: di udara. Nge siap beli.
3: Siap, cuaca sih nggak aja pun napi.
0: Cuacanya Niki terpantau dingin tapi tidak seperti biasanya sih, beli masih dingin-dingin angin sejuk gitu sehingga raja Niki.
3: Oke.
0: Nge, sami gitu, Batu Bulan pun napi, beli?
3: Nge, patuh Niki dingin.
0: Dingin, nge, sami dan meriki.
3: Nge, nih kampun, nge, demoge tetap kahayun.
0: Nge,
3: macam bawa salsa sesuatu untuk gagah.
0: Nge.
3: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Om. Matur suwun semua beli Gus di Batu Bulan. Sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nge, untuk menemani malam pendengar Pro 1. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi kedua setelah 3 lagu ini terlebih dahulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia. Smart.

0: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, menit 44 lepas dari pukul 21. Dan jebak Bali tersisa waktu 16 menit ya. Jadi kira-kira Salsa akan menyapa dua penelpon terakhir di jebak Bali malam hari ini. Dan saatnya Salsa awali dari... Tadi setelah di 24644, sekarang akan Salsa awali dari WhatsApp. Ada Bu Ari, selamat malam Bu Ari jebak Bali.
1: Selamat malam, Rajang Wengi Salsa.
0: Rajang Wengi Bu Ari, Punapi Gatre.
1: Gatre becik-becik Salsa.
0: Becik-becik manten. Salsa becik-becik manten, Bu Ari. Tadi Salsa lihat Bu Ari di Bro 2.
1: Iya.
0: Enggak, Salsa kesana kemari nih Bu Ari. Gangguin Mas Wira tadi Bu Ari.
1: Iya, gagal Mas Wira.
0: Iya.
1: Mbak Tika-nya udah pulang ya?
0: Udah pulang Mbak Tika tadi, dari pagi tuh Bu Ari Mbak Tika.
1: Iya, full semuanya.
0: Lagi padat ini, enggak lagi padat-padatnya. Enggak, Bu Ari, minta tembang apa nih Ki?
1: Jaga hati dari Ayu Saraswati.
0: Jaga hati dari Ayu Saraswati. Siap Bu Ari, sudah Salsa siapkan. Salam-salamnya.
1: Salam buat tadi Bu Janura ya Pak. Okay. Siapa lagi yang di...
0: Pak Lare.
1: Pak Lare, terus
0: sama
1: Pak...
0: Sama Bligus.
1: Bligus Bawe.
0: Nggih, Bligus Bawe di Batu Pulau Pak Lare.
1: Oh, Pak Ribawe, Pak Astawe, Pak Samo. Terus Bu Janura, Celi, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Kartinka, Kartini. Ya salam buat semua samian mantan pun Sasa, buat Sasa sukses semuanya.
0: Nggih, sukses semua mewali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Ari nggih. Niki nggih dapat salam dari Nini Santi nggih. Salam Bu Ari BT. Nggih Nini sudah Sasa sampaikan salam-salamnya. Kemudian Salsa akan menyapa satu penelpon terakhir nggih pendengar nggih di malam hari ini di 24644. Selamat malam Rajang Wengi Jebak Bali.
2: Selamat malam Jebak Bali. Selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Bu Yeni. Bu Yeni.
2: Ya.
0: Nggih pun api gater Bu Yeni.
2: Nggih,
0: sehat selalu Bu Yeni nggih. Nggih, Bu Yeni ini nunas tembang apa niki?
2: Tembange Miong Bang Pindang.
0: Meong bawa pindang, Bang Pindang dari Bagus Wirate apa Tripuspa?
2: Tripuspa
0: nggih niki Tripuspa sudah Salsa siapkan Bu Yeni salam-salamnya nggih.
2: Nah, sebelum nyalam saya ucapkan untuk RRI selamat ulang tahunnya ke 81. Semoga RRI selalu jaya di udara dan penggemarnya semakin banyak.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Yeni.
2: Ya, tetap
0: di udara merdeka nggih.
2: Ya nyalam dulu.
0: Nggih Bu Yeni.
2: Ada Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Pak Nyoman Nedep sama Bu Santinya. Selamat malam. Priwidi di Doklu, Pak Tetlanjur, Papa Dimas, Nabi Tawan, Bu Resmi, Bu Eli sama Bu Nyoman. Selamat malam aja.
0: Ya nggih.
2: Selamat bertugas Mas Salsa, sehat selalu.
0: Nggih, siap Bu Yeni. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Bu Yeni. Sehat dan bahagia selalu juga Bu Yeni nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Yeni nggih, kemudian dari Bu Ari. Assalamualaikum Bu Santi, salam kenal Bu. Nggih, niki dari Bu Ari nggih untuk Bu Santi tadi. Dan kemudian tadi setelah Salsa menyapa dua penelpon nggih, ada pesan masuk dari Nidia. Beliau merupakan teman Pro 2 juga sebenarnya pendengar ya, teman Pro 2 dan juga sekaligus menjadi pendengar niki. Malam Salsa mau request dong lagunya Karma Pala DU Uli, aduh maaf banget ya Nidia ya, Dek Uli-nya sudah tampil tadi jadi belum bisa Salsa putarkan di malam hari ini ya. Semoga besok bisa bergabung kembali dan bisa merequestkan lagu Dek Uli-nya Karma apa lagi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa sudah menyapa dua penelpon dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih nge buat yang sudah bergabung. Ada Sira tadi nge. Ada Pak Lare di Tiga Wase, Bu Janura di Bangli, ada Bligus di Batu Bulan, Bu Ari BT, Bu Yeni, kemudian ada Nidia, ada Bu Janura, ada Bu Mini tadi sempat bergabung tapi belum bisa nge Bu Mini nge. kemudian Nini Santi, Pak Widi Made juga sempat bergabung tapi belum bisa, nanti bisa dicoba kembali nggih di Ruang Rindu yang akan hadir saat lagi. Baik pendengar, Salsa cukupkan Jebak Bali sampai di sini dan Salsa akan putarkan dua lagu terakhir. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini nggih. Baik pendengar, dua lagu terakhir akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Anda, tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya pendengar. Kita memasuki sesi bernostalgia, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Buat pendengar Pro 1 yang ingin bergabung bersama Salsa, bisa di 24644 atau di 0811 399 9070. Dan tadi juga sudah dibuka oleh lagunya Rati Purwasi ya, dengan judul Inginnya Begini Kok Jadinya Begitu gitu. Jadi tentunya Salsa di sesi pertama ini akan menyapa tiga penelpon terlebih dahulu. Ada Bu Mimi, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Mimi, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, sama sehat. Dengan Salsa sehat selalu ya.
0: Bu Mimi sehat selalu juga,
1: yang ke-81 buat RRI, semoga tetap jaya di udara. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Terima kasih Bu Mimi ucapannya,
1: Sama-sama.
0: Bu Mimi minta lagu apa nih di Ruang Rindu malam hari ini?

0: parking atau kos plus. Kos plus mau Bu Mini, kos plus.
1: Ya boleh aja dah.
0: Engge, mawar bunga ini buat RRI besok aja Bu Mini, RRI besok ulang tahun nih, jadi dikasih bunga ya.
1: Iya, sekarang kasih bunga
0: dulu ya. Engge, sudah salsa siapkan. Silakan Bu Mini.
1: Kartika Kartini, Pak Samong, ada MM, Pak Asawe, Dewan Tarik. Lagi yang di seberang ada Mas Banu, Pak Cip, Pak Alvin. Di grup asik-asik ada juga Bu Ari, Bete Ari Semeru, Bu Desa, Cik Eli, Bu Resmi, Bu Janura. Pokoknya kesemuanya digabung jadi satu dari A sampai Z.
0: Siap Bu Mini. Terima
1: kasih atas waktu dan lagunya. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu Bu Mini ya, lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi sudah salsa sapa Bu Mining ya, saatnya salsa menyapa di 24644. Dikarenakan di WhatsApp lagi berebut nih Bu Ari sama siapa ini yang berebut ya? Bu Ari sama Pak Mahmud ini berebut semua, jadi salsa alihkan ke 24644 nggih. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bang Anwar.
2: Hai Mbak Salsa.
0: Nggih Bang Anwar, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, banyak undangan.
0: Undangan apa nih Bang Anwar? Undangan
2: ya, Maulid.
0: Oh, enggak, saya kira undangan nikah.
2: Enggak.
0: Undangan Maulid banyak job berarti Bang Anwar ya?
2: Banyak banget.
0: Aduh, semangat deh pokoknya buat Bang Anwar ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kapan-kapan saya nikah.
0: Amin. Aduh.
2: Amin.
0: Enggak, saya bantu doa aja Bang Anwar ya. Bang Anwar, mau lagu apa malam hari ini?
2: Sebelum melagu, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI ya. Mudah-mudahan RRI jaya di udara, Radio Republik Indonesia. Nah, RRI ini tempatnya kita mengadu dan juga kita berbagi informasi, kita berbagi salam, kita berbagi pendapat. Karena di RRI ini semua ada.
0: Betul.
2: Baik dialog dan juga toleransi beragama juga semua ada di RRI. Bukti tanda kemerdekaan negara kita Republik Indonesia.
0: Betul Bang Anwar.
2: Lagunya Pak Salsa aja.
0: Lagunya mau apa?
2: Lagunya apa ya Pak Salsa aja yang milih ya.
0: Mungkin digabung aja Bang Anwar ya, sama nanti mungkin ada yang ingin bergabung kembali ya.
2: Iya digabung.
0: Siap. Makasih loh Bang Anwar ucapannya ya buat RRI ya. Sehat selalu.
2: Salam untuk Mbak Salsa, selamat bertugas.
0: Siap. Salamnya
2: tadi ada Bu Mini. Ada Bu Janura. Masjid. Ada Bu Resmi, Bu Ari Semiru.
0: Untuk
2: semua-semua dulu.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Anwar sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu nggih. Lagunya digabung jadi masih satu lagu ya yang salsa masuk ini. Salsa akan menyapa kembali penelpon selanjutnya. Ada Pak Mahmud. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Mahmud, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nggih Pak Mahmud, gimana kabarnya? Kepripun kabare Pak Mahmud?
3: Alhamdulillah apik-apik wae sampean piye?
0: Nggih, kula nggih sami sehat niki Pak Mahmud. Sehat selalu Pak Mahmud nggih.
3: Insyaallah sehat.
0: Nggih, niki minta lagu napa niki Pak Mahmud?
3: Rela.
0: Rela? Rela dari?
3: Iya.
0: Saking pundi niki? Panbers hatiku rela RM kulit.
3: Inka Kristi rela.
0: Inka Kristi, Inka di mana? Mana Inka? Oh ini Inka Kristi. Oke Pak Mahmud, sampun salsa siapkan salam-salamnya.
3: Salamnya buat barusan siapa itu Mas Anwar, Mimi, Pak Majeri Pawe, Pak Banu, Pak C, Pak Paijo, Bu Kartini, Kartika, Bangli, Blitawan, Bu Resmi, Bu Janura, Ripete, Arik Semeru, Bapak Dimas, Bang Ramad,

0: Mas Bambang, Pak London, dan semuanya aja untuk Mbak Salsa. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Mahmud. Matur nuwun nggih sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Mahmud. Ditunggu lagunya sampun Salsa siapkan niki nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih dua lagu nggih yang masuk di playlistnya Salsa ini. Salsa akan menyapa satu lagi penelpon, tapi sebelum itu Salsa akan membacakan pesan yang masuk ini ya dari Pak Nyoman di negara ya baru kebaca. Pak Nyoman maaf ya tadi Pak Nyoman request dijebak, Salsa baru baca requestnya Pak Nyoman negara, mohon maaf nggih. Dan ini kemudian ada siapa tadi ini? Ada Pak Made Adnyana Penarungan. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga tambah semangat mengedukasi dan tetap di udara. Terima kasih Pak Made ucapannya. Amin. Semoga RRI bisa bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi wadah. Dan tentunya bisa menghibur masyarakat Buleleng sekitarnya. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Mahmud ya. Salsa akan menyapa satu lagi penelpon ini. Gak? Ada Sira ini Pak. Pak Made dari bawah, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat
2: Ruang
1: malam. Memori lewat lagu. Nggih Pak Made, mau gimana kabarnya hari ini?
2: Hari radio besok tanggal 11 September. Nge. Semoga sekali di udara
1: tetap di udara. Terima kasih Pak Made nggih.
2: Nggih. Untuk menyambut hari radio, saya request lagu radio dari Sheila on Seven.
1: Radio Sheila on Seven, Salsa carikan Pak Made nggih. Kayaknya ada sih.
2: Mudah-mudahan ada.
1: Nggih.
2: Dengan tadi Bu Ari Betu dan Dor. Ya.
1: Sudah ada lagunya Salsa siapkan sudah.
2: Oh, terima kasih ya. Saya lagunya untuk semua pecinta RRI.
1: Nggih.
2: Sahabat grup Asik-Asik Happy. Besok ramaikan acara di RRI. Bapak alumni 80 SMP 1. Selamat mendengarkan Ruang Rindu. Salam rindu. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih kembali Pak Made dari bawah sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih juga ucapannya Semoga RRI bisa bermanfaat dan sekali di udara tetap di udara. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa 4 penelpon nggih. Tadi ada Bang Anwar, Bu Mini, Pak Mahmud sama Pak Mandiri bawa 3 lagu sudah Salsa siapkan siap mengudara di malam hari ini untuk menemani malam istirahatnya pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
3: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori.

Saat terjadi dugaan tindak kejahatan, jangan biarkan emosi menguasai diri. Main hakim sendiri bukanlah solusi. Justru dapat melanggar hukum dan menimbulkan korban baru. Ingat, setiap orang berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Jika menemukan atau menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, segera laporkan dan serahkan kepada aparat kepolisian. Hindari tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk keadaan. Mari menjadi masyarakat yang bijak, taat hukum, dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur yang benar. Stop main hakim sendiri. Percayakan penegakan hukum kepada aparat yang berwenang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sinar Raja menit 31 lepas dari pukul 22 kita memasuki sesi kedua di ruang rindu malam hari ini dan selasa kami menyapa kembali penelpon selanjutnya untuk bergabung di 24644. Selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, nyemori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Yeni.
1: Ya, ketemu lagi.
0: Oke, ketemu lagi Bu Yeni. Minta lagu apa nih Bu Yeni?
1: Lagunya Putus Cinta di Batas Pusa oleh Titik Santora.
0: Putus cinta di batas kota. Oh, ada Niki Bu Yeni, saya siapkan sudah.
1: Nyalam dulu.
0: Terus.
1: Kemudian untuk Buka Cita, untuk Pak Samong, kemudian untuk Pak Cipnya juga, Bang Banu, selamat malam. Kemudian untuk Beritawan, Pak Sule Ajus, Bu Resmi, apa kabar? Ya untuk Sri Gopinda, apa kabar sih? Semoga sehat selalu. Untuk Sri Sudane sama Ibu Pak di Dusun Jokang, selamat malam aja nih. Semoga sehat. Buat Mbak Sasa, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih juga Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu Bu Yeni, ya, lagunya sudah selesai siapkan. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Yeni, saya akan menyapa kembali Bu Resmi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: memori lewat lagu
2: salsa cantik.
0: Selamat malam Bu Resmi, gimana kabarnya hari ini, sehat?
2: Kabarnya sehat, api-api wae. Salsa gimana?
0: Tentunya sehat juga Bu Resmi.
2: Dirgahayu RRI ya salsa, semoga tetap mengudara jaya selalu.
0: Terima kasih Bu Resmi. Amin, semoga tetap mengudara. Ini mau lagu apa Bu Resmi malam hari ini?
2: Sekarang lagunya lagi galau.
0: Lagu apa nih Bu Resmi?
2: Belum Siap Kehilangan dari Stepan Pasaribu, ada nggak ya?
0: Aduh, Belum Siap Kehilangan dari... Ada Bu Resmi?
2: Stepan Pasaribu.
0: Ada Niki, sudah saya siapkan.
2: Iya. Soalnya ada penyiar yang lagi kehilangan sekarang, salsa.
0: Kehilangan apa Bu Resmi?
2: Maksudnya sudah berpulang gitu. Bu Resmi baru dengar tadi.
0: Oh, penyiar RRI apa radio lain nih Bu Resmi?
2: Enggak, penyiar ini Penguin Denpasar. Namanya Dewi Ragada.
0: Ya ampun.
2: Iya, barusan dengar. Soalnya Bu Resmi kan sering kemana-mana mengudara gitu ya.
0: Bu Resmi. Ini salsa bantu doa juga Bu Resmi ya, semoga.
2: Ya, makasih doanya. Salam-salamnya tadi ada Bu Yeni, makasih ya Bu Yeni callingannya. Ada Dek Tawan juga, ada Dek Tambang, ada Pak London ya, ada Bu Desa, Ci Eli, Bu Ari, Ari BT, Ari Semeru, Pak Jerori Bawe, Pak Samong juga besok mau ngibing Pak Samong ya. Ada Pak Ngurah juga. Pak Ribawu, Pak, ya deh untuk Pak Widi juga lali, ya deh untuk kesemuanya yang belum disapa maaf ya. Makasih salsa, selamat malam, matuga sampai tuntas.
0: Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung malam hari ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Lagunya sudah salsa siapkan guys, Belum Siap Kehilangan ini juga tentunya lagunya untuk para penyiar yang sudah pergi juga. Salsa turut berduka cita atas kehilangannya penyiar di Denpasar nggih. Dan tentunya salsa sudah dua lagu yang masuk di playlistnya salsa malam hari ini, Putus Cinta sama Belum Siap Kehilangan. Iya, lagunya galau-galau semua ya malam hari ini ya. Dan tentunya salsa akan menyapa satu lagi penelpon nggih, pendengar yang akan bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Tanah Abang di hari Minggu.
0: Cakep.
3: Bareng Pak Buati, Pak Camat naik perahu.
0: Cakep.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Papa Dimas ini ya?
3: Iya betul.
0: Papa Dimas gimana kabarnya? Lama saya nggak dengar suara Papa Dimas ini mah.
3: Beli lalapan juga nasi uduk.
0: Cakep.
3: Beli di Taman Kota jam 9.
0: Boleh, cakep.
3: Hampir sebulan nggak bisa masuk.
0: Aduh, kenapa Papa Dimas?
3: Karena sinyal
0: gila. Aduh, iya sedih sekali. Tapi nggak apa-apa Dimas, akhirnya ini bisa masuk kan ya?
3: Ya, sinyalnya nggak ada. Sinyal ini.
0: Nggih, Bapak Dimas.
3: Mengucapkan dirgahayu dulu buat RRI ya.
0: Nggih, siap. Terima kasih Bapak Dimas. Nggih. Bapak Dimas sehat selalu kan ya?
3: Iya.
0: Nggih.
3: Lain kartun dan bludru.
0: Kenapa?
3: Ini mengucapkan ulang tahun buat RRI lewat pantun gitu.
0: Nggih. Nggih, siap Bapak Dimas. Terima kasih.
3: Kain katun, kain bludru.
0: Cakep.
3: Kain sutra berbanyak warna.
0: Cakep.
3: Selamat ulang tahun yang 81.
0: Nggih.
3: Tetap di udara.
0: Tetap di udara. Terima kasih Bapak Dimas.
3: Nggih. Bu Resmi ya.
0: Nggih, Bu Resmi. Lagunya apa Bapak Dimas?
3: Ya lagunya Layar Tancap aja dah.
0: Layar. Nggih, salam-salamnya sekarang Bapak Dimas.
3: Iya, tadi Bu Resmi, ada Bu Mini, juga ada Mr. Mahmud udah masuk ya.
0: Iya.
3: Ada Bang Anwar juga, ada Bang Jo, Bang Le, ada Mbak Rismeru juga, ada Mbak Yeni, apa namanya, ada Pak Madya Antus yang siapa namanya, Pak Beliwidi.
0: Iya.
3: Tak apa. Ya, pokoknya kesemuanya dah.
0: Siap Pak Dimas.
3: Manapun berada mau sehat lu semua termasuk salsa ya.
0: Iya siap, amin.
3: Buah mangga dimakan gelatik.
0: Cakep.
3: Hinggap di pohon beringin berlari-lari.
0: Oke.
3: Buat selama jumlah tetap cantik. Selalu ngalahin Syahrini.
0: Aduh Bapak Dimas, terima kasih. Nggih.
3: Ya, yang terakhir.
0: Nggih.
3: Buah jamu, buah manggis itu nama buah. Buat mama.
0: Itu.
3: MSU.
0: Terima kasih Bapak Dimas. Nggih, terima kasih Bapak Dimas sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih juga. Aduh ini stok pantunnya banyak banget nih ya, sebulan belum dikeluarkan sama Bapak Dimas akhirnya bisa bergabung kembali dan juga menghibur salsa di malam hari ini dengan pantun-pantunnya Bapak Dimas. Terima kasih nggih Bapak Dimas. Ditunggu lagunya sudah salsa siapkan. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, salsa sudah menyapa 3 penelpon nggih. 3 lagu sudah masuk juga. Kemudian ada Ibu Resmi. Salam kembali Papa Dimas, sehat selalu. Dari Ibu Resmi teruntuk Papa Dimas. Kemudian dari Pak Ma dari bawah. Lupa tadi nyenggol Master Mahmud dan Ibu di Resmi. Terima kasih senggolannya. Salam rindu dari Pak Ma dari bawah untuk Pak Mahmud dan Ibu Resmi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saya akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nih untuk menemani malam pendengar. Tadi juga sempat, tapi tuh tadi juga ada beberapa yang belum bisa bergabung, itu ada Bu Ari, Bu Janura juga. Nanti semoga ada sisa waktu bisa bergabung kembali nggih. Dan tentunya saya putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita songsong Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia merdeka. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 56 lepas dari pukul 22 menandakan ruang rindu sudah di penghujung waktu nggih. Dan salsa mohon maaf belum bisa menyapa kembali penelpon karena waktu kita sangat terbatas. Dan salsa akan menyampaikan salam-salam terakhir nggih dari Bu Mini. Salsa salam sama Anwar dan Papa Dimas, Yeni. Buat salsa terima kasih kembali Bu Mini. Kemudian setelah tadi ada Bu Mini, ada Ibu Janura nggih yang tadi mencoba untuk masuk tapi belum bisa, dan Salsa sampaikan salamnya. Selamat malam Mbak Salsa, salam buat Bu Ari BT, Ari Semeru, Bu Resmi Taci Eliana, Bu Resmi Taci Eliana, Bu Mini S, Bu Ketut Tejakule, Bu Kartika Jero M Karibawa, Samong Grodak, Nyoman Astawa, Pak Inggris Peka Olala Blitawan. Terima kasih Mbak Salsa, salam sehat. Terima kasih kembali Bu Janura, salam-salamnya di malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan tentunya satu salam terakhir dari Pak Nyoman di Negara. Ya, pendengar Nyoman dari Negara mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih Dik Salsa, terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara sudah mengucapkan ulang tahun untuk RRI. Semoga Pak Nyoman di Negara sehat dan bahagia selalu juga. Baik pendengar Pro 1, salsa ucapkan terima kasih nggih buat yang sudah bergabung. Ada Bang Anwar, Bu Yeni, Bu Mini, Pak Mahmud, Pak Maderi Bawa, Bu Resmi, Papa Dimas, Pak Nyaman Negara, Bu Janura, kemudian dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja terima kasih. Dan buat yang belum bisa bergabung, semoga di lain waktu bisa bergabung kembali. Dan salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di ruang rindu malam hari ini. Baik pendengar, terima kasih sudah membersamai salsa di ruang rindu. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arjakatik Cedok Bab 6B, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 4 Sloka 27.
1: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: ya.
1: Tapi,
2: masih ngawawo
1: tegel kuih domet wih
2: iya namun nih teh sesanan panjening aja ada duo nyangerau ngenyembar amu sepenekan bapu bapu
1: ireng ireng riki ireng ireng ireng ireng ireng jumahan pono ireng titian kutipate riki sampun senerah kutipate
2: ang caro dore sen bapu nik ini kemana bapu
0: tak rempuh dusun.
1: Nggih, niki nak kemulan sekadi punikan Gusti Fatih. Progino gamuh ke punika antah iki sampun pianak titiang.
2: Kok yo ati damanyek wawak.
0: Duh. Panjening lah panak.
3: Nggih. Sempak nama nge membalak tak kurang nge talar anda sama eh
1: ni kau memean
2: ya ah kasar bapak ngaturin panak ne bagus bagus
3: ni bapak ane jelek pasti jelek orang pasti mau
2: bapak ane
1: bagus
2: sopeng sido karyo
3: ni simpo
2: makan lo
1: ni apa ngupot
2: bojo tepuk misi sojen bro bapak

0: nyen sapenekan bapu gugul nyen di pondok dini ajak mau kejang sewireh dijaga tawa do karyo pawiwahan nyikyang do katawan metau do awinan bapu ketidak ngalih paragino paragino kamu yani dini kone datas bapu ketemu
1: Ide
0: wo jangan kelajak wapu ngaturan ayah yen kudang lemeng yen arsan itu yen pitung dino yen nauku yen gabulan dewo ya bisa bulan mau kontrak
1: ini mau kontrak bulan kalau ngigal nepan kudo nih mau bulan kan ikonya
0: sih bisa bulan tuh terus ngigal
1: oke
0: apa makan di gelap
2: ini makan di gelap pergi nih
3: peh panglima mau bunyi di der nih
1: ah
3: di deko saja
0: nih buat ciri
3: nih mau bulan nih kalau mau kontrak bulan
0: bisi pitung dino bro
2: bulan pitung dino petang dasa dua lemang
1: abulan nih bayah pitung dino nya diskon
0: makan di slip
2: ih boleh aja lagi ya
0: biar makan di slip
3: maksud slip
0: gabah
1: oh
0: itu bas di tu celeng di tu wok nya di tu jakber di tu dampak celeng di tu
2: iya
1: gumi maju
0: gumi maju
3: kentap
0: no senang ngoroh celeng
2: kengen Kita jalan
0: macam remut kan, tap kan jauh bebles kita yang nacek yang beguling. Ini kedai yang tadi lawar.
2: Benar satu yang mencele.
0: Oh cah, biasa cah. Aduh cile ukur dari satu yang kape. Dua.
3: Pantai,
0: pantai,
2: pantai.
0: Eh satu biasa ni. Sisa ni ada.
1: Ah, benar banyak. Mulu, mulu ngenah saja.
2: Nah, he?
1: Bok-bok nih.
0: Kalau bisa ngolang, guling kelinci ada, guling kambing ada, guling kucet ada.
1: Guling
0: kalau yang anunya nikel bang ini napan pedalam pergi no kertas kertas guling taluh kalau ada.
2: Iya,
1: sing bo, sing bo.
3: Pas cenek, pas irit.
0: Pangalus.
2: Jangan asyik mandi lalah-lalah tu.
0: Eh.
2: Tapi omong kan gini tuh.
0: Sing ini lalah-lalah. Es.
2: Es. Oh,

0: Tumben pati getar kene. Benda polos. Yeah.
1: Pernikahan itu sang Prabu bulan pitung dino nyenadok itu. Yen bapak tak patok itu mirip cara panjeni. Ngelepak juan timbal gitu.
2: Iya. Ini jajahan kan cara kaca kan yen.
3: Enggak.
2: Atau nanggelan pokok kuan warna nyempeh.
0: Siapa itu?

0: Joni punen dan wenta dios pantang ulati pergino gak muh sapuni kau.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: jam sedulur nino yang udah mengung nih lagi.
1: Eh kakak-kakaknya
2: ya tiang tiang nak biasa tiang nyenian beli tiang ngemuntahin
0: sombong.

0: tanggane keturun ning Perdino.
1: Yang
0: kumpul peka ke Perdino.
1: Nggih, pengen nyebun.
0: Oh, Perdino nyebun.
2: Nek sebunan.
1: Sebunan.
0: Sebunan kada Perdino sebun. Sebun yo mentaloh ni taloh-taloh jak panah-panah.
2: Iki yang pun taloh-taloh ne. Pun dari mana mangkin itu?
1: Ulian iki Perdino dados Perdino wentana nak ngupah niko genang yang ditiang pung upo jiwa
3: Gusti. Nanging lajur mangkin di tiang.
2: Ingin ingin ingin ingin.

0: Kayak pan lo mikirin nih.
1: Kayak pergino jejak kopi.
0: Nget antayan nak ngorin ngigal.
2: Biasane hujan-hujane lumut tumbuh niki dekat mangken katon lumut.
1: Dodok dodok dodok sangat.
2: Oh nggih nggih.
1: Nak pengendani dosa nyang iki ya terus masih ngigal kan liung lah pipis kel hijau apa.
2: Dekat di ban pun yang berair tuh. Kel bandelan iko ne sedih tuh.
1: Bapak ben bapak keles lagi gigit masih ada di nu udah di pate.
2: Oh,
1: dia nak mulu tugas rago gitu.
2: Pate. Agak segar pate.
1: Ya inget-inget bapak gitu.
2: Ah, nggih nggih nggih.
1: Inget-inget bapak apa nak taen buku ngipir liwat. Apa ada itu
2: tahu tuh. Kau. Nggih nggih ini kok kau.
3: Bapak paling ngengsap.
1: Anu bos mekelowo duang taso
2: ampun kalih kalih raso angin melintang siki lo
3: malih pamanen le
0: napi kelelengin
2: ini yang
1: ileng ileng dan kan alas laba ini apa dan
0: oh alas labakan alas labakan
1: oh nun siwong gitu
0: ah nikol kena
3: kanton bedau.
0: Niki wenten pangkung, tahu pangkung niki wenten alas nyerejeng, niki pun alas labak kan ada.
4: Pangkung
1: kan ada. Wah, 20 tahun yang lalu.
4: Termasuk kuat itu.
1: Yang gumi ini, ben mandi caket ngalih, ben pergi no, masih nganu.
2: Ampun lah, cuy, orang dikit, kalau kontrak.

0: mana dawah labaan
1: niki alas labakan yen iki genah driki mah pesengan pedukuhan kamakan. Kemudian dane jero dukuh rien
2: puniko. Dukuh rien.
1: Ikan bakal matur nih. Ngajak nak celang mesti kewah
2: wah. Lah. Padahal paling sira kare tuh. Lah mesti nanung ingat. Ingat kan. Oh, di jurat.

0: tidak nih, tapi dalam mancing memancing, mai kau tinggal nop nop.
1: Jom memancing di bung don. Mancing apa? Mancing kerusuk.
2: Sing.
3: Boleh Mas Ramen, boleh boleh.
1: Keras tu,
3: keras.
1: Sendiri orang-orang.
4: Atene bung don, nana apa nih? Napi wasane nih kok mau terdun mau reksa ke desa-desa.
3: Widang dan nih tu.
1: Terus itu. Jadi yang dini tuh ngosnya dukuh kabakan gitu.
3: Nggih.
1: Kabakan. Kalau kene kawang mah jalan yen ke purine. Duh. Kene jalan kene di mungkul di ape ke mungkul mobil dah nyen. Jalan
0: kawang. Nggih, kemulan biasa pemargi sapunika.
1: Au, yen bojon denu de bebas.
3: Bebas.
1: Engke deh. Bebas. Oh, bebas kada nak bebas.
3: Bebas.
1: Itu marah dah semenek ni mobil.
3: Mau mobil pergi dor. Bersih dah makto mobil pergi.
1: Eh, ai. Sopir aja.
3: Kentan.
0: Wis telat. Balik pindan iki.
1: Pencet pulang.
3: Bangkin.
4: Langsung.
3: Iya. Oh.
1: Udane manyus-manyus malu menane. Kenen aja berangkat.
3: Lunas DP lo, Dek.
1: Gampang. Gampang. Gampang. Nah, yen keken yen itu. Mereren di warung nganggah malu.
0: Ade. Kita masih wayan, yang kita yo ponikan, dan ini Gusti Patih, kengken itu ngomong di wawane.
5: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

dianggan palung gue Gusti Agung. Ngapi yang benten pailin ini, kenten masih beli yang sampun ya Niki Suwadarma niragot tan pacang purun di tiang jago miwalin indek pemargi ini pun Niki kenten beli kenten dan yari.

sembarangan itu Sang Prabu pacang ngelarang jadi niki yang di tiang sedano talar ngaya panggian di tiang pinaku ayah ayah.

titiang ayah, maklo sayo wakti titiang mengaso mangkir boleh ya titiang ngemargiang suwadarmo niki yang titiang pinako sangu nyangunin keuripan titiang pinako penyambung hidup.

0: tut diwayan sajeng yang raos yang hitung-hitung tiban saja lebih rago sing tayang hijau-hijau
1: genit limon genit
2: bisa kesakit awal
1: kalau cicing mau keram bisa ngigal nas
0: pas sebelah itu hino kal ngigal jadi apa ijen pas ngomplok rezeki pas liusan
2: adiban
0: tiban sing jadi ke hitung ke muka nih sing ya bulan pitung hino kal ngigal nih nah gitu tuh jadi hitung bisa ke tiban ben hitung
3: iya gusti yang sampun saya go titian sarang-sarang
2: ditulak tian ben iya
3: lo kita nasak di kalang
0: tuh kan musuhan judul nih dekat pas siap judul-judul nih.
4: Dini do jat tuang judul.
0: Oh gitu.
4: Do nyat tuang judul malu ditu sat tuang.
0: Nyana napo aja kepesan
4: yang. Judul subuh tawang.
0: Oh,
4: Lion subuh tawang pasti misi percintaan.
0: Oh.
4: Biasa. Jangan suruh misi mejagur. Judul tu montong kan. Ada sing judul nak numpak di tu.
2: Senang nonton menangis lagi.
4: Itu kan.
1: Kadang beli misi gitu tu. Kalau menangis.
4: Kalau bapak demen bapak
2: orang
4: orang bapak besar sesana ni dia wah dini ajak mekejang rasa panggil kena bapak bin satu silo sana ni dia wah ni mau bawa sematur atur ngomong jaga ngomong bapak ni medot bapu merakon kaping dewo nyin meni dewo dini nanat ngajakin ni dewo dini di pedukuan neng satuan
5: di kutuk. Gusti.

0: kali arah orang ada setiap wek di tiang wengkan lu kok tidak lisa lu
1: wengkan inge dane jero duko sugero di tiang ide maafa sengan duko kabakan
0: oh duko kabakan
1: inge
0: sabri

0: pasang di tiang malih hamun iki sampun jejeg di tiang jek sampun apa ciro ada yang burun di tiang tenang kan panggil
1: ya kengken asane uboh meme kengken asane jerit tuh nak kian ibapo
0: cintai
1: nih kan anggon tiang bapo dan lo nih sedo bagus bagus
0: ngeh maksudnya
2: dadi kemongan pusirang pati dong dong dong idewo dini di padukuhan ngiring ngaragaan ni dedukuh sing pasti kok kapening yayah reno leramu lanang kalawan isi dong gitu
0: ingeh
2: saki walau sangkaning pengenan itu sang yang diwaso mertawa mulau tamu sing mertawa matengah hanwisyo duur lantasi dewo jani aja mekejang ini kemudian pengecat itu sang yang diwaso duur maning dewo ngelah lantas geginan geginan bisa ngigel utamu sing nyene pejalan utamu ane bakal tepuk idewo jak mene jak idewo dakwo
3: yene satwa
4: ini
3: Raden
4: bawas gurun titiang
1: nge sedurung nyane doical gas puniki penganikan dan dukuh ring sekian titian
4: selagan
1: aduh marupo goginan pepelajakan ngigel bang bapo idewo selagan pesan nyalanan nyena
2: pi dekat nak lingsir apo aja mulo geginan ngapo aja mulo gegaen selagan pesan nyentau doi moimo kapening geginan
1: inggih sapunika pernikahan nak kelingsir sawireh bapo singelah arto brano marupo tegal carik ane bakal bang bapo idewo
5: di samping tu kan mulo ada masih purano purano tapel-tapel, wentan sedikit tuh.
2: Aduh,
5: wentan.
1: Tetamian.
5: Tetamian. Mang do, ya yang
2: wayang, aduh.
5: Wayang.
1: Wentan. Wayang, wayang lemah.
2: Wayang lemah. Aten. Wayang kulit aduh.
1: Pan, wayang lemah.
2: Pasti lagi aduh. Ningsir tuh aduh.
5: Pas di dubok.
2: Bisa di arsok apa bu?
5: Ya, ya. Pas di dubok wayang, medal. Udah bulan cepok.
2: Ah.

0: Mesrana antuk video panguru. Ini ada lontong kan tuh mulu peninggalan peninggalan tuh.
1: Nih sekanan macam-macam malunya nih. Di subuh sekan pedas tekan dagingnya nih. Maronya ngalih gaya, ngalih upah gitu.

0: kemulan saja muka kita dudir kaki ngarana sak makrapi itu angon pengalang pekena ya benih gisiang ilmu pengetahuan si dol akan ngalih pengupo jiwa
1: buku kan lontar kan isian kan itu
0: kau ada mentan
2: lontar sing pipil tanya
0: tak
1: pipil mentan pipil tanah tuh mentan
2: wajud
3: iya diastun gitu yen subuh selak ulak ring geginan gitu papan ni manusia mau begal mani astogino
1: nah nasi cina tiak milu bekal gitu
3: unyang aja mau bekal mani astogino mani itu ingaranan utama astro ingaranan anggota badan gino itu gagaen gitu limo mani anggota badan ini nen apa aja peninggalan kupu yang batas sebab pak itu
0: mani anggur karyawan penyanggu
1: oke
3: betul sih yang minggu yang bulan yang hari itu kamu mani nih
4: dong ini ada di pedewe kan dong kini kena dong kini kena tiang
3: mensing magai sing ada mani
4: ini aja kena di tep rago kuni mau bakal mani di jauh ya bakat kuda ada gedung yang macam niksan bila dong tuh maksudnya yang
3: magai ya bingo gitu aja sanyaannya nekat ya udah bu mani
1: kalau yang tiang nak manik sekecap astugino ejani pangado kene cer
3: jujur ya sejauh itu berdarah nih rago di dong tingkat lu mandi sekecap gumino pasti ngudiang-ngudiang negak kan bahas kok honyang terus moklong-moklong karena si ngudiang-ngudiang
0: iya ya karena halo
3: itu utama jani dewa pemekas aja ada dua ini dewa subong mau bekal manik kasto gino pasti utama tonton bakal jalan di dewa jani singene sing itu bapunya tuang sing biar anu ala bahat tuh lah.
1: Enggih,
3: enggih. Ben pidana do nyen galah ditu nyen jabihinnya tuh.
1: Enggih.
3: Wow.
4: Sodana.
1: Ayo sing ngajang. Ngajang do mon ngajang.
3: Apo sing ngadon ini urang ngajang.
1: Oh sampun bapak kadong ne.
3: Ya apo kadong.
1: Kadong apo sing ngadon ne.
0: Ulam-ulam mah kedana. Ada yang.
3: Bojo tawang, bobo kandung sing ada apa?
0: Ulama ada yang lagi.
1: Iya, iya sampun like. Nah, wa Gusti Pate. Lintangan sampun dok dumun kan tiang umpun wikan iki ring genah kering do.
3: Ajak langsung.
1: Inggih, mana boleh tiang metaki-taki rien. Patut mau bersih, patut nyage yang kentane prabot-prabot. Lungo sampun rien, tiang tetep uri pemargi.
3: Jadi pak sangat begitu bapo buenum meduluran suksumaning mana bapo sing kalah pula pu bapo mau main kali peragino swejo widinya ini bapo di pendukuan ketemu aja idewo sarang sami madak yang selamat baponya ngantos di pulian
1: inggih

0: Napa malah atur neng ayang kidang budak kidang nyuk sembayang mana? Lantun aris ke urip pendidang atau nampak itu?
1: Abdab mendingan.

0: kalian bapak malu
1: margi apa tuh?
2: Wah, lu menjadi bengkol.
1: Oh, gitu.

0: Weh, Ulian. Bukan weh, Ulian terdengar. Past. Nawang seget ado, picau teko.
1: Saja.
0: Belan kini prabot-prabot
1: apa benar. Itu jag subo panglimo genyok bulan tung dino tekan itu tuh. Tek sem kito ban.

0: Oke, toyo nanti.
1: Adi, semua orang yang mana? Saya sebab ada nengah di ini, jaka bulan untuk dino, kalau mau kamu ada.
0: Sawireh ne bakal irago. Nak nyaring itu sang murdaning jaga. Saat waluyo gumi bakal mau balik. Sekenang.
1: Adi yang perlu persiapan.
0: Persiapan matang.
1: Bet, latihan ini di Pono,
0: si
1: latihan kalau ya.
0: Nah, bata ingat-ingat, tak malu pas makan lu, sentai lo kebidang lu.
2: Ya, nah, begayaan dia sama yang korek-uriak nih, bedek.
1: Korek-korek.
2: Kayaknya kan, bukan
0: lu. Kayaknya kan, condong pak seng-seng gitu. Condong,
2: panjajak.
0: Panjajak, gitu. Sana, ngonge.
1: Ngonge, gede pasangan itu.
2: Kok, lu bawa baju, tidak nggak bawa baju, lu bawa beli anak potong.
1: Apa, harus yang dari apa lu bawa jedoh, jedoh, dah
0: mal nak kengkeng sih kerana sampai ngangon
1: itu
0: maka penabuh he, jadi orang sekam.
2: Tadi ni mani rago kuam, dek gerbat dan mana gambar.
0: Gerbat kan kan, artinya pergi nol, saya ingat kena foto.
1: Artinya gambar lah nuntuk nuntuk kan, halo jadi kata, aman. Pergi, dah gambar lah nuntuk nuntuk masa ni.
0: Nah, pembekas ni abo lakor kan tu kan, ni jenis wayan aja ilo.
1: Oh ya.

0: paling ucap-ucapan. Jadi tergantung satu woy. Satu woy di apa kaya mah. Kedunung ratna mengali apa di sudut apa.
1: Anu, yang penting lampah bentar aku ngomong. Karena mas Ratina kan sih nawang. Wat-wat, buat apa? Itu bahasa sendiri-sendiri kan.
2: Ada yang mengerti aku dia.
1: Kita aja masih jalan lain yo.
0: Bos, yang bos.
3: Yang angin jeneng pitiang lali.
2: Bapak.
1: Ya, bagian ini peran utama aku di galung nih. Jeneng tiang sap. Mungkin kan dinanya ini di pesune. Liuan bakal cingaan. Ada gobo, ada gening, ada munyi, ada igel. Kan sing mungkin bakal mekejang itu kalau muncul. Yen gening ne tuno, igelnya sekenang. Yen igale tuno jani payase sekenang.
2: Oh, artinya ada penonjolan-penonjolan.
1: Penonjol-penonjol itu harus kita tonjolkan salah satu di antara.
0: Yen sap ucap-ucapane,
2: ha? Gambale kerbat kali.
1: Gambalane kebar.
2: Tuh. Oh, geningan.
0: Ali yang digobo subuh ada.
1: Nah, kawinan ke bos pare gino.
2: Nah, pare
1: Paroto liu.
2: Gino.
1: Gino atau keginan. Gunan mato, ginan bibe, ginan limo, ginan batis, ginan awak. Makan paro gino.
0: Sing kene dah tu. Bas kuntap ke puri. Pasti ke panen membalik suruh pernah menteri, gubernur. Sedo. Panen awak mau.
1: Sing. Maka persiapan.
0: Oh, persiapan.
1: Ros boyo.
0: Baru gitu.
1: Jadi sekenal. Lelampahan
0: sekenang ucap-ucapnya menahang
2: sutradaranya ada bisa ini lah sutradaranya
1: sutradara pang sekon lain bagian itu
0: lain tuh
2: iya.

0: apapun ira ge dikenal sebuah kanti donake agung kanti mirang tasa sebuah artinya sebuah terkenal.
1: Benar.
0: Di saat terkenalnya jadi kita tingkatkan.
1: Sing nadi ragoe
0: sing jangan semakin dikenal kita semakin meningkat di bidang disiplin, di bidang kebisan. Kok nih apa yang lebih ya nih?
2: Gin resep nian bawas dana pade, alih damuh klasik, pasti ke pepakem pakem mana pang pas benditu ngadonya.
1: Tuh, ini awak bohong hati yang saja orang diketuk marot tu, cek terkenal sebuah daerah kok, sebuah gambo lo kok, kalau cek kan di kedo ada kan di, cek minah alih kan itu, kan di gusti pade.

0: kemarau lahir aku berdua sing jadi gitu tak kira depan lah itu kenang enak bapak pun nanya engkau udah neng
1: polos.

0: sawire kumijani kewah bang raosa. Memeh kan aneh bes aneh benan benah. Sing luwung aneh luwung sing benah.
1: Kekeng bang raosa.
0: Pi luwung igal igal ne kalau sing benah. Pi benah ya tu kalau sing luwung. Nah. Kan gitu kadang-kadang penontonnya orang benah, gitu benah. Yang mulai benah kan pasti luwung.
2: Mampan yang tuh udah karya bawi wahan ya itu. Sindu tuh pok-pok nganten masih nonton.
0: Nah, alih-alih roman percintaan.
2: Roman percintaan. Itu roman picisan ya.
1: Tema-tema. Sajo sajo toton cara pernikahan mekal yang mandi marah sih kira yo. Saya kira kau dibangga kian diri. Tetap atenya senonir agi hidup belajar.
0: Belajar.

0: jalan-jalan tang saya ge dewong ayah ke puri pe dewarat menyantap menyantap beli beli kengkesnya
1: sungguh sungguh saya ge menyantap pesan.

Asti, astu. Anubadra Kratauyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, semoga umat Sedharma selalu dalam keadaan baik, sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarga. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 27 yang berbunyi,

yang artinya ada juga pemuja yang mempersembahkan semua tindakan-tindakan indria-indria mereka dan semua fungsi tenaga vital atau prana mereka ke api yoga pengendalian yang diterangi oleh ilmu pengetahuan atau jenana. Umat sedharma yang kami hormati, kita mampu melaksanakan yadnya ada merupakan hadiah yang luar biasa bagi umat manusia. Kelahiran di luar manusia, yaitu tumbuhan, binatang, tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kesadarannya. Dalam kitab suci Sarasamuscaya juga disebutkan bahwa menjelma lahir sebagai manusia sungguh mulia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali disia-siakan untuk meningkatkan kesadaran kemanusiaan kita. Sejelek-jelek hidup menjadi manusia, masih jauh lebih baik daripada hidup lahir sebagai tumbuhan maupun binatang. Melalui yadnya ini, manusia dengan budinya atau pikirannya dapat meningkatkan kejati dirinya ke tahap yang lebih tinggi. Betapa pendakian spiritual dapat dilaksanakan melalui yadnya atau upacara. Orang yang memberi bersedekah tanpa pikiran mendapatkan balasan takkan pernah menginginkan sesuatu. Ikhlas menyucikan hati dan pikiran, dunia akan selalu memberinya. Tetapi orang yang selalu meminta tidak akan mendapatkannya. Dia selalu dibelenggu oleh nafsunya untuk selalu mencari dan mencari tanpa ada titik akhir pencarian kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi semakin dicari, semakin tak ada batasnya. Begitu juga kita menginginkan, kita sudah kehilangan kesempatan. Apa kita persembahkan dengan cinta kasih, ikhlas dalam spirit yadnya, kita akan meraihnya asalkan berdasarkan dengan agama dan dharma kita. Umat sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara Renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, Renungan Dharma pada kesempatan ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat sedharma dimanapun berada, semoga kami temu semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Di dalam kitab suci Sarasamucaya seloka 11 dinyatakan sebagai berikut.

dari harta dan kepuasan nafsu, hendaknya selalu berdasarkan dharma atau kebenaran. Janganlah ingkar janji akan dharma. Demikian kataku. Tetapi tidak ada yang menghiraukan sebab katanya. Sangat sukar melakukan dharma dan pulalah gunanya. Umat sedharma, seperti apa yang pernah kami sampaikan bahwa carilah harta dengan jalan dharma. Untuk memenuhi kama, tentunya kita juga harus berdasarkan harta yang benar. Dan kita diharapkan tidak ingkar janji akan dharma. Oleh karena itu, setiap kita mengambil tindakan atau perbuatan, hendaknya selalu berdasarkan ajaran agama atau dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Sungguh unik, Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli bisa disebut sebagai satu-satunya desa di Bali yang anti-poligami. Kaum laki-laki di desa setempat sangat dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu. Jika berani berpoligami, maka warga yang bersangkutan harus rela dikucilkan di sebuah lahan kosong yang berada di selatan desa yang disebut dengan Karang Memadu. Karang Memadu adalah lahan kosong seluas kurang lebih 9 x 21 meter. Bagi warga setempat, Karang Memadu dianggap sebagai lahan letah atau kotor. Saking letahnya, tanaman buah seperti pisang yang tumbuh di lahan itu pun tidak boleh digunakan sebagai sarana persembahyangan, melainkan hanya boleh dikonsumsi. Untuk menandai lahan ini, dipasang sebuah papan yang bertuliskan Karang Memadu sebagai tanda bahwa karang tersebut memang sangat dikhususkan warga. Bagi warga yang berani melanggar aturan yang sudah tertuang di awik-awik desa Penglipuran, maka konsekuensinya harus rela dikucilkan dan menempati karang sepetak itu bersama istrinya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan beberapa sanksi sosial lainnya. Mereka tidak diperbolehkan melintas sejumlah jalan-jalan tertentu di wilayah desa. Mereka hanya diperbolehkan keluar melalui jalan ke arah selatan dari lokasi Karang Memadu. Selain itu, kesahan perkawinan suami istri tersebut juga tidak akan pernah diakui ada. Akibat sanksi sosial yang cukup berat itu, sampai sekarang lahan Karang Memadu masih tetap kosong tanpa bangunan. Aturan itu secara tidak langsung juga mendidik kaum laki-laki untuk selalu setia terhadap satu pasangan saja. Pendengar, itulah Karang Memadu yang ada di Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli sebagai desa satu-satunya desa anti poligami di Bali.

0: Loh, ilo. Eng colin subet tengah ini. Aing mekelone meseh.
1: Nah, beli, sabar je bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Loh, orang ini menah. Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut, kamen gantut. Ini nak ngaturang bakti, boye aja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jeb beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Ih, kocol banget beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis Bali sekenan. Meng, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: bawa ketut. Adi munduang wek-wekan kain kini deh. Nakarang gue ngelap.
1: Angon keset nih nawang ngok nyoman.
0: Hah?
1: Busan tukang jahit yang mangide mau nyoman.
0: Meh gaya dogen bisa ngekeset nih.
1: Ini tinggalin hasilnya aneh sebuah peragat nih.
0: Mimi dewa ratu sajan. Duong gati tuh rapi jahitannya. Ini ngajain bo.
1: Melajah pedidilah. Zaman jani nak aluh gati ngali ilmu. Sangkalange manfaatkan media sebaik mungkin mau nyoman.
0: Sajano yeni raga urati kuting wek-wekan kekini meguna. Doang saja nih mbok ketut ngali pipis no. Yang tadi ngadepang pangade masih pemasukan.
1: Kone orang kaya.
0: Kaya ulian medagang lah.
2: Banyak peluang bisa dijadikan uang asalkan kita mau kreatif.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.

Pendengar, Cili merupakan hasil peradaban manusia sejak zaman lampau. Dilukiskan sebagai perempuan dengan hiasan anting-anting dan hiasan mahkota bunga di kepala. Bentuk Cili bisa ditampilkan secara utuh sebagai sosok manusia atau hanya setengah badan, yaitu bagian leher ke atas. Cili tertua di Bali terbuat dari tanah liat yang dibakar dan ditemukan di Pura Blancong Sanur. Bentuknya mirip dengan terakota tipe Majapahit. Sedangkan cili kuno yang terbuat dari perunggu ditemukan di Pura Penataran Sasih Pejeng Gianyar. Berwujud seorang wanita langsing dengan wajah runcing, memakai subeng atau anting-anting, dari pinggang sampai kaki tertutup kain dan memakai hiasan kepala yang lebar. Bentuk-bentuk cili banyak dijumpai dalam berbagai jejahitan upekara agama Hindu. Cili tidak hanya dipuja di sawah, tetapi juga dalam rumah tangga yang dimaknai sebagai pemberi kesejahteraan sekaligus sebagai pelindung. Selain dibuat dari daun lontar, cili juga dibuat dari tanah liat, pis bolong, kain songket, patung kayu, lamak ental, lamak janur, dan tepung. Konsep yang ditanamkan melalui cili adalah agar kita bisa melihatnya, memandangnya, dan mengingatnya setiap saat. Dengan kata lain, aku dan dia seolah-olah menyatu.

0: Shivratri, hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap Purwaning Tilem Sasi Kepitu, bulan ke-7. Siwa, wujud manifestasi Tuhan sebagai pelebur. Ratri dalam bahasa Sanskerta berarti gelap. Shivratri berarti melebur kegelapan dalam diri, bukan melebur dosa. Brata Shivratri dilakukan dengan mona brata, dengan berdiam diri tanpa berbicara, mejagre dengan tidak tidur semalaman, dan upawasa dengan puasa, tidak makan dan minum. Diadaptasi dari kisah karangan Empu Tanakung berjudul Lubdake, seorang pemburu yang memiliki banyak dosa. Karena ia membunuh binatang yang tidak bersalah, kisah ini mewakili Sapta Timire dalam diri manusia, sehingga kegelapannya perlu dilebur, direnungkan, dan dihilangkan. Sucikan diri dengan Brata Shivratri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Yang revita di sekolah ini adalah swa kelola, tetapi ada perencana dan ada pengawasnya.
2: Dalam bekerja, kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 11 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya. Pendengar, ciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak, sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kemendikdasmen.
1: Harapan kita sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas.
2: Sebanyak 21 sekolah dasar di Kabupaten Buleleng menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi warga sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan sesuai perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ia berharap seluruh proses revitalisasi dapat diselesaikan tepat waktu sehingga fasilitas pendidikan yang diperbaiki segera dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah.
1: Jadi ya, kita lihat sendiri semua, mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan jadwal dan juga dari kualitas. Dan hampir semua yang revitalisasi sekolah ini adalah swakelola, ya, termasuk swakelola. Tetapi ada perencana dan ada pengawasnya. Nah, ini yang perlu di perhatian dari kepala sekolah, karena yang bertanggung jawab nanti ibu kepala sekolah untuk jalannya daripada revitalisasi.
2: Menurutnya, revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik bangunan. Perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Program tersebut didukung anggaran lebih dari Rp21,18 miliar untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
1: Kalau dengan situasi baru, berarti yang anak lebih sehat untuk belajar. Ini darahnya dari APBN. Ya, dari murni APBN induk, tapi yang tadi dari anggaran banyak tambah. Ya, yang di sini induk, yang harus selesai di bulan Oktober. Ya,
2: Bu, ya. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pihaknya berharap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga sekolah. Program ini sekaligus menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Bawaslu Buleleng mengajak mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan memahami pentingnya etika, independensi, dan profesionalisme penyelenggara pemilu melalui program Bawaslu Membelajarkan, volume 2.
3: Pemahaman mengenai etika penyelenggaraan pemilu terus diperluas kepada generasi muda. Melalui program Bawaslu Membelajarkan, volume 2, mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri atau IAHN Empu Kuturan Singaraja diajak memahami pentingnya nilai dasar etika, independensi, profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu. Kegiatan tersebut mengusung tema ekosistem kolaborasi untuk menuju pengawasan 2029. Program ini menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat berbagai aspek kepemiluan, khususnya mengenai etika penyelenggara pemilu yang menjadi salah satu fondasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Ketua Bawaslu Buleleng IKD Carno Wirata mengatakan, pemahaman mengenai etika penyelenggara pemilu penting dikenalkan sejak dini kepada generasi muda. Menurutnya, setiap kontestasi pemilu selalu diwarnai beragam kepentingan sehingga penyelenggara harus mampu menjaga sikap dan menjalankan tugas sesuai prinsip yang berlaku. Ketua Bawaslu Buleleng IKD Carno menambahkan, pemahaman kepemiluan juga perlu dibangun melalui informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Bawaslu Buleleng menghadirkan Bawaslu Membelajarkan sebagai sarana pembelajaran yang dapat menjangkau masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Ia mendorong mahasiswa memanfaatkan materi kepemiluan yang tersedia melalui kanal digital Bawaslu Buleleng, termasuk YouTube dan berbagai media sosial. Kehadiran materi tersebut diharapkan membuat pembelajaran tentang pemilu tidak berhenti pada kegiatan tatap muka, tetapi dapat dipelajari kapan saja. Diseminasi Bawaslu Membelajarkan kepada mahasiswa IUMK menjadi bagian dari upaya Bawaslu Buleleng memperluas literasi kepemiluan menuju pemilu 2029. Dengan semakin banyak generasi muda yang memahami etika, independensi,

0: 2026. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan, ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, meskipun para pahlawan yang dimakamkan di TMP Curastana tidak secara langsung berkaitan dengan RRI, seluruh angkasawan dan angkasawati tetap memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk mengenang jasa para pahlawan.
1: Dengan kita mengadakan ziarah ini, kita sebagai angkasawan, angkasawati RRI, khususnya LPP RRI Singaraja, dalam bekerja kita selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita nikmati hari ini adalah buah dari perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang dalam merebut kemerdekaan. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita tidak mengalami apa yang para pahlawan kita alami saat itu, dan kita saat ini menikmati dan juga kita memperjuangkan dan juga mempertahankan kemerdekaan tersebut.
0: Ia berharap kegiatan ziarah dapat menjadi pengingat bagi keluarga besar RRI Singaraja bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang. Ketua Panitia Hari Radio Nimade Ayu Sundarisasih mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menghormati jasa para pahlawan sekaligus mengingatkan generasi penerus agar tidak melupakan perjuangan yang telah dilakukan para pendahulu.
2: Baik, untuk kegiatan ziarah dalam rangka Hari Radio ke-81 ini, bahwasanya kita bisa menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita dan bisa menjadi pengingat bagi generasi penerus mendatang.
0: Ia berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus dijaga melalui pengabdian dan kontribusi positif dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Ita Saputri melaporkan.
3: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
4: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
5: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
4: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
5: Sila keempat itu, anu, sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
4: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
5: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa, Mi.
4: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
6: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7: Pendengar, cuaca kemarau panjang yang ditandai panas kering dan angin cukup kuat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan mulai dari dehidrasi, ispa, campak, hingga peradangan kulit. Sehingga masyarakat diimbau memperbanyak asupan cairan dan menjaga kondisi tubuh.
8: Pencegahannya sebenarnya mudah, jadi hadapi panas ini, keringat yang berlebih dan penguapan ini dengan minum lebih banyak.
9: Olahraga. Cuaca kemarau panjang dengan kondisi panas, kering, dan angin yang cukup kuat perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Dehidrasi menjadi salah satu keluhan yang paling mudah terjadi, terutama ketika tubuh kehilangan banyak cairan namun tidak diimbangi dengan asupan air yang cukup. Dr. Putu Arya Nugraha, SPPD, mengatakan penguapan cairan tubuh yang meningkat selama cuaca panas membuat masyarakat rentan mengalami dehidrasi. Kondisi tersebut terutama berisiko dialami mereka yang memiliki kebiasaan kurang minum.
8: Ya, pertama yang paling mungkin pertama kan dehidrasi ya. Penyakit yang disebabkan karena penguapan berlebih dari tubuh, dan itu akan mudah terjadi kalau kita memang punya kebiasaan kurang minum.
9: Untuk mencegah kekurangan cairan, masyarakat dianjurkan meningkatkan konsumsi air, terutama saat banyak berkeringat atau melakukan aktivitas fisik. Jika sebelumnya kebutuhan air sekitar 8 hingga 10 gelas per hari, asupan tersebut dapat ditingkatkan menjadi 12 hingga 15 gelas dengan menyesuaikan kebutuhan tubuh. Selain dehidrasi, kondisi udara yang kering dan berangin juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap sejumlah penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak. Masyarakat dengan kulit sensitif juga berpotensi mengalami iritasi maupun peradangan akibat kondisi udara yang kering.
8: Tapi secara khusus, misalnya kalau kondisi kayak sekarang, angin cukup besar, kering, itu mudah ispa, campak. Jadi tadi saya sudah mendapat pasien campak konsultasi. Itu saya rasa dipengaruhi juga oleh kondisi kekeringan seperti ini. Dan tentu saja juga bagi mereka yang sensitif, misalnya kulitnya juga bisa

0: mengalami mudah mengalami peradangan ya.
1: Menghadapi kemarau panjang, masyarakat diimbau tetap menjaga kebugaran, mencukupi kebutuhan cairan, dan memperhatikan perubahan kondisi tubuh. Langkah sederhana tersebut penting agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan tanpa terganggu dampak cuaca ekstrim. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk mulai menurun. Hingga Selasa pagi, antrean di Pelabuhan Ketapang sudah tidak lagi memiliki ekor. Sementara di Gilimanuk masih tersisa sekitar 500 meter.
3: Upaya mengurai kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk terus dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Hingga Selasa, antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi sudah tidak lagi memiliki ekor antrian. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk Kabupaten Jemberana, antrian masih tersisa sekitar 500 meter di kawasan Gapura Gilimanuk. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan kondisi antrian saat ini menunjukkan perkembangan positif. ASDP terus menyesuaikan pola operasional dengan kondisi di lapangan untuk mempercepat pergerakan kendaraan. Menurut Heru, ASDP mengoperasikan 26 kapal di lintasan Ketapang Gilimanuk dengan pola 8 trip. Skema tiba, bongkar, berangkat atau TBB juga tetap diterapkan untuk mempercepat pelayanan kapal di pelabuhan. General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan tambahan armada turut dikerahkan untuk memperkuat kapasitas layanan. KMP Jatra 1 mulai melayani lintasan Ketapang Gilimanuk pada Selasa dini hari sekitar pukul 4.00 WIB. Sementara KMP Portling dioperasikan untuk mendukung konektivitas dari Tanjung Wangi menuju Lembar. ASDP juga terus memantau pergerakan kendaraan di kawasan pelabuhan dan jalur akses menuju pelabuhan. Pola operasional akan disesuaikan dengan kondisi kepadatan dan kebutuhan pelayanan. Heru mengatakan optimalisasi armada dan pengaturan operasional akan terus dilakukan untuk menjaga kelancaran arus penyeberangan serta memastikan kebutuhan perjalanan pengguna jasa tetap terlayani secara optimal. Tika Utami melaporkan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Buleleng memasuki usia ke-23 pada 9 September 2026 dengan semangat memperkuat pembinaan dan mencetak atlet berprestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
5: Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang. Banyak onak duri kami lalui, namun sekali lagi...
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Buleleng berusia 23 tahun pada 9 September 2026. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan organisasi sekaligus memperkuat komitmen dalam pembinaan atlet Panjat Tebing di Kabupaten Buleleng. PVTI Buleleng berdiri pada 9 September 2003 selama 23 tahun. Organisasi ini telah melalui berbagai tantangan dan dinamika dalam mengembangkan olahraga panjat tebing. Kebersamaan, kerjasama, dan kekeluargaan menjadi kekuatan yang terus dijaga hingga mampu mempertahankan eksistensi serta mendorong lahirnya berbagai prestasi. Ketua Umum PVTI Pemkab Buleleng, Dr. Haji Wahyudi, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan panjang PVTI Buleleng. Menurutnya berbagai capaian yang diraih tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh jajaran pengurus.
5: Dengan penuh keharuan dan rasa syukur yang mendalam, kami selaku Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng mengucapkan dirgahayu yang ke-23 bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Buleleng yang pas didirikan tanggal 9 September tahun 2003 hingga 9 September 2026. Tentu ini perjalanan dan perjuangan panjang.
1: Memasuki usia ke-23, FPTI Buleleng menargetkan peningkatan kualitas pembinaan secara berkelanjutan. Pengurus didorong memberikan pelayanan terbaik bagi atlet, terutama dalam menemukan dan mengembangkan potensi atlet muda dari berbagai wilayah di Kabupaten Buleleng. Pembinaan tersebut diharapkan mampu membawa atlet Buleleng bersaing di level yang lebih tinggi, tidak hanya di tingkat kabupaten dan provinsi, tetapi juga mampu menembus kompetisi nasional hingga internasional. Dr. Haji Wahyudi menegaskan, pencapaian tersebut membutuhkan komitmen dan semangat kebersamaan dari seluruh pihak. FPTI Buleleng juga diharapkan terus menjadi wadah pembinaan yang mampu melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama daerah.
5: Harapan kami kepada segenap pengurus Tentu berbagai capaian baik, prestasi gemilang, kinerja terbaik dapat dipertahankan, bahkan terus kita dorong untuk kita tingkatkan.
1: HUT ke-23 FPTI Buleleng akhirnya menjadi pengingat bahwa perjalanan organisasi bukan hanya tentang mempertahankan prestasi, tetapi juga menyiapkan generasi atlet berikutnya. Dengan semangat kebersamaan dan pembinaan yang konsisten, FPTI Buleleng bertekad terus berkontribusi bagi kejayaan Buleleng, Bali, dan Indonesia melalui olahraga panjat tebing. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
2: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng resmi membuka Prapekan Olahraga Provinsi Poprov Buleleng 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dalam pemetaan atlet Buleleng menuju Poprov Bali 2027.
6: Harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
7: Pembukaan Prapekan Olahraga Provinsi Polprov Buleleng 2026 digelar bersamaan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional Hahornas 2026 pada Rabu kemarin. Kegiatan yang melibatkan 48 pengkap cabang olahraga ini menjadi bagian dari pemetaan atlet Buleleng menuju Polprov Bali ke-17 tahun 2027. Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Prapolprov merupakan bagian dari proses pembinaan olahraga yang dirancang secara terencana, terprogram, terukur, dan berkelanjutan. Menurut Supriyatna, Prapolprov tidak sekedar menjadi ajang pertandingan atau seleksi untuk mencari juara. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengukur kemampuan atlet, mengevaluasi pembinaan, memetakan kekuatan masing-masing cabang olahraga, serta menemukan potensi yang dapat disiapkan menuju prestasi lebih tinggi.
6: Kami berharap Prapolprov menghasilkan data dan evaluasi yang objektif mengenai kekuatan masing-masing cabang olahraga, sekaligus menjadi dasar untuk memetakan dan memproyeksikan atlet-atlet bayangan yang akan dipersiapkan menuju Polprov Bali tahun 2027. Terlebih lagi pada Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng dipercaya menjadi tuan rumah. Kepercayaan tersebut tentu menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab. Kita tidak hanya ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa Buleleng memiliki kekuatan olahraga dan prestasi yang layak dibanggakan.
7: Rangkaian Prapolprov Buleleng 2026 berlangsung mulai 9 September hingga 15 Desember 2026. Selain melibatkan 48 pengkap cabang olahraga beserta pengurus dan atlet, kegiatan tersebut juga diisi 9 koordinator KONI Kecamatan sekabupaten Buleleng. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menyambut baik pelaksanaan Prapolprov yang dinilai menjadi ruang bagi atlet, pelatih, dan pengkap untuk memproyeksikan atlet berpeluang memperkuat kontingen Buleleng sekaligus mendulang medali.
8: Jadi saya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini karena kegiatan ini mungkin baru pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Buleleng. Jadi ajang Prapolprov ini jadi untuk atlet-atlet dan pelatih-pelatih, kemudian ketua pengkap untuk bisa memproyeksikan siapa-siapa yang nantinya akan bisa berlaga dan siapa-siapa nantinya yang bisa mendulang medali untuk kontingen Buleleng yang kita cintai.
7: Sujidre juga mendorong pemanfaatan dukungan Undiksa, khususnya Fakultas Olahraga dan Kesehatan, untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan fisik atlet. Ia berharap kesiapan fisik atlet dapat mendukung penampilan maksimal sepanjang pertandingan. Sujidre berharap Prapolprov menjadi langkah awal mengembalikan kejayaan olahraga Buleleng pada Polprov Bali 2027. Sebagai tuan rumah, seluruh atlet diminta memiliki semangat meraih sebanyak-banyaknya medali emas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Playlist.

0: Om Swastiastu, saya Nyoman Sucindra, Bupati Buleleng, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI Singaraja terus menjadi corong informasi yang terpercaya, edukatif, dan menguatkan semangat menyamebraya di Buleleng. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. 7 benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Saya, Letkol Infantri Ahmad Setiawansyah, dan Dim 1609 Buleleng mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Semoga RRI selalu menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia. Semangat!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz,
4: Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Agung Gede Kusuma Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI semakin mendekatkan radio dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Ketut Ngurah Harye, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara pemersatu bangsa, menyajikan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta terus hadir mengawal Indonesia menuju masa depan yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81. Mari kita song-song Indonesia Emas 2045. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia. Merdeka! Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Masih di Singaraja pagi ini bersama saya Irna hingga pukul 9. Kenapa hingga pukul 9? Karena nanti pukul 9 kami akan hadirkan siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja tahun 2026. Pendengar, setiap tanggal 11 September menjadi momentum penting bagi Radio Republik Indonesia karena tanggal tersebut menandai hari lahir RRI sekaligus Hari Radio Nasional. Pada tanggal 11 September 2026, RRI genap berusia 81 tahun sejak didirikan pada tahun 1945 dan terus menjadi bagian dari perjalanan komunikasi masyarakat di Indonesia. Sejarah RRI tidak bermula lama setelah siaran Hosokyoku dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Kondisi tersebut membuat masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting, sementara kondisi politik dan keamanan setelah kemerdekaan masih sangat tidak menentu. Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17, 8 tokoh yang sebelumnya aktif di radio bertemu dengan pemerintah di bekas gedung Rakfan Inze Pezambon, Jakarta. Mereka menyadari kebutuhan radio sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat, terutama karena munculnya ancaman kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian melahirkan gagasan terbentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Jawa. Dalam rapat lanjutan yang berlangsung malam berikutnya, Abdul Rahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Sejak awal berdirinya RRI, tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Radio memiliki posisi strategis karena mampu menyampaikan informasi dengan cepat ketika akses terhadap media komunikasi lain masih sangat terbatas. Semangat tersebut kemudian diwujudkan dalam piagam 11 September atau Tri Prasetya RRI yang menjadi salah satu landasan penting bagi insan RRI. Di dalamnya terdapat tekad untuk menggunakan siaran sebagai alat perjuangan dan mengutamakan persatuan bangsa serta keselamatan negara. Kini tantangan dunia penyiaran telah berubah seiring perkembangan teknologi digital dan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui perangkat radio konvensional karena masyarakat dapat mengakses siaran melalui berbagai platform digital, termasuk layanan RRI Digital. Perubahan teknologi membuat radio harus terus beradaptasi tanpa kehilangan karakter utamanya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. RRI juga tetap memiliki peran sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang bagi suara masyarakat dari berbagai daerah. Memasuki usia 81 tahun, perjalanan RRI menjadi pengingat bahwa radio telah melewati berbagai perubahan zaman tanpa kehilangan relevansinya. Dari ruang siaran pada awal kemerdekaan hingga ekosistem digital saat ini, RRI terus mengusung semangat yang sama, yaitu menjadi bagian dari masyarakat dan menyuarakan kepentingan publik. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ratu RRI Singaraja, kami akan mengapresiasi beberapa ucapan yang sudah dikirimkan melalui nomor WhatsApp kami 0811-399-9790. Terima kasih, selamat pagi untuk Pak Maderi Bawe. Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Untuk Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi juga untuk Bapak Nyoman Sudarsana. Terima kasih untuk ucapannya. Om Swastiastu, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Semoga RRI tetap terus di udara, lebih maju, dan juga mengingat RRI merupakan media komunikasi, informasi, edukasi, pemersatu bangsa. Semoga dapat menunjang, meningkatkan pembangunan di segala bidang pendidikan, AI, kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Juga untuk Anda yang mungkin sudah mengucapkan dari kemarin-kemarin, terima kasih banyak. Dan untuk diketahui bahwa hari ini adalah hari istimewa kami ya, sebagai angkasawati RRI Singaraja. Karena hari ini adalah Hari Radio ke-81 RRI. Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk itu nanti pukul 9 akan kami hadirkan siaran langsung penyulutan obor Tri Prasetya, peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja tahun 2026.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Imadi Bagiata, SMH, Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, beserta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Singaraja mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, profesional, dan senantiasa memberikan informasi serta edukasi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, menginspirasi, dan mencerdaskan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Om Santi, Santi, Santi. Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
0: Baik pendengar, untuk mengetahui prakiraan cuaca hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahuinya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Desa Pera. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi pendengar RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan informasi cuaca Provinsi Bali berlaku 11 September 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diprediksikan berawan, suhu berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 35 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saya Iskandar Jamil, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2020 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi yang terpercaya, cerdaskan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara menyatukan Indonesia.
1: 1 RRI Singaraja.

Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa, yang tertera pada kertas maupun media lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengucapkan ucapan Hari Radio Nasional 2026, yaitu ke-81 tahun ya. Jadi luar biasa sekali, auranya juga sudah mulai terharu. Kami sebagai angkasawan, angkasawati RRI Singaraja juga sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara istimewa hari ini, yaitu nanti kami akan siarkan secara langsung ya penyulutan obor Tri Prasetya peringatan Hari Radio ke-81 LPP RRI Singaraja tahun 2026 langsung dari Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Dan kegiatan hari ini sebelumnya sudah kami adakan juga kegiatan-kegiatan seperti lomba antar seksi lingkungan kerja kami, yaitu di RRI Singaraja, dan juga ada kegiatan RRI Fest. Bintang Radio masih berlangsung juga. Kalau RRI Fest kami sudah melakukannya seperti jalan sehat, juga mengunjungi pensiunan, mengunjungi panti asuhan seperti itu, dan semuanya dukungan dari banyak pihak yang tidak bisa kamu sebutkan satu persatu. Yang pasti kami sungguh berbahagia dan bersenang hati untuk menerima semuanya, terutama untuk Anda pendengar yang selalu aktif ya mendengarkan dan juga berpartisipasi untuk segala acara yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Dan semoga juga nantinya segala masukan yang sudah kami terima selama ini bisa diwujudkan satu persatu ya dari apa yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak untuk segala perhatian, kasih sayang, cinta kasih kepada kami juga sebagai penyiarnya. Luar biasa, bikin haru. Karena saya termasuk salah satu yang menjadi bagian dari RRI, khususnya di Singaraja, itu merasakan sekali perhatian dan juga kontribusi yang diberikan oleh seluruh pendengar kami dan juga rekan-rekan kami ya, dari pemerintah juga pastinya, pemerintah daerah dan semuanya yang sekali lagi kami tidak bisa sebutkan satu persatu, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi, dan kami juga nantikan masih akan membacakan, kalau memang masih ada yang ingin mengucapkan, kami akan membacakan ucapannya ya sampai nanti kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Suara mungkin hanya terdengar melalui udara, namun dari suara lahir informasi dan inspirasi. Radio hadir menemani perjalanan kita dari pagi hingga malam hari, dari rumah, kendaraan, hingga tempat kerja. Radio bukan sekedar hiburan. Radio menjadi jembatan informasi masyarakat, menyampaikan berita, edukasi, dan hiburan, juga menjadi ruang bagi suara masyarakat. Di Hari Radio Nasional, mari kita apresiasi keberadaan radio. Jadikan radio sebagai sumber informasi terpercaya dan tetap kritis terhadap setiap informasi. Karena di tengah derasnya arus digital, radio tetap hadir, dekat, hangat, dan terpercaya. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menyebarkan informasi, menghadirkan inspirasi, dan mempererat kebersamaan Indonesia. Radio, suara yang menyatukan kita.
1: Jason. Jazzy on it.

0: don't understand.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nasib wong miskin dapat duit keluar maneh, kerja gak kerasa kerja ya opo iki gusti kapan oleh duit akeh.
4: Din, opo sih bengong ae, lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
5: Lili jali iku opo yo, ku apik iku kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
4: Endi sih? Oh alah, iku boy Din, iku alat deteksi tsunami.
5: Yo ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
4: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
4: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
5: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Sejarahnya bermula pada tanggal 11 September 1945 ketika para tokoh radio di Indonesia berkumpul di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting bagi lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI. Hanya beberapa pekan setelah Indonesia merdeka, radio memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi dan semangat perjuangan kepada masyarakat. Sejak saat itu, radio terus berkembang menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus ruang untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Kini, radio memasuki era digital. Suara tidak hanya hadir melalui frekuensi AM atau FM, tetapi juga dapat didengarkan melalui berbagai platform digital. Bersama menjaga radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat, mencerahkan, menghibur, dan menyatukan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu
2: masuk.
1: Pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Pak.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rari sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden